0: Itu setengah orang kan. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami, macam biasa 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tera FM, Biba
1: 010-5080-9597.
0: Yes, Tera FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wow!

0: Exam FM segalanya untukmu 8.11 minit pagi waktu ini. Alright, seperti biasa Bam Bam temankan anda dan juga Bam Bam ditemani oleh
1: Baby Biba.
0: Baby Biba hoki ke hari ini?
1: Alhamdulillah, tapi sakit kaki.
0: Sakit kaki, baru getuk ketampi sikit semalam. Itu exercise tau.
1: Yalah.
0: Sebenarnya
1: tak warm up dulu.
0: Kalau kita contoh, kalau kita exercise kan, pasal apa getuk ketampi ni relevant dengan orang kita?
1: Kenapa?
0: Sebab
1: masa kecil-kecil.
0: Dia bukan masa kecil-kecil tau. Sebenarnya bila kita ketuk ketampi tu kan, kita tarik daripada atas tu turun ke bawah.
1: Okay.
0: Sebab tu kalau kata dengan teknik senaman ketuk ketampi tu, kita boleh kempihkan perut kita, kita boleh orang kata apa, lurihkan kaki kita.
1: Ya ke?
0: Ha, tu dia lah. Budak-budak zaman lah duduk bilik main telefon dia. Exercise tak mau langsung.
1: Aduh, tapi itulah silap
0: semalam
1: tak warm up dulu.
0: Okay, tak apa. Sagi, insyaAllah Bam Bam dan juga Bibah hari ni kami dah exercise, nak kongsikan bersama-sama dengan anda.
1: Yalah.
0: Okay, yang mana hari ni, sebabkan hari ni bulan baru, Bibah.
1: Yeah.
0: Bulan baru hari ni, hari yang baru. Mm-hmm. Okay, kami nak ajak anda untuk bersama-sama exercise dengan kami.
1: Yep.
0: Jadi boleh follow kami di TikTok Metro FM. Mm-hmm. Okay, yang mana kami akan exercise sambil
1: bersama-sama
0: anda sebagai saksi hari ni.
1: Okay.
0: Disebabkan dia demam Piala Dunia sama.
1: Oh.
0: Dia exercise kita pagi ni ada kena mengena dengan bola sikit.
1: Okay.
0: Dia ibarat macam tangkap terbang, macam keeper duk tangkap bola.
1: Okay.
0: Okay, sekejap kita akan show off di TikTok Live Muter FM dekat. Tapi bagi ni Bibah, topik kita hari ni,
1: perkara yang membuatkan anda berkenan untuk beli sesuatu.
0: Ya, maklumlah kan, dah gaji. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dah duk taman ni pasal dengar suara robot ni.
1: Siapa tu putih?
0: Ha.
2: Macam biasa.
0: Dah. Ni Cik Anwar tukar location. Cik Anwar dengar suara robot betul tak mohon?
2: Betul ya?
0: Yalah. Duk ni Cik Anwar. Hello. Hello. Hilang terus.
1: Aduh.
0: Dia tak dengar suara robot sungguh tadi ni. Baik, kita terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Nasya Bambang.
0: Nasya, apa khabar Nasya?
3: Baik
0: Nasya. Ya, semangat sikit pagi ni.
3: Semangatlah.
0: Tak semangat ingat sorong pagi lah. Cuba semangat sikit Nasya, cuba berdiri Nasya.
3: Semangat Abang Bang.
1: Kenapa?
0: Dah, pasal apa pagi-pagi ni nak stress ni. Pasal cuba habang makeup Abang, cuba kongsi dengan Bam Bam nak tengok. Awak pasal apa stress, pasal apa, cuba share dengan Bam Bam.
3: Tak boleh lah Bam Bam.
0: Tak apa Bibah. Nasya, ingat Nasya, setiap orang ada masalah, setiap orang ada beban. Okay, jadi kita ni mau tak mau, kita tetap juga kena semangat tau. Jadi Nasya, Bama nak dengar suara semangat Nasya, boleh? Boleh tak boleh? Kalau sudi, Nasya sudi nak bagi, nak ikut Bam Bam, sebut perkataan ni. Bam Bam makan terus semang dengan Nasya. Boleh tak boleh?
3: Boleh
0: kan? Okay, sebut perkataan ni ya. Pagi! Sambil jerit boleh? Sebut lah sikit. Come on lah Nasya.
3: Tak ada semangat lah Bam Bam.
0: Nasya kena nak semang dengan Bam Bam, kena semangat pagi ni. Boleh tak boleh? Nasya?
3: Sembang tu boleh.
0: Tak apalah Nasya, tak sudi nak terima pelawaan Bam Bam. Tak apalah, nak buat macam mana kan?
3: Bam Bam janganlah cakap macam tu.
0: Nak buat macam mana kan? Bam Bam nak tengok Nasya seronok. Nak suruh Nasya sebut perkataan tu je pun. Tapi Nasya tak sudi, tak apalah. Nak buat macam mana kan, dah orang tak sudi. Boleh? Boleh tak boleh? Tak apa, Bama tak apa, tak boleh tak apa. Bama kecil hati sikit lah kan. Tak apalah, nak buat macam mana, ada orang tak sedih. Baiklah Nasya. Nasya. Nasya. Tak apalah Bibah, bagi topik kita pagi ni Bibah. Nasya tak sudi dengar cakap Bama tadi.
1: Nasya, bila nak beli satu barang tu kan, apa yang membuatkan Nasya berkenan lah sebelum nak beli tu?
3: Dah cakap apa tau.
1: Okay, contohlah nak beli botol air.
0: Contoh Nasha nak beli apa-apa. Apa benda pertama yang Nasha akan tengok?
3: Nak beli apa-apa. Nasha, kalau nak beli apa-apa ni.
0: Nasha kalau pergi kedai, apa Nasha akan beli apa biasanya?
3: Nasha pergi kedai, Nasha pilih makanan saja.
0: Makanan apa Nasha selalu beli?
3: Makanan apa? Maggi, Melo.
0: Mi segera. Ayak coklat lagi apa lagi?
3: Kalau di lebih Nasha beli banyaklah. Kalau tak lebih Nasha beli
0: sekat
3: yang Nasha mampu beli.
0: Ha ha. Kita beli sekat yang mampu lah kan. Okey. Baik Nasha, apa pun Nasha.
3: Lebih tu Nasha simpan untuk hari lain pula. Habis barang makanan tu baru beli lain.
0: Baik. Ya, baik. InsyaAllah kami doakan Nasha murah rezeki sesana.
1: InsyaAllah.
0: Tapi fresh sikit lah Nasha, tak mau dengar cakap Bambam hari ni. Okeylah Nasha. Assalamualaikum.
3: Okeylah. Kak Bimbang.
0: Tak mau.
3: Janganlah macam tu, Bambang.
0: Okeylah Nasha. Assalamualaikum.
3: Salah
0: ke kami nak tengok orang seronok?
1: Kita
0: nak berhibur. Kita nak bagi orang seronok kan. Walaupun kita faham. Ada setengah orang tu kan, tengok muka dia manis je, senyuman dia kan. Tapi beban yang dia duk alami tu, silap-silap nak makan tengah hari lagi pun tak tahu nak makan apa. Tapi muka dia sentiasa senyum kan. Kami nak tengok orang seronok ya pun. Jadi apa salahnya kita seronok hari ni? Kita bergembira sebab apa? Pagi-pagi ni kan, bila kita ceriakan wajah kita dengan senyuman, kita cakap benda yang baik-baik, insyaAllah kita ungkap benda-benda yang indah. InsyaAllah sepanjang hari kita baik. Tapi kalau pagi-pagi ni Raja nak kata ke orang, pagi-pagi ni Raja nak keluarkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, nak bad mood, kan tak seronok. Macam tu. Okay, baik. 04-2107-389 tadi mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, Biba.
1: Perkara yang membuatkan anda berkenan untuk beli sesuatu.
0: 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam
1: 0105-0857.
0: Exam Trafam, segala, segala

0: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan Terus Berjaya ini dibawakan oleh kami,
1: Rastir Rabah.
0: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya
1: untuk

0: Laura Klein.
1: Dari yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Yes, ada ekspedisi Sakinah. Yes, siapa Sakinah di sana? Tapi Bambam bukan bersama-sama dengan Sakinah, tapi Bambam bersama-sama dengan Baby Biba.
1: Ya, yeah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dalam bayangkan kemarin Biba semalam dia tak semangat. Jadi Bambam bagi semangat dekat dia semalam. Untuk dia exercise sikit, ketuk ketampi 15 kali ya. Yeah. Dia main pagi dengan kena goatnya, dengan kaki tergeliatnya.
1: Sakit.
0: Dengan semalam bengkok kakinya. Jadi satu peringatan untuk kita bersama lah no. Siapa-siapa yang jarang-jarang exercise tu, kena banyakkan exercise. Paling-paling kurang kalau kata kat office tu, kerja tingkat 15, jangan naik lift, naik tangga. Kurang-kurang bolehlah turun sikit berat tu kan. Bambam selalu amalkan macam tu, Biba. Bambam kalau tingkat 15, Bambam akan naik tangga.
1: Ya ke?
0: Betul sungguh. Sebab tingkat tu, tingkat 2, ramai orang tingkat tu. Bambam naik tengah tingkat 2, bawa naik lift ke tingkat 15. Dia macam tu, Biba. Sebab kita kena naik tangga. Baru turun sikit berat kita. Jadi insyaAllah sama-sama lah no. Kita jaga kesihatan kita sama-sama. Okay, baik, kita nak teruskan perkongsian kita pagi ni, Biba. Topik kita hari ni,
1: perkara yang membuatkan anda berkenan untuk beli sesuatu.
0: Yes. Baik, kita memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes, orang bertam.
2: Kami sihat ke, Bambang?
0: Alhamdulillah. Bambang dengan baby sihat hari ni?
2: Alhamdulillah. Makan apa
0: hari ni? Alhamdulillah tak makan lagi. Awal lagi. Kami biasa kadang makan nasi setalam. So kadang makan awal takut tak dan.
2: Alhamdulillah.
0: Mama nak abang sihat?
2: Mama nak sihat.
0: Alhamdulillah. Mama nak hari ni bulan baru, hari baru hari ni. Mama nak?
2: Tu yang Mama nak try juga, sebab bulan ni memang bulan special untuk Mama.
0: Oh, kenapa special tu, Mama nak?
2: Ada cerita?
0: Ha? Apa yang special tu?
2: Ada cerita lah.
0: Alah, bagi share lah sikit. Loh, special yang macam tu. Ada pot tu, bagi tak sikit. Boleh kami pun nak raikan juga special ni. Hello?
2: Maya, ya. Happy birthday.
0: Yeah, happy birthday, Mama Na. Happy birthday, Mama Na. Happy birthday, Mama Na. Happy birthday, Mama Na. Happy birthday, Mama Na.
2: Ya,
0: semoga panjang umur, benar rezeki, insyaAllah. Nah, dipanjangkan usia dan sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu?
2: Amin.
0: Jadi memenangkan bulan birthday Mama Na, hari ni nak masuk satu hari bulan ni Mama Na. Kena kekal semangat Mama Na. Jadi Bambam dengan Bibah ni nak request Mama Na bagi kata laluan, boleh?
2: Boleh.
0: Tapi kata laluan ni sambil menyanyi Borea. Mama Na?
2: Borea, ya. Borea. Macam mana tu Mama bagi?
0: Okey, Bibah bagi sikit, Bibah.
1: Assalamualaikum. Selamat datang. Macam tu.
0: Betul macam tu, semangat Bibo.
2: Salam
1: rentak
2: Bibo dan Abang Mab.
0: Itu ya?
2: Abang Mab yang comel dan sweetnya.
0: Abang mana? Tambah sikit Abang mana boleh?
2: Ya, boleh.
0: Oh, yeah.
2: Oh yes.
0: Ya, macam tu lah. Semangat. Okey. Itu dia Mama Na. Mama Na, maklumlah kan, dah masuk bulan baru ni kan, gaji pun baru masuk. Mama Na, itu dia macam-macam nak beli tu. Nak beli barang rumahnya, kelengkapan rumahnya, kelengkapan dirinya kan. Biasanya lah kan Mama Na ni, okey, kalau kita nak beli sesuatu benda tu kan, apa yang benda pertama yang akan Mama Na tengok?
2: Settle baby semua dulu.
0: Okey.
2: Lepas tu, anak-anak memang tahulah kalau kita haji, dia pun tahu. Kemudian, akan request anak-anak apa.
0: Okay.
2: Kita akan, Mama nak kan tunaikan dia pun dulu lah. Apa dia nak makan, apa dia nak minum.
0: Okey, biasanya kalau contohlah kan, kalau kata Mama Na teringin, teringin sangat-sangat satu benda tu kan, benda apa yang Mama Na akan tengok dulu? Segi kualiti ke? Harga ke?
2: Segi kualiti dan tengok harga lah. Harga kalau tak mampu tu, jangan beli lagi. Kemudian
0: Okey. Kalau kata contoh macam makanan pula, apa faktor yang akan Mamona tengok? Tengok faktor sedap dia ke?
1: Cantik
0: pembungkusan. Cantik kempang atau bungkus dia ke? Cantik orang yang jual ke? Ke macam mana?
2: Mamona suka masak.
0: Mamona suka masak?
2: Ush. Yeah. Mamona dalam keluarga suka makan mi hailam.
0: Mi hailam? So Mamona kalau masak mi hailam, boleh masak mi hailam kan lah?
2: Mak tengoklah dulu.
0: Jangan
2: dah
0: tu. Kalau
2: boleh buat.
0: Full lama. Fuh, dia cara cakap ni ya. Tak tahu lah. Dengar pun syok ni. Jadi alhamdulillah.
2: Bila free
0: sila-sila lah. Insya-Allah bertam tu kerap mamang dah luar hari tau mamang dah tau. Jangan jemput, risau hari-hari sampai.
2: Boleh, no problem.
0: Insya-Allah, insya-Allah. Baik mamang, insya-Allah kami doakan semoga mamang sentiasa mendapat rezeki tau.
2: Okey, makasih. Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ada yang cakap, Bambam, lagu Hari Lahir versi Combi. Tak boleh. Versi Combi dia kena Combi. Dia eksklusif Combi lah. Sebab dia kalau nyanyi lagu tu, dia kena Bambam kena duduk dengan Combi. Baru boleh nyanyi versi Combi. Okey, baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini, kita nak sembang lagi berkaitan dengan benda yang paling penting ataupun perkara yang paling penting setiap kali kalau kata anda nak beli satu benda tu kan, apa yang anda akan tengok. Contoh dia macam yang Bibah kata tadi lah, dari segi harga ke, dari segi penampilan orang yang menjual barang ke, ataupun sebaliknya. Okay, baik Dana, jom kita nak ikuti dahulu Minit Piala Dunia. Tersayang Metro FM, segalanya untukmu.
3: Nak tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia? Ikuti Minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Butera FM.
4: Norway mengesahkan tempat kepusingan 16 selepas menewaskan Cote d'Ivoire 2-1 dalam aksi sengit pusingan 32. Antonio Nusa membuka jaringan buat Norway pada minit ke-39 sebelum Ahmad Diallo menghidupkan semula harapan Cote d'Ivoire menerusi jaringan penyamaan pada minit ke-74. Erling Haaland muncul wira Norway apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-8.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butar FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Ha. Korang pun kena buat pendengar sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jika parkir menghalangkan kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selam denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: What's up semua, Syabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Syabi, untuk pendengar Mutiara FM.
2: Yes, 8.45 minit pagi waktu ini GPM. Bambam masih lagi ditemani oleh
3: Biba.
2: Yes, baby Biba baby okey, baby?
3: Sakit kaki.
2: Kaki tak baby lagi. Itulah, kadang-kadang orang cakap. Kadang-kadang orang cakap kan. Bukan kata orang yang berumur je sakit kaki kena gout. Udah budak-budak pun lagi kena gout dah tau. Yeah. Itulah kecil-kecil dok kata ketang, kata hudang banyak sangat. Tu exercise sikit sakit kaki.
3: Ya, yeah, orang tua.
2: Sebab... Oh, om boy pandai bibi panggil orang tua no. Kan bukan nak abang lah. Orang kata apa, kesihatan ni dia tak kira umur tau sebenarnya. Ha, jadi kalau kata contohlah, okey, kalau kata kita tak sihat kan, tak jaga kesihatan kita di usia muda ni kan. Muda-muda pun dah macam-macam penyakit dah kan. Bapak terkejut tau. Bapak ni bapak jumpa dengan seorang doktor tu, dia kata apa, penyakit orang tua ni sebenarnya ramai orang muda dah kena dah. Antaranya gout. Dan juga yang paling-paling kritikal itu permasalahan gula dalam badan tau. Sebab apa sekarang ni makanan-makanan viral. Makanan-makanan tular kan. Contohlah satu kap ayam tu gula tu setengah kilo letak. Itu yang sedap mau. Kan lagi manis lagi sedap. Jadi peringatan untuk kita bersama lah no. Jaga kesihatan kita dengan baik. Okay, baik, untuk ada yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Biba,
3: perkara yang membuatkan anda berkenan untuk beli sesuatu.
2: Ya, apa perkara yang orang kata apa, yang anda titik beratkan setiap kali anda nak beli sesuatu. Tak kisahlah, nak beli makanan ke, nak beli barang
3: baju
2: ke, baju ke kan. Setengah orang baju macam Bambam pakai baju CL. Jadi Bambam kesannya Bambam akan titik beratkan, Bambam akan ambil besar sikit. CM. Dia L besar ke M besar?
3: Large.
2: Dia L besar lagi lah, M kecil lagi lah. Kadang-kadang bawa pakai CS. Geluk. Ikhlas sangat geluk tu.
3: Kuih lama ke kecil?
2: Dah bukan. Sebab bukan apa, sebab bapak tak arti sangat pakai hijab besar-besar.
3: Ya ke?
2: Okay, baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan dengan kami 04-2107-389. Kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa Italian? Halo, siapa Italian?
4: Assalamualaikum.
2: Halo. Dia pesepo ni, line okey tak okey ni? Okey, 04-2107-389. Halo, siapa Italian?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa Italian ni?
5: Muhammad Anwar Amin.
2: Pesepo slow sangat ni.
5: Tunggulah, dia punya dah jatuh ni.
2: Duk tang mana ni, Cik Noah?
5: Empat selalu.
2: Duk, slow. Tak mohon. Saya tak mohon ni. Betul. Suara slow sangat ni. Ni Cik Noah, saya tak dengar Cik Noah cakap apa ni. Cik Noah, boleh tak tukar sat location tu, satgi kau balik boleh?
5: Tu tak dengar
2: langsung. Nah, kau balik tau, tak clear, sungguh tak mohong ni. Nah, kau balik satgi tau.
5: Insya-Allah.
2: Baik.
5: Kalau dia
2: acup okay, cantik. Tak clear, tak mohong. Bukan apa, sebab kalau tak clear ni macam mana kami nak sembang ni. Kita nak sembang topik kita menarik hari ni. Baik, kita mau panggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
6: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ni kuat blok song.
6: Assalamualaikum.
2: Ya, mamu.
6: Apa-apa semua.
2: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat sebenarnya mamu.
6: Ya.
2: Okey, kamu begini.
6: Okey dah mamu. Pasal apa dah lama buta punya agak mamu.
2: Mentek darah buta apa nya mamu?
3: Apa?
6: Semua anak beli.
2: Alhamdulillah. Tu kalau anak beli mamu cerewet
6: lah. Tak cerewet lah. Masa saja lah. Tapi mamu nak beli punya. Buta punya. Mau pindah anak mamu lah.
2: Belum buat. Dia
6: kangkung.
2: Dia kalau.
6: Yang kau puan. Semua beli punya.
2: Dia tak apa mamu. Dia macam ni mamu, kalau kata anak nak beli tu tak apa, buta tak apa, cemem tak apa, anak beli kot. Kan. Sagi tengah hari abang kan nak ni Pak Han teri nak pakai, nak makan makanan buta lagi ni. So dia mentak tau.
6: Semua nak buat beli.
2: Tu dia alhamdulillah.
6: Mamu kita rehat dia.
2: Alhamdulillah.
6: Mamu yang favorite mamu. Favorite mamu beli ni ke kedai mana mau pi pun mamu yang favorite. Cok kodok.
2: Cok kodok no?
6: Ah. Cok kodok lah mama favorite sekali.
2: Tu cucuk-cucuk lain tak favorite?
6: Tak favorite. Lagi satu mama nak kena makanan ayam lah. Capati mama suka.
2: Okey mama. Okey mama. Kita set to the point lah. Mama nak beli cok kodok betul tak?
6: Ya.
2: Ada depan tu kedai 5 kedai cok kodok. Yang mana mama akan beli?
6: Mau beli semua 5-5.
2: Bohong.
6: Orang dia kata.
2: Tak ada yang bohong. Mau beli semua.
6: Mau beli lah.
2: Takkan beli tak semua cokodok. Takkan cokodok ni satu, cokodok ni dua, cokodok ni tiga, cokodok ni empat, cokodok ni lima. Takkan nak beli semua sekali.
6: Tak lah. Lidi ni lah. Mamang weh lah. Nampak cucuk lidi dah.
2: Yalah. Nak abang kata. Dah, Mamang soalan Mamang macam ni. Nak tanya Mamu, apa faktor utama pilihan Mamu kalau Mamu nak beli satu benda tu? Takkan 10 kedai je cokodok, 10 kedai yang Mamu nak beli. Bohong lah.
6: Dah lah, satu kedai lah.
2: Yalah, kedai mana? Kalau ada 5 kedai kat situ, kedai macam mana yang Mamu akan pilih?
6: Tengok kedai yang bersih ya.
2: Kedai yang bersih no?
6: Yang kedai yang bersih, tengok sempan santun orang ni.
2: Tapi kalau kedai tu tak bersih, tiba-tiba yang jual tu bibah.
3: Tak mungkin.
2: Contoh.
3: Tak boleh.
2: Dah contoh, dah kedai, dah.
6: Kalau bibah miaga memang bersih.
2: Dah dah contoh ni mamu. Yang jual kat sebelah ni orang lelaki, muka macam bambam sikitlah macam rumah macam ni. Ha yang sebelah ni bibah yang jual tapi pengotong sikitlah. Mamu akan beli pilih bibah ke pilih bambam?
6: Mambang lah.
3: Kebersihan tu penting.
2: Macam ni penting. Bukan macam saya tanya. Bukan apa. Mamu kan boleh dengar orang perempuan.
6: Tak. Tapi tak. Memang kebersihan yang utama kan.
2: Kebersihan tu.
6: Kalau kita bersih. Orang tak lalu.
2: Betul. Jadi faktor kebersihan.
6: Mamu pasal mamu besar miaga. Mamu tahu kebersihan rumah mana semua.
2: Ya.
6: Orang tengok kebersihan dia kita. Tapi uniform kita pun bersih juga lah.
2: Betul.
6: Pakai baju elok-elok.
2: Okey, baik.
6: Biba makan apa-apa sini?
3: Tak makan lagi.
6: Tak makan lagi, ya Allah. Mama makan dah lagi.
2: Sik baik, Mamu tanya Bambam lah. Biba tak makan, ya Allah tak makan lagi. Kalau Bambam tak makan lagi, Mamu nak kata apa?
6: Dahlah, nak
2: hantar makan. Tak apa, kami diet hari ni, Mamu.
6: Diet dah, Alhamdulillah.
2: Okay, terima kasih, Mamu. Untuk perkongsian pagi ni, Mamu.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Kemarin pula, Mamu dapat hadiah.
2: Hadiah apa?
6: Mamu luhut di masjid.
2: Haa.
6: Allah tu mai hadiah anak mamu.
2: Alhamdulillah. Semoga murah rezeki mamu tau.
6: Mamu pula joli lah duit tu bagi
2: belanja. Orang sedekah kat mamu joli buat dah. Aduh.
6: Tak balik kat
2: orang. Sedekah balik kat orang.
6: Kita makan seorang bagi dia tu pahala lebih.
2: Alhamdulillah.
6: Mamu suka lah betul. Siapa bagi kat mamu sedekah balik kat orang.
2: Alhamdulillah. Semoga rezeki sesama mamu nak.
6: Bagi kita doa bagi dia selamat dapat rezeki.
2: InsyaAllah.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia mamu kita berkongsi rezeki. Kan hadiah tu kan. Alhamdulillah. Baik, itu dah perkongsian dengan mamu.
3: Kebersihan tu.
2: Okey. Baik, kita tengok seorang lagi pemanggil waktu ini. Sebelum kita nak ikuti utama 9 pagi. Halo, siapa talian?
7: Hello. Assalamualaikum Mamba.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
7: Mami lah.
2: Mami noh, pasipah suara dengar lain sikit mami.
7: Apa siapa?
2: Dah dengar suara macam nak darah. Ingat aku siapa dia tadi? Mami ingat aku Nurul ke Siti ke?
7: Nah, mami rasa kenyang lah nak makan, tak ada makan.
2: Allah. Hai. Dah sungguh dengar suara lain sikit hari ni.
7: Okey.
2: Risau lah gelap tu.
7: Anak darah tu lah.
2: Apa kata macam tu? Orang puji anak darah sudah lah. Aduh, tak apalah. Akhirnya mami mengaku juga mami tu dah kan. Lumuk pula berapa 9 dah.
7: Mami tu 2 kali ganda.
2: Tadi orang puji. Tak, tadi saya puji mami. Lepas tu mami mengaku sendiri. Mami ni tu dah. Bapa cakap mami tu, mami marah bambam mula. Dia kata kat mami.
7: Mami melawak.
2: Mami, bambam kata mami dengar suara je macam nak darah. Tapi orangnya dah.
7: Memang semua orang kata Mami menjaya dah.
2: Allahuakbar, bakui masuk bakui dah. Mami.
7: Ya.
2: Bagi kata laluan sikit Mami. Borea, borea.
7: Lah borea. Hmm. Lah borea kosong nak nyanyi leh.
2: Tak apalah, tumpang Bambam nak dengar Mami nyanyi lagu borea. Lepas ni kalau Bambam tak duduk pagi dah, ha tak dengar dah Bambam minta borea kat Mami.
7: Ha. Okey, mula-mula macam mana Mami suka.
2: Bibah, bagi bibah, bagi bibah.
3: Selamatlah datang. Oh my.
2: Bagi semangat tu. Sikit Biba, semangat sikit Biba, semangat,
3: semangat
2: sikit.
3: Tu. Ha. Nak saya bagi rentak tu je.
2: Ha, okey ha.
3: Okey Mami.
7: Ya.
2: Ha, sambung. Kahlah Mami.
7: Assalamualaikum salam Biba yang menawan, Mama yang mana. Orang lap dari Pulau Pinang.
2: Macam-macam tak.
7: Lupa lah.
2: Tak macam Boreal. Okay Mami, kita dah di hujung-hujung.

0: aneh di bawah menawan belakang rumah ada jembalang.
1: Mami bicak sendiri, Mami. Mami. Mami, ya. Pi tengok betul dia, Mami. Ha. Mami.
0: Ya.
1: Ha, jaga-jaga Mami duduk dekat sebelah.
0: Dah tak apa,
1: palung
0: je.
1: Ajik, terus tak palung keluar lagi. Mami.
0: Ya.
1: Ha, Mami kalau beli satu benda, apa benda pertama yang Mami akan tengok?
0: Kalau pergi shopping
1: ke? Ha, tak kisahlah pergi shopping ke, pergi copong ke, pipa ke.
0: Biasalah, kalau macam Mami dah kata lah, Mami nanti tengok makanan lah dulu.
1: Okey, kalau Mami nak beli makanan, benda apa faktor utama yang Mami akan tengok?
0: Kalau faktor utama, Mami nanti pergi tengok udang.
1: Udang, okey. Kalau beli udang, apa benda yang Mami akan tengok dulu?
0: Udang macam, Mami suka beli macam ikan kering.
1: Tadi kata udang. Dah cerita dia lah. Dia cerita udang dulu.
2: Mami tengok dia segar ke.
1: Ha, aduh, Mami. Udang pergi ikan kering pula dah. Kalau Mami nak beli udang, Mami pilih udang yang macam mana? Udang yang ada hitam ke, putih-putih ke? Ada make up
2: kat yang galak ke?
1: Ke? Ha. Ha, tu dia.
0: Mami nanti beli udang sederhana aje.
1: Udang sederhana aje. Ha, lepas tu?
0: Pasal Mami selalu nanti buat cucuk kucai buat semua. Jadi Mami penting yang tu lah. Macam yang lain, macam kata minyak wangi. Orang tengah orang beli sampai mahal-mahal kan. Mami beli 3 botol RM10 je.
1: Macam tu. Yang penting murah lah.
0: Janji wangi.
1: Janji wangi. Betul-betul. Baik.
0: Dia Mami tak habis kot situ semua lah.
1: Duit Mami tak habis, duit Pak Long yang
0: tak
1: habis.
0: Batuk
1: tak mau
0: hilang
1: lah. Mami. Mulai daripada hari ni, Mami. Jangan minum air dah. Boleh tak?
0: Okey lah.
1: Ha, jangan nak makan air dah terbatuk. Tak berhenti, Mami.
0: Mami takut nak pergi hospital. Nak bawa pergi. Tak ada pun dah boleh. Dia pun ni take orang. Mami nak hidup sekali
1: Mami.
0: Lagi padam.
1: Mami mesti dengar ada budak-budak betiang dengan orang tua.
0: Budak-budak siapa? Bambang lah.
1: Ha, nak betiang orang tua. Dengar.
0: Dan dia tu budak-budak tak Mami orang tua.
1: Habis tu betul lah. Bambang 25, okay. Mami 89.
0: Okey, ah, dengar.
1: Ah, Mami. Ubat makan tak? Ubat makan tak?
0: Ubat makan.
1: Ha. Betul, ubat makan.
0: Ya.
1: Mami makan ubat batuk, lepas tu Mami kena teh ais lah, teh ais lah, ayak ais lah. Jangan
0: main. Ais langsung tak boleh.
1: Jangan minum ayak ais atau batuk, Mami.
0: Oh,
1: Mami jangan macam-macam, Mami.
0: Ya.
1: Ah, jangan makan air lah. Stop makan air tau.
0: Okay, terima kasih. Bambang,
1: Ibu. Baik.
0: Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik.
1: Amin. Baik, terima kasih, Mami. Dah ujung-ujung ni, Mami. Nasib baik nak ujung-ujung. Tidak panjang, Ibu nak beritiak ni. Okay, Mami. Terima kasih, Mami. Assalamualaikum.
0: Bukan salah bagi cucu
1: belajar
0: kat Tok,
1: Om tak apa. Okey,
2: Mi. Bye-bye,
0: Mi. Bye-bye.
1: Bye. Ah, itu dia, Mami nasib baik ujung-ujung. Tidak siap Mami kalau letak mamam ni kan. Okey, baik. 9 pagi utama. 9 pagi nanti ada terus layan Drive FM. Segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Yara FM.

0: 10% tanpa charge. Satu lagi itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan ini ada tempoh memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan satu lagi itu.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
1: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
1: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi mak. maklumat bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
1: Wong Kah Woh. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali. Empat suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Apa? Bintang kecil?
4: Bintang kecil?
3: Ha? Bintang kecil?
4: Ha? Bintang kecil?
3: Apa? Bintang kecil?

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan termuan dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Selamat 9.16 minit pagi. Waktu ini seperti biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Gol Dunia RTM.
2: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
1: Baik, seperti biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda highlight perlawanan di antara Ivory Coast ataupun Cote d'Ivoire bersama dengan Norway untuk perlawanan awal pagi tadi.
3: There is a wonderful sense of expectation, anticipation. Not the overlapping run from Pedersen. It's a clever play. Now Nusser tries for it and delivers. Well, by far the most outstanding piece of play Norway have produced in this tie, and it's given us a glorious opening goal. It is a corner. Oh, and it could easily have been 2-0 then. Oh, and it very nearly was.
4: A nice bit of skill.
3: To Douay. Drops to Pepe, great save. In by Hegard. Oh. Off the line from Hegem, so close. The ooze from the rowing. Ahmad, who goes again. He might provide more. He's still going.
5: What a
3: sensational. Absolutely sensational goal. Ahmad Diallo.
4: What a goal. What a brilliant bit of play. And how did they need this?
3: Oh, it's a lovely ball. For Berg. For Haaland.
4: Oh, what a goal. Had to be him.
3: Belief over it. Oh, and it very nearly happened from Ahmad Diallo. And that's it. The Haalands can celebrate. And Norway will play Brazil in the round of 16.
1: Itu dia highlight perlawanan di antara Ivory Coast ataupun Cote d'Ivoire menentang Norway, yang mana Norway menang dengan jaringan 2-1. Okay, dan dapat kita kongsikan Cote d'Ivoire sebenarnya lebih agresif apabila mencatat 14 percubaan. Okay, dan pasti juga dalam perlawanan awal pagi tadi, yang mana 14 percubaan, 14 sepakan penjuru serta menguasai 52% penguasaan bola. Namun, Norway lebih berkesan dalam memanfaatkan peluang yang dimiliki, dan Antonio Nusser membuka jaringan sebelum Ahmad Diallo menyamakan kedudukan pada minit ke-74. Dan ketika perlawanan dilihat menuju masa tambahan, Erik Haaland muncul wira Norway menerusi jaringan kemenangan pada minit ke-86, dan kecekapan penyudah dan disiplin taktikal menjadi pemisah sekaligus membawa Norway melangkah ke pusingan yang seterusnya. Dan berikut juga kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda highlight perlawanan di antara Perancis dan juga Sweden. Jom sama-sama kita dengarkan highlight perlawanan di antara Perancis dan juga Sweden.
6: To be in Philadelphia on the 4th of July.
3: through by Elise. Here is Kylian Mbappe. This is his world. But that is a flag. Iori, that's clever. Isak. Mbappe. Rabiot. And this is Jules Koundé. Mbappe's hit the post. Oh, what about it? Fabulous hit Elise and followed in by Dembele. Elise, he is a delight. And he is drawn from Zetterstrom, perhaps. And Mbappe! Star after French star. They twinkle. It's a beautiful moment. It's a beautiful goal. Elise allowed to go and feed it through for Bradley Barcola to crash France's second. Elise! And now there is a problem because Mbappe has found Elise. Elise. Oh, sweet, sweet. Mbappe, so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this? This is masterly.
5: You cannot hold them down.
3: Those are lovely feet. Oh. Well, that has been a joy for all bar the Swedes. Kylian Mbappe is a football phenomenon.
1: Yes, itu dia highlight perlawanan di antara Perancis dan juga Sweden. Yang mana Perancis menjadikan 3 gol dan Sweden 0. Perancis mempamerkan aksi yang cukup dominan dengan menguasai hampir keseluruhan perlawanan. Yang mana Les Blues menghasilkan 25 percubaan dengan 13 daripadanya tepat ke sasaran. Selain menguasai 61% penguasaan bola dan mencatat ketepatan hantaran yang tinggi iaitu 91%. Kylian Mbappe terus membuktikan status sebagai bintang utama apabila meledak 2 gol dan manakala Bradley Barcola pula turut mencatatkan nama sebagai penjaring. Dan Sweden bergelut menembusi benteng pertahanan Perancis dan hanya mampu melakukan 8 percubaan sepanjang perlawanan, dan kemenangan 3-0 ini mengisahkan dan mengesahkan kemarahan Perancis ke pusingan seterusnya dengan penuh berkaya. Baik, Zara, sebentar kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, kita nak kongsikan lebih lanjut lagi dalam Kopi Bola Pagi. Terus MTFM, segalanya untukmu.
2: Terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
6: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
7: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Baik, seperti biasa, setiap pagi 9.25 minit pagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda kopi bola pagi. Dan pastinya kita nak kongsikan berkaitan dengan dua perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi, awal pagi ini, di antara Côte d'Ivoire ataupun Ivory Coast bertentang dengan Norway, dan juga pertemuan di antara Perancis dan juga Sweden. Okay, kita nak mulakan dulu perkongsian berkaitan dengan Côte d'Ivoire menentang Norway. Yang mana Helen buktikan status bintang besar Norway. Norway mengesahkan tempat kepusingan ke-16 selepas menewaskan Côte d'Ivoire 2-1 dalam aksi yang berlangsung sengit di Dallas. Antonio Nusa meletakkan Norway di depan pada babak pertama sebelum Emmett Dilio menghidupkan semula harapan Côte d'Ivoire menerusi gol penyamaan pada minit ke-74. Namun ketika perlawanan dilihat bakar berlanjutan ke masa tambahan, Elig Haaland muncul wira dengan jaringan kemenangan pada minit ke-86 walaupun tidak banyak menerima hantaran sepanjang perlawanan. Haaland hanya mampu memerlukan satu peluang terbaik untuk menghukum lawan, dan penyerang Manchester City itu telah pun membuktikan reputasinya sebagai pemain yang mampu menentukan keputusan pada saat paling penting. Dan ini merupakan kemenangan pertama Norway dalam aksi kalah mati Piala Dunia. Haaland kini mengumpul 5 gol di Piala Dunia 2026, dan juga Patrick Berg mencipta bantuan gol untuk jaringan kemenangan Haaland. Namun Norway akan bertemu Brazil di pusingan ke-16. Côte d'Ivoire menguasai peluang, namun Norway lebih berkesan. Côte d'Ivoire sebenarnya memberi tentangan hebat dan lebih banyak mengancam pintu gol lawan. Mereka menghasilkan lebih banyak percubaan serta memperoleh 14 sepakan penjuru. Namun ketumpulan penyudah menyebabkan peluang yang dicipta gagal diterjemahkan kepada jaringan tambahan. Sebaliknya, Norway memanfaatkan peluang yang lebih sedikit dengan cukup berkesan. Disiplin bertahan dan ketenangan ketika melakukan serangan balas membolehkan mereka menghukum setiap kesilapan lawan sebelum mengesahkan kemenangan. Côte d'Ivoire mencatat 14 percubaan berbanding Norway hanya 9 percubaan, dan Côte d'Ivoire memperoleh 14 sepakan penjuru berbanding hanya 3 milik Norway. Norway melengkapkan 481 hantaran dengan ketepatan 89%, dan Côte d'Ivoire menguasai 52% penguasaan bola. Pengalaman jadi jurang antara kedua-dua pasukan, yang mana jurulatih Côte d'Ivoire mengakui pengalaman menjadi faktor utama yang membezakan kedua-dua pasukan. Dan beliau menyifatkan skuad muda Côte d'Ivoire banyak mempelajari sesuatu daripada perlawanan ini, dan percaya pengalaman tersebut akan membantu mereka pada kejohanan yang akan datang. Bagi Norway pula, keputusan merehatkan beberapa tonggak ketika menentang Perancis pada aksi terakhir peringkat kumpulan nyata berbaloi. Ya, pemain-pemain utama tampil lebih segar dalam aksi kalah mati dan berjaya membawa Norway melangkah lebih jauh dalam kejohanan. Yang mana Côte d'Ivoire membuat 3 pertukaran dalam kesebelasan utama berbanding aksi terakhir kumpulan. Yang mana Norway kembali menurunkan pemain utama termasuk Merin dan Alexander, dan juga bersama dengan Erling Haaland selepas direhatkan ketika menentang Perancis. Penjaga gol melakukan beberapa penyelamatan penting untuk memastikan Norway kekal dalam perlawanan. Dan juga Emmett Dilio memberi impak besar selepas masuk sebagai pemain gantian dengan 1 gol dan aksi menyelamatkan gol di garisan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan perlawanan di antara Perancis dan juga Sweden. Mbappe kembali menyengat Perancis melangkah gagah. Yang mana Perancis membuktikan status mereka sebagai antara pilihan utama untuk menjulang Piala Dunia apabila sudah menewaskan Sweden 3-0 dalam aksi pusingan ke-32. Klaim Mbappe sekali lagi menjadi watak utama dengan 2 gol, manakala Bradley Barcola turut menemui sasaran untuk memasukkan memastikan Les Blues mara dengan penuh bergaya ke pusingan 16. Prestasi ini turut mengekalkan rekod sempurna Perancis dengan 4 kemenangan dalam pada 4 perlawanan kejohanan kali ini. Dan apabila lebih mengagumkan, Perancis langsung tidak memberi ruang kepada Sweden untuk membina keyakinan dan serangan pantas, pergerakan tanpa bola dan kreativiti di bahagian tengah menyebabkan Sweden sentiasa berada di bawah tekanan sepanjang 90 minit. Dan Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak kejohanan dengan Lionel Messi, iaitu sebanyak 6 gol. Dan Bradley Barcola menjaringkan gol pertamanya di Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan Perancis akan bertemu Paraguay pada pusingan ke-16. Didier Deschamps mengekalkan rekod tanpa kalah dalam kejohanan ini. Dan ini kemenangan keempat berturut-turut Perancis di Piala Dunia 2026. Dan seterusnya, Michael Olise menjadi nadi pemain Perancis. Walaupun Mbappe mencuri perhatian dengan 2 jaringan, Michael Olise sebenarnya menjadi pemain yang mengawal rentak serangan Perancis. Pemain Bayern Munich itu berkali-kali memecahkan benteng Sweden melalui hantaran kreatif dan larian dari bahagian kanan sehingga pertahanan lawan gagal mengikut pergerakannya. Sweden kini pula gagal menampilkan corak permainan yang membantu mereka mara daripada peningkatan peringkat kumpulan, yang mana Alexander Isak dan juga Victor Gyökeres juga jarang menerima bekalan yang berkualiti, menyebabkan ancaman Sweden terhadap gawang Mike Maignan sangat terhad. Dan Perancis menghasilkan 25 percubaan berbanding hanya 8 milik Sweden. Les Blues mencatat 13 percubaan tepat ke sasaran dan Perancis menguasai 61% penguasaan bola. Dan mereka melengkapkan 523 hantaran dengan ketepatan 91% dan Perancis memperoleh 9 sepakan penjuru dan Sweden hanya 1. Dan kedua-dua pasukan menamatkan perlawanan tanpa sebarang kad kuning atau kad merah. Dan seterusnya, Sweden akur dengan kualiti Les Blues, yang mana Sweden tiba ke pusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Namun cabarannya menentang Perancis nyata terlalu sukar, yang mana jurulatih mengakui pasukannya banyak belajar daripada perlawanan ini, terutama dari segi kecekapan Perancis menghukum setiap kesilapan kecil yang dilakukan lawan. Bagi Perancis, kemenangan ini sekali lagi membuktikan kekuatan skuad mereka bukan hanya bergantung kepada Mbappe, dan dengan pemain seperti Barcola, Olise, Dembele dan juga Desai juga mampu memberi impak, Les Blues memiliki antara jentera serangan yang paling lengkap dalam kejohanan ini. Dan pasnya Desia juga membuat rombakan di bahagian kiri dengan menurunkan Lucas Digne dan juga Bradley Barcola sebagai kesebelasan utama. Mike Maignan juga mencatat clean sheet ketiganya di Piala Dunia 2026 dan Sweden hanya melakukan 3 percubaan tepat ke sasaran sepanjang perlawanan. Dan juga Victor Lindelof menguatai Sweden dalam penampilan Piala Dunia yang ke-20 bersama negara. Baik, demikian perkongsian untuk Kopi Bola Pagi hari ini dan pasti banyak lagi perkongsian yang menarik sepanjang Piala Dunia 2026. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Ya, satu suara, satu jiwa. Anda masih lagi bertemankan Bam-Bam, 9.38 minit pagi waktu ini. Biba, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini.
5: Perkara apa yang membuatkan anda berkenan untuk beli sesuatu tu?
4: Yes, ha. Jadi apa perkara yang membuatkan anda berkenan sangat-sangat untuk membeli sesuatu? Okey, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ini. Assalamualaikum, siapa di talian?
6: Berkenan sangat-sangat.
4: Hello, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
4: Ya, tutup radio tu, tu sudah buat suara macam tu sangat lah. Abang Lehman, orang lelaki ni tukar pilihan suara pun sama ya.
6: Perasan
4: dah tu. Oi, perasan. Allah geli dengar suara macam tu tu. Orang
6: ni, janganlah macam tu.
4: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Allah. Bukan kata lembek tu, terkeluar habis tu ni. Abang Lehman.
6: Ya, ya, ya, ya.
4: Abang sihat ke?
6: Ya, alhamdulillah hujan ni. Eh.
4: Kat mana hujan?
6: Ni kuah
4: ayam
6: hitam.
4: Ayam hitam.
6: Baru baik. Sampai ni kuah ni banyak baru ayam hitam. Hujan ni baru turun.
4: Baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Baleman.
6: Ya, ya, ya.
4: Mukadimah sikit, Baleman. Hujan sejuk, semangat ni.
6: Tu, no. Aduh, kalimah ni macam mana ni nak buat ni.
4: Okey, kita buat dalam bentuk syair.
6: Syair macam mana? Saya tak pandai.
4: Kita sebutlah kisah seorang driver. Pagi petang siang malam bekerja jadi ya. Ah, bukan macam tu lah. Ah, boleh.
6: Bambang.
4: Ya. Ya.
6: Ha, ha. Bambang sweet jangan.
4: Eh, sambunglah balik. Penat orang bagi tadi tu.
6: Tak boleh.
4: Awak pasal buat tak boleh pula. Come on lah, Baleman.
6: Sebutlah kisah. Bambam dan Biba.
5: Panjang.
6: Pagilah Rabu. Hujanlah turun, lebatlah nanti.
4: Okey, okey, okey, okey. Ah, boleh tu.
6: Boleh lah, boleh lah. Tak pandai sangat.
4: Alah, tak pandai. Kira tak pandai, mana boleh macam tu. Baleman.
6: Belajar tak pandai dia. Ha? Lala macam steering
4: ke? Siapa kata macam tu? Kalau Baleman tak pandai, steering pun tak pegang tau.
6: Oh, tu nak.
4: Ah, sebabkan pandai tu lah, tak semua boleh bawa lori. Kena faham tu.
6: Ni. Dugaan, Bambam.
4: Ya, betul-betul.
6: Dugaan awak buat lori ni.
4: Dia bukan apa. Tak semua orang boleh buat apa yang kita boleh buat. Dan seharusnya kita bersyukur dengan setiap apa yang kita mampu buat.
6: Alhamdulillah lah. Nah.
4: Baik, Abang Iman.
6: Ya.
4: Pagi ni, ada tahunan ni?
6: Ada dekat bandar baru ayat hitam.
4: Bandar baru ayat hitam. Hujan sedang-sedang. Alhamdulillah. Tadi pun ramai juga kalau kita beritahu. Banyak tempat juga yang hujan pagi ni.
6: Tadi pagi ada kemalangan maut dekat Juru. Tu yang jam teruk pagi tadi. Saya dapat info.
4: Baik, baik, baik. Terima kasih, Baleman, untuk info. Baik, Baleman. Pagi ni topik kita berkaitan dengan apa ada Bibah? Kongsikan sikit, Bibah.
5: Tak, bila apa ni? Baleman nak beli satu tu, Baleman tengok apa?
4: Tiba-tiba ni, Baleman.
6: Sesuatu tu lah.
4: Baleman, Bibah dengar-dengar nama Baleman hai terkedu, cakap tak boleh ni.
6: Tercacok bulu tangan ni.
4: Jadi Baleman kena beli satu benda tu kan. Apa benda penting yang Baleman akan tengok?
6: Saya baru ni pergi ke Bambang. Okay, pergi yo.
5: Pergi.
4: Buat apa kat situ, Baleman?
6: Pergi Kubang Semang. Nak lah. Dia kata, abah jom pergi Kubang Semang lah. Ada satu makanan tu duk viral lah ni. Dia macam nak kita nak tengok dekat tu macam cok cemedak pun tak. kan, pi duduk dekat tanya ni Cok Jemedak lah. Hei, dia kata bukan Cok Jemedak ni, ni tekuah ni, tekuah ni kami oh. buat ni, jadi macam Cok Jemedak lah. Memang sedap lah.
4: Okey.
6: Tengok-tengok, weh, memang sedap lah. Sedap. Harga pun boleh tahan kan lah. Harga tak mahu abang lah, boleh tahan lah.
4: Jadi kira Abang Leman tak kisahlah Zakan viral, Abang Leman beli lah.
6: Haa, beli. Anak kalau kata benda ni duk viral lah, dia mesti Abah jom. Ada viral.
4: Sebenarnya sebenarnya pok-pok dia pun nak try juga.
6: Haa, kita nak try juga. Tapi try pun tak boleh nak try banyak-banyak.
4: Macam mana?
6: Besok lah, rumput dah tak ada depan.
4: Alah, itu tak apa. Boleh tanam balik.
6: Memang tanam balik. Lambat lagi mama wei nak tanam.
4: Tapi bagi anak balik masih tak kisahlah. Asalkan benda tu viral, rasa dulu.
6: Tak kisahlah. Asalkan benda tu viral, rasa dulu. Memang sedap lah. Anak nak makan, Abah sanggup berkorban apa saja.
4: Ya. Ini kalau Bamba nak makan, Abah sanggup dah, Abah.
6: Boleh. Bagi tahu yang waktu dia, masa dia dekat mana.
4: Alamak,
6: kita luncur tu.
4: Oh, bagi Abang Leman, macam ni ya. Kita mau sesuai bulan rezeki, insyaAllah Abang Leman.
6: Dia kata Bambam rajin duk pergi belah Alma betul.
4: Apa dia?
6: Duk dengar duk kata lah.
4: Duk kata lah. Siapa yang kata tu?
6: Kerak duk pergi belah Alma. Ada satu kedai pot bagus.
4: Ya kah? Ada. Mana boleh cerita korang.
6: Kongsi lah semua dengan Abang Leman.
4: Haji. Malam ni pukul 9 kita tengok malam ni lah.
6: Malam ni boleh, tak nak masalah.
4: Okey, Abang Leman, insyaAllah Abang Leman. Jadi Abang Leman tak susah lah. Kalau masa kita on je, tengok viral je, memang Abang Leman akan beli lah.
6: Mesti beli lah ni. Duk janji dengan anak ni nak pergi kena bros, Winston Bros.
4: Dia dah syak tu. Boleh main serok.
6: Winston Bros ni kalau Bambam kena, memang padu lah. Betul lah Abang Leman cakap. Abang Leman dah kena dah hari tu. Memang padu. Satu talam tu, lima orang makan tak boleh habis.
4: Syak-syak lah. Saya Bambam ni saja nak bang Abang Leman lah. Bambam dah banyak hari tak makan. Bambam tengah diet sekarang ni.
6: Diet ke?
4: Bambam betul-betul minum yak suam je lah ni. Bambam tak tahu selera yak suam. Halimu tak pernah selera nak makan.
6: Tapi tengok Bambam ni, nak kata diet pun duk sama macam tu lah.
4: Bambam pakai baju ses, apa pakai kecil? M lah. SS.
6: S. Bukan L lah. Bukan double S lah.
4: Double-double tak boleh dengar. L.
6: Tapi orang kata apa? Bibah ni dia ramping.
4: Amboi Abang Leman.
5: Tahu ke?
4: Abang Leman.
6: Ayuh, tengoklah.
4: Ni Abang Leman, Abang Leman dekat kamera jangan percaya sangat Abang Leman.
6: Bibah
4: pakai filter, berat dia 134 kot.
6: Awak apa ni, Bibah buat AI
4: ah? Nampak je kecil.
6: Jangan.
4: Okey Abang Leman, terima kasih banyak Abang Leman.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia anak nak apa pak akan beli bagi. Tak kisahlah pak ni jenis merasa makan je apa yang ada. Kan. Jadi kalau kata anak teringin sangat-sangat kan, apa salahnya penuhi impian anak-anak kan. Tu bukan apa sebab setengah mak pak kalau anak tu teringin satu benda tu kan. Makan merapu apa aku tak beli yang makan apa dekat rumah tu. Duk kalut-kalut vera-vera apa.
5: Tapi Cik Leman ni dia tunaikan.
4: Balik Leman ni dah. Anak nak makan apa semua dia bagi. Jangan risau ya kan. Bagus. Pop macam ni. Bapak angkat. Baik, kita masuk lagi panggil waktu ni. Halo, siapa talian?
5: Halo.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Roni. Abang Roni. Cara ni kita apa, Abang?
7: Kenal alhamdulillah, sihat
4: tuan
7: dan
4: Cik Limbah. Tuan Roni, saya ni kenal je orang. Cuma orang je buat tak kenal kat saya. Sihat tuan Rina?
7: Alhamdulillah.
4: Dah menyorok dah hari pagi ni?
7: Alhamdulillah, lepas dah. Tapi hari ni kena biasa-biasa saja.
4: Biasa-biasa nasi lemak, 7 kuih?
7: Nasi lemak telok goyang.
4: Ui, nasi lemak telok goyang Lain macam ni pagi ni. Baik, Abang Leman. Dia lepas menyorok ni kan, dia sel-sel otak ni berhubung dengan jayanya. Jadi kita nak minta mukadimah sikit lah kat Abang Leman. Dekat taruni kita. Mukadimah dia hujan banyak tempat. Kita nak bagi lebat lagi sebab nak bagi rahmat lagi. Jadi okay. Taruni.
7: Saya nak
4: taruni kita menyanyi pagi ni.
7: Menyanyi selalu dah.
4: Selalu dah. Okey, lari pilih. Nak boria ke nak syair?
7: Tuan Mbak nak apa?
4: Bagi syair lah.
7: Syair no?
4: Syair.
7: Boleh lah. Okey, insyaAllah kita cuba.
4: Baik, silakan.
7: Pasang radio dalam kereta.
4: Mesti nak penamat lah.
7: Bul bam bam so sweetnya.

0: Ayu sedia aduk ada.
1: Sedia, tepuk sikit, tepuk sikit. Mesti karang siap dah ni sebenarnya kau ni.
0: Ni nak hujan, gelap ni.
1: Tak apa, hujan lagi lebat, lagi rahmat orang kata. Baik, Teroni kita. Baik, kita nak kongsikan topik kita pagi ni berkaitan dengan barang ni ataupun apa jual. Maklum dah kan gaji dah masuk, Teroni, tambah Teroni kan gaji masuk. Aduh, lebih belum lah.
0: Gaji bulan lepas tak habis je.
1: Tu. Nampak dah? Nak kata. Nampak dah, Bibah? Yeah. Betapa syukurnya hidup tu. Hak bulan lepas ni gaji pun tak sentuh ni. Jadi, Teroni, memandangkan gaji hak bulan lepas pun tak sentuh lagi kan? Dia ada dua je situasi dia. Teroni, kalau kata gaji bulan lepas tak sentuh ni, dua situasi je orang dia. Yang pertama, gaji dia banyak. Yang kedua, dia kedekut. Betul tak? Kan, kalau gaji dia banyak, memang tak sentuh lagi lah gaji bulan lepas pun. Tapi kena ikut hak bulan lepas tak guna ni.
0: Hak yang ketiga sikit lah. Itu baru dua, tambah yang ketiga sikit. Yang ketiga tu dia berjimat cermat.
1: Adik balik kena ikut lah. Okey, baik Teroni. Jadi saya rasa Teroni yang nombor satu tadi lah. Kan, gaji banyak. Kan, duit banyak tak tahu nak buat apa. Sampai gaji lepas tak setuju lagi kan. Tapi kalau sesekali Teroni kita nak beli barang kan, apa faktor utama yang akan Teroni kita tengok ataupun pilih?
0: Okey. Baik, kalau dari segi makanan, saya rasa semua orang suka yang sedap.
1: Betul?
0: Mana ada orang suka yang tak sedap?
1: Sungguh.
0: Tapi saya ni kalau bad sedap ni, saya boleh tolak ansok sikit.
1: Alright.
0: Janji tempat nak pi tu jangan queue berjela.
1: Tak suka renyah-renyah ni.
0: Saya tak boleh kira kalau watak panjang ni, saya memang tak boleh buat bincang. Memang saya tak pi lah.
1: Macam tu eh. Macam sama kita ni. Okey. Jadi walaupun makanan yang Tori nak makan teringin sangat-sangat. Takkan memang takkan. Memang takkan ke ataupun sesekali redah jugaklah.
0: Pernah saya kira memang siap dalam perut ni, kira nak makan benda tu dah. Memang dah niat dah. Tapi bila pi tengok, ya Allah ya Rabbi, punya panjang. Jadi saya sanggup korbankan apa nafsu saya nak makan benda tu pada hari tu.
1: Sampai tak tahu
0: dah. Jadi hari saya pilah minggu yang lain pula kan. Tapi biasa bagi saya benda ni tak semuanya kita boleh dapat, dan kalau tak dapat tu adalah hikmah dia.
1: Betul. Tapi kan situasi dia Teroni. Bayangkan kalau anak Teroni teringin sangat-sangat nak makan benda tu. Dan benda tu duk tengok-tengok paling-paling kurang beratok pun 50 orang. Contoh kan, bayangkan anak Teroni nak minta kot. Dia panggil apa? Kat papa ke, daddy ke?
0: Abi.
1: Adik teringin sangat-sangat nak makan ni. Abi, tolong Abi pi beratok sat. Apa yang akan Abi buat?
0: Abi suruh Umi dia.
1: Ya, kita buat pilihan yang sama. Kan? Abi bawa Umi pergi sana. Umi, tolong saya anak teringin tu. Abi nak duduk lah kereta. Sekejap kereta nak parking susah.
0: Ayat jawapan tu memang sama lah.
1: Mula dia bawa kereta.
2: Senang.
0: Tak lagi orang nak keluar blok kereta apa payah.
1: Betul.
0: Umi dia lah pergi.
1: Kita membuat pilihan yang sama.
0: Tapi dulu mak cerita masa saya dulu-dulu lah kan. Kira masa tu kalau viral dia mana ada media sosial kan.
1: Betul-betul sungguh.
0: Tapi viral juga orang beratok panjang kok. Yang pernah masa tu kan, saya sanggup kok beratok kan. Sebab nak beli mie goreng, anak dia punya comel lah. Tak sedap mana pun. Biasa je. Mie goreng biasa. Orang kata mie goreng bodoh, mie goreng pekak.
1: Segopnya pasal lah.
0: Segopnya pasal beratok bilang.
1: Mem nak dengar dah.
0: Mem tak ada. Tak ada. Ni cerita masa dulu.
1: Masa dulu lah. Walaupun lah pun lebih kurang dia buat juga. Dia pun tak cerita.
0: Kalau kata kita bamban dengan Cik Bibor meniaga kan, saya mesti bikin Cik Bibor punya. Walaupun saya tahu tak sedap.
1: Macam tu punya. Ada laki-laki macam ni mana?
0: Tapi saya kata tu Mbak, yang tu memang fitrah orang lelaki. Tak boleh bohong kan.
1: Betul.
0: Walaupun dia dah kahwin ke tak kahwin, fitrah Allah Ta'ala bagi memang macam tu dah. jangan duk nasi lah.
1: Fuh, dahsyat lah ya. Tahun kita no.
2: Bahaya.
0: Tapi cuma dia berpada-pada. Saya kontrol lah sikit bila
1: saya kahwin, saya kan? Setuju dengan kenyataan turun kita. Sebab apa saya kata saya setuju tau? Orang lelaki tengok orang perempuan dia kata cantik segak tu normal.
2: Okey.
1: Betul tak kan? Tiba-tiba turun ni tengok Bambang kata handsome Bambang no. Ha yang tu tak normal. Betul tak?
0: Tapi kalau tengok Bambang sweet, okey lah.
1: Okey, baik. Jadi ini saya rasa yang paling ikhlas, yang paling jujur lah untuk hari ini. Kalau malah beratok, malah abak, malah cerita tak bagi orang perempuan beratok. Tapi kalau yang jual tu segok, aduh.
0: Nasib bela tu Bambang lo ni dah orang kata beransok lah ni. Nafsu makan tu dah kurang lah. Tapi kalau tengok benda lawa ni, memang saya tak nafikan. Memang lawa tetap lawa.
1: Okay.
0: Segok tetap segok. Tak kira lah barang apa-apa, kereta kau, motor kau.
1: Ya, betul.
0: Walimah, perempuan sekalipun. Perempuan ni memang, orang kata dalam syurga pun, orang lelaki nak perempuan.
1: Betul. Saya setuju kat tu. Saya setuju.
0: Mana ada benda tu kan?
1: Saya setuju.
0: Hidup lelaki tanpa perempuan ni tak boleh.
1: Dia goreng sakan bagi ni.
0: Orang eksploitasi perempuan hanya untuk perniagaan, tak boleh lah.
1: Ya. Sebab tu, bos, saya perasan banyak kisah-kisah semua orang perempuan tau. Pandai bos dia pun ni. Siasat turun ni pun letak macam tu juga kot.
0: Jangan kata orang perempuan. Itu memang kadang-kadang yang lelaki nak jadi perempuan pun dah.
1: Okey, Tori, kasi tambah sikit lagi ni. Sampai pagi esok ni. Okey, Tori, terima kasih Tori ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini jawapan yang paling ikhlas sekali lah. Saya setuju. Tak nafikan. Betul tak Abang Phil? Normal lah Abang Phil. Kalau kata orang lelaki nampak orang perempuan segak, betul tak?
3: Betul.
1: Kalau orang lelaki duk puji orang lelaki lain macam tu Abang Phil.
3: Macam
1: tu. Okey Abang Phil, kalau Abang Phil sendiri kalau nak beli, apa faktor utama yang Abang Phil kan pilih? Sama macam Toroni juga kan, macam mana?
3: Sebiji. Saya tak tunggu lama.
1: Malah ambil buang masa.
3: Malah buang masa.
1: Yeah. Okey baik, itu dia perkongsian daripada Abang Phil kita dan juga Toroni kita kan. Nampak jawapan yang paling ikhlas yang rasa kita dapat hari ni Bibar. Tak nafikan. Tapi janganlah kalau kata dah muka tu dah segok elok dah. Masak tu bagilah elok kan. Jaga kebersihan. Masak pergi sedap. Jangan patang lepa tengok rasa muka ku segok sikit. Kalau orang tengok mesti orang beli. Lepas tu masak pun goreng bihun rasa macam kuitiau. Kan makan kuitiau rasa macam bubuk nasi. Jangan macam tu. Jangan kecewakan harapan orang nak membeli tu kan. Kita nak menghargai orang kata apa pelanggan-pelanggan kita. Okay. Jadi apa pun tuan-tuan, insyaAllah ya, kita sampai di penghujung dah tugasan kita untuk hari ini. Dan selepas ini Kak Eli kita makan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Jaga Iwa.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: bersama RTM. Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah Sempoi.
1: Mutiara FM.
2: Pulau Pinang 10 pagi.
3: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Sebuah pusat penyembelihan akan dibangunkan di setiap daerah di negeri ini sebagai langkah memperkasa industri ternakan di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Agroteknologi dan Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan Pulau Pinang, Datuk Rashidi Zinol berkata, inisiatif itu akan meningkatkan keselamatan dan memastikan proses penyembelihan dijalankan secara sistematik, bersih dan mematuhi syarak. Projek pembangunan pusat itu turut mendapat kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pulau Pinang, Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Seberang Perai serta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Langkah itu berupaya menjadi landasan pembangunan dan pengoperasian memenuhi keperluan teknikal, kesihatan awam, pengurusan sisa dan pematuhan syariah. Pusat penyembelihan ini juga akan menyediakan kemudahan pemeriksaan veterinar, pemantauan kesihatan awam, kawalan penyakit dan tahap standard kebersihan yang ditetapkan. Aktiviti penyembelihan sebelum ini dijalankan secara berskala kecil dan kerajaan negeri berpandangan sudah tiba masanya satu sistem berpusat diwujudkan untuk manfaat semua pihak. Program voucher

0: Buku Madani 2026 dijangka memberi manfaat kepada lebih 2.2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan menerusi peruntukan sebanyak 221.6 juta dengan penebusan e-voucher bernilai RM100 seorang yang akan bermula hari ini sehingga 31 Oktober ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah, pelaksanaan program seperti ini sangat membantu pelajar untuk membeli buku-buku rujukan semasa belajar dan turut meringankan kos perbelanjaan harian mereka.
1: Baucer Buku Madani ini amat menegakkan kerana harga buku rujukan sekarang ni agak tinggi. Bantuan ini sangat meringankan beban kewangan saya dan beri motivasi tambahan untuk saya lebih fokus dalam pelajaran tanpa perlu saya risau tentang kos bahan bacaan. Saya berasa dihargai sebab kerajaan memahami cabaran yang kami hadapi sebagai mahasiswa. Inisiatif ini betul-betul membantu saya menguruskan perbelanjaan semester dengan lebih baik.
2: Kami sangat menyambut baiklah inisiatif ni. Bukan apa, sekarang ni masa dia sangat tepatlah, terutama untuk anak yang ada di IPT, keluarga yang ada anak di IPT, dan ianya juga bantu untuk pastikan anak-anak ni dapat bahan rujukan untuk kejayaan akademik masing-masing lah. Kemudian adanya sokongan ni, beban kewangan keluarga tu dapat dikurangkan. Yang paling penting, kami harap program macam ni dapat diteruskan, terutamanya untuk bantu pelajar lebih ramai lagi pada masa hadapan.
3: Saya berharap mekanisme pengagihannya nanti dipermudahkan supaya ia sampai kepada golongan sasar dengan cepat dan berkesan. Pelaburan dalam bahan bacaan ini adalah kunci utama untuk melahirkan generasi yang berpengetahuan luas. Usaha ini jelas menunjukkan komitmen kerajaan dalam mengangkat martabat pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi.
0: Akila Rusli, Izani Ibrahim dan Hamir Fahmi. Komitmen pihak kerajaan dalam meneruskan inisiatif kebajikan pendidikan ini mencerminkan kesungguhan untuk melahirkan generasi yang berilmu dan kompetitif. Setiap pelajar diseru untuk memanfaatkan baucer ini sebaik mungkin bagi tujuan pembelian bahan pendidikan yang bermanfaat. Ini pula, seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara 12 bulan dan denda RM1,000 selepas mengaku bersalah atas tuduhan menyamun beg tangan milik seorang jemaah wanita di sebuah masjid minggu lalu di Mahkamah Magistrate Georgetown. Tertuduh, Zainal Ahmad, 54 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nadratu Naim Muhammad Saidi. Tertuduh didakwa menyamun beg tangan mengandungi kad pengenalan, kad bank, kunci kereta, telefon bimbit, wang tunai RM600 serta sebentuk cincin berlian milik seorang wanita berusia 48 tahun. Perbuatan itu dilakukan di ruang solat wanita Masjid Kapitan Kling di Georgetown pada 24 Jun lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 14 tahun selain boleh dikenakan denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Siti Marisa Safina Saiful Saif Adli bertindak sebagai timbalan pendakwa raya manakala tertuduh diwakili peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Nur Adila Zaharuddin. Dalam perkembangan lain, seorang pemandu trailer mengaku bersalah atas pertuduhan memandu secara cuai di Jalan Yudini Underpass Jalan Masjid Negeri bulan lalu. Tertuduh Bernie Stiwaraj David Sandana Sami, 28 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nadratun Naim Muhammad Saidi. Pertuduhan membabitkan pertuduhan tertuduh memandu kenderaan trailer tanpa kecermatan dan perhatian ketika menggunakan jalan berkenaan pada jam 6.35 pagi 15 Mei lalu di Udini Underpass di Jalan Masjid Negeri Georgetown. Kesalahan didakwa dilakukan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 333 Palang 87 dengan yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM10,000 dan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 12 bulan. Kes dikendalikan Pegawai Pendakwa Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Inspektor Joshua Peter Kandaya manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menjatuhi hukuman denda sebanyak RM6,000 terhadap tertuduh dan penjara selama 6 bulan. jika gagal bayar. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 hingga 9. Tarikh

selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk anda yang terus setia layan Mutiara FM. Untuk segmen yang kedua kita, Fokus Mutiara 10.3 edisi Rabu 1 Julai 2026 bersamaan 15 Muharram 1448 Hijrah. Bersama-sama dengan saya Eli, temani anda setelah Bam Bam dan juga Bibah tadi, temani anda selama 4 jam dalam GPN ya, 6.10. Baik, cuaca di Pulau Pinang pagi ni masa datang tadi okey kan, lebih kurang setengah jam yang lalu mulai mendung dan hujan gerimis. Jadi kepada yang memandu dalam keadaan cuaca hujan ni perlulah berwaspada. Semoga selamat sampai.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Butera FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piala FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piala FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Baik, sudah dah pernah 10.31 minit pagi. Kita tengok dulu ramalan cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini sebelah pagi dan petang. Dijangka ribut petir di beberapa tempat dan juga di kawasan pedalaman pada sebelah petang ya. Sebelah malam tiada hujan. So minimum 25, maksimum 29 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Khamis esok, dijangkakan sebelah pagi dan petang ribut petir di kebanyakan tempat dan juga di beberapa tempat. Sebelah malam pula tiada hujan, juga suhu minimum 25 dan maksimum 32 darjah Celsius. Yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: Aurora FM.
1: Dia.
2: Ha, Maida, siapa tu?
3: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
4: Tu dia, Maida. Siapa tu?
5: Ha, siapa tu? Siapa tu?
1: Ha, tu dia, Maida.
6: Ceklah Cibi. Maida.
7: Woi, boy. Tu tu tu. Berhenti, berhenti set tu. Woi, dia pun duduk lelong apa tu, boy. Tu dia Darian. Berhenti, berhenti, berhenti. Mak akan boleh tengok Darian.
8: Set, boy tekan signal ni.
7: Berhenti, berhenti tepi.
8: Mak teringin ke nak makan Darian ni?
7: Oh, no.
8: Dia macam boy tengok apa, mengidam ke?
7: Ni, bukanlah mengidam. Ni bukan boleh jumpa selalu, boy. Oi, buah ni bermusim.
8: Bolehlah, tapi ni, boy tengok belambok ni, tengok tepi jalan orang duk jual ni. Ini musim ke ni, mak?
7: Yalah, ni Darian balik pulau ni kan dah musim. Buah Darian ni. Ha, hang ni kan tak kerti ke. Aduh, ni. Hak duduk tepi jalan ni, semua ni kadang-kadang kan yang duduk tengok belambak-belambak tu. Entah-tah mai pada siam ke, mai pada mana, tak tahulah.
8: Ha. Kau balik pulau ni?
7: Ha, kita ni tak tahu. Tapi bila dah orang kata musim hak balik pulau ni, ha, tu yang mak nak beli tu.
8: Oh, tapi tu dia apa jenis ada orang mak? Tengok sikit dong.
7: Weh, macam-macam lah tu. Ada hak kampung, tu ada hak kahwin tu. Ha, Musang King lah, apa Anghe lah, Holo lah, blok. Blok pula dah. Black Thorn lah, duri hitam.
8: Baik-baik mak.
7: Oh, bukan tu semua sempoi-sempoi.
8: Macam dah telan biji durian dah tengok ni.
7: Excited boy.
8: Tapi mak tak sama ke rasa dia? Dia tengok asal dah rasa durian tu sama je. Boy rasa ni. Mak tengoklah berapa sekilo. Tak sama. Boy bayang. Tak ada hal lah mak. Tengok-tengok tengok apa.
7: Itulah anak siapa anak B. Sat duk fikir.
8: Nak makan siapa ni?
7: Nak buat makan saja. Kau gutu ke? Ataupun kita nak buat benda lain ke boy?
8: Tapi kalau ikutkan mak ni. Teringin nak makan dessert lah mak.
7: Weh, dessert no?
8: Serawa lama mak tak buat tu.
7: Serawa?
8: Kau tepun talam pun sempoi kau.
7: Kita buat serawa lah pasal boy. Lama tak makan serawa.
8: Cicau dengan roti.
7: Kena dah tu. Kalau serawa kita belilah boy. Ambil 2-3 biji cukup lah kot no.
8: Boleh. Tapi no? Boy kata janji kan nak belanja mak kan. Tapi mai wallet mak tu mai. Mak sini.
7: Awal pula minta kata, mak punya wallet.
8: Boy kata nak belanja. Tapi nak bayarnya mak. Simple mak. Life is so simple.
7: Hambwe. Ni kalau main dengan Pok Hang ni, sit dari aku. Hambwe. Masuk angin keluar asap. Tu lah boy ni. Dah lah kita ambil 2-3 biji cukup lah boy anak-anak kita makan. No?
8: Ni yes, boy sayang kau mak ni. Lagi pun mak tahu kan.
7: Betul lah.
8: Boy mana kerja lagi. Duit cari lah ni tak jumpa-jumpa. Yang jumpa si tu. Aisyah ujung kampung.
7: Jumpa siapa?
8: Dah lah. Mak lupa ni. Durian nak yang mana? Nak yang mana?
7: Ni boy. Hampir kerja dulu. Cari duit. Nah, kalau nak anak darah orang pun cari duit dulu. Bagi duit kat mak dulu. Barulah hang cari markah. Ha, siapa nak bagi boy kalau hang tak ada kerja?
8: Yalah. Mak ni durian. Mana hang mak nak ni nak bawa balik ni?
7: So?
8: Kita buat Sarawak.
7: Sarawak
8: mana, mana yang elok ni.
7: Okey. Ambil hat ni lah. Ambil 3 biji ni. Ambil dari yang kahwin 2 biji. Ambil dari yang kampung
8: campur,
7: kita rasa.
8: Okay. Tapi tapi satu lah nak tanya. Abad. Buat Sarawak ni senang ke? Tengok.
7: Alah. Macam ni saja boy. Pak Hang selalu macam tu. Nak apa macam ni saja mak bagi kat dia. Set saja. Siap duduk temen macam.
8: Petik-petik tu. Takut jadi. Kau dengar nanti tu.
7: Amboi.
8: Okey.
7: Acibi kan?
8: Sabar mak. Ya Allah, kenapa mak aku ni? Dia tertelan biji durian.
7: Excited ni, excited boy. Jom kita balik kan? Jom. Okay boy, ni cara-cara macam mana mak nak tunjuk nak buat Sarawak durian ni. Durian ni. Okay. Ni isi durian ni nampak tak mak dah kopek-kopek dia dah ni. Dah pressing daripada biji.
8: Macam cheese lah. Macam butter lah.
7: Kan? Lepas tu kita kena apa orang kata buah masuk dalam periuk.
8: Okey, semua ni.
7: Yang ni kita bukan jenis gulai nak tomeh boy. Kita bawa masuk dalam periuk isi durian ni. Lepas tu gula nisai.
8: Gula nisai.
7: Gula Melaka.
8: Tadi boy nak pergi cari Pak Mat tu nak suruh dia buat kepuk sekali.
7: Kepuk apa?
8: Nisai. Mak ni apa nak
7: boy ni lah sampai tak leh nak melawak langsung.
8: Boy,
7: gula Melaka.
8: Okey,
7: gula Melaka. Lepas tu santan.
6: Okey, daun pandan.
8: Oh, daun pandan. Daun pandan kena mak?
6: Kena. Nak bagi wangi.
8: Oh, patutlah ha. Macam mak duk wangi patut pak sayang.
6: Awak hai ingat aku ni boh perfume pandan kau. Kau termandi dia layak pandan. Amboi.
8: Tajam lawan.
6: Wajib. Ha, kena bubul lah daun pandan.
8: Okey.
6: Lepas tu, garam sikit.
8: Oh, garam kena mak?
6: Ha, sebab kata kita nak bagi dia lemak-lemak manis tu rasa.
8: Baru dia punya dah
6: manis. Baru dia tu main. Lepas tu tok atas api. Kacau lah. Kacau. Lepas tu serawa ni kan boy. Kita buat janganlah sampai cayak.
8: Oh, elok-elok. Ah. Sedap.
6: Kita kena pekat sikit. Baru kita nak cicah tu dia berpalut di roti ke apa.
8: Oh, santan tak payah buah mak?
6: Bubuh dah.
8: Bubuh dah tadi? Tak pasal.
6: Bubuh. Santan ni tengok ni macam ni. Mak buah santan cayak dulu.
8: Oh. Bahagi dua.
6: Bahagi dua. So hak pekat ni sekejap lagi dekat-dekat dia nak masuk, kita masuk santan pekat.
8: Okay.
6: Macam tu.
8: Kita tak boleh masuk sekali mak. Senang lah mak. Masuk
6: bukan,
8: sekali.
6: Bukan tak boleh. Boleh. Tapi tu cara mak lah.
8: Jangan melawan lah kan.
6: Jangan melawan lah. Jadi biar orang kata pekat-pekat elok. Ni sekejap lagi ni apa ni orang kata serawa ni bukan kata kita nak makan macam boy-boy nak makan dengan roti kan. Nak makan dengan roti
8: favorite mak. Every time
6: ni kalau Pak Hang ni dia mak ada pulut.
8: Ui pulut.
6: Sekejap lagi kena kukus lah sikit kat dia.
8: Pak tu gout. Lepas tu angin.
6: Apa kata aku tu?
8: Bukan ke?
6: Dia tak tengok, gout.
8: Serik kaki.
6: Dia serik tu sebab lain. Penat berjalan dengan Pak Usop kot.
8: Pun nak ajak pok sedap.
6: Jadi orang kata serawa ni bukan kata kita apa ni makan dengan roti semata.
8: Lagi mak pulut boleh.
6: Pulut boleh.
8: Lagi
6: roti sorai.
8: Ui Allah.
6: Sedap kan. Roti sorai. Kalau ada serabai, serabai pun boleh makan.
8: Allah mak. Teringin lah mak. Buat sekali lah mak. Buat sebelah tu buat serawa lah. Buat ni serabai.
6: Amboi.
8: Boleh lah.
6: Hari lain lah pula boy. No. Hari lain lah pula.
8: Tok sikit.
6: Kan? Biar dia duduk di atas dapur tu.
8: Apa tu? Apa dia mak?
6: Biar dia mendidih.
8: Oh, mendidih.
6: Di belubuk-belubuk kan? Jangan sampai dia hangit. Kena kacau duduk kacau.
8: Kena kacau dah.
6: Kena duduk kacau dia. Nampak ni? Dia mai dah bau tu kan?
8: Sedap ni.
6: Ni kalau ada sagu kadang-kadang mak letaklah sagu sikit. Sagu biji.
8: Sedap kan. Buah selasih boleh mak? Buah selasih. Nak cik kelainan sikit.
6: Selasih apa?
8: Buah biji selasih.
6: Tak payahlah ni bukan nak buat sarbat.
8: Boba mak ni nak bagi.
6: Boba. Budak-budak Gen Z, Gen Y. Tak tahulah. Ni kalau habak kat Pok Hang ni, tak tahulah boy.
8: Sebab Pok tak ada lah ya.
6: Boy habak ni. Ikut boy lah boy nak letak apa pun. Okay. Ni kira dah siap dah boy. Dah kira dah siap dah. Komplit dah lah.
8: Nampak senang je mak.
6: Senang je. Bukannya nak susah. Pecah mata pun boleh buat boy.
8: Baik-baik mak. Pecah mata tu terpegang tu. Sekejap panas melecuk
6: pula. Sekejap pok tengok-tengok awak lah. Tangan melecuk pula
8: mak,
6: kan.
8: Mak ni. Tu kan tadi apa mak duk tanya kan. Ujung kampung pun kan. Alang-alang tu boleh lah mak. Bungkus sikit mak. Nak bagi kawan sikit lah boleh tak.
6: Hang pun macam Pok Hang. Tapi Pok Hang ni ada masa dia tak boleh nak bagi siapa. Dia nak suruh tutup pintu-pintu mak. Dia takut habis. Dan ke dia. Mai kat hang pula kerja nak bagi kat orang. Nak bagi kat siapa boy?
8: Alah yang ni.
6: Duk mana simpang mana pula? Kawan mana?
8: Alah yang ujung kampung tu.
6: Ujung kampung?
8: Alah mak kenal dah tu.
6: Siapa dia?
8: Duk kat tu simpang nak pergi kedai siam tu.
6: Simpang nak pergi kedai siam? Rumah siapa? Bukan kalau kat simpang tu bukan Mak Rul dengan Pak Usop punya rumah ke?
8: Pak Usop tu kan. Kawan anak dia tu kan kawan dengan boy.
6: Iya ke. Setau mak lah kan. Dia ada anak dua orang je. Aisyah si kakak dengan apa? Aryan. Aryan kot adik dia tu. Takkan nak kawan dengan Aryan tu, dia kecil lagi. Kan duk kawan dengan si Aisyah tu.
8: Dengan Aryan pun boy kawan juga. Boy kan apa kid lover.
6: Amboi.
8: Tapi yang I'm lover more to Aisyah.
6: Lagu tu no.
8: Boleh mak.
6: Boleh boy. Hampir kot sendiri no. Hampir buh sendiri.
8: Plastik. Plastik mana mak? Plastik.
6: Tu ada tu. Dalam apa? Atas para tu ada.
8: Ok. Okey, getah.
6: Getah tu ada dekat sinki, boy.
8: Mak, mak, ni satu lagi.
6: Apa dia?
8: RM2, mak.
6: Buat apa?
8: Duit minyak nak pi rumah Aisyah.
6: Ya Allah, betul.
0: Oh, ayah, sudah habis dah. Kau belum bos lagi, mak.
2: Kesa Achibi sebentar tadi dilakukan oleh Azizah sebagai Achibi dan Amril Nurman sebagai Boy. Diterbitkan oleh Syamini Syazwani.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Baik, dah pernah 11.02 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan kami di Muter FM. Sedikit info berita. Kanak-kanak lelaki autistik berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang sejak petang semalam ditemukan meninggal dunia di kawasan kelapa sawit di Kampung Baru dekat Sungai Sumun, Hutan Melintang malam tadi.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: FM. Apa? Ya. 95720. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
1: Oh, Mutiara FM.
2: Ha.
1: 999.
2: Ha, tu kecemasan.
3: Baik, saudara. Terima kasih kepada rakan kita di Balik Pulau, Dekna. Dekna, waalaikumsalam. Selamat pagi. Good morning. Balik Pulau, hujan lebat. Tak saat ni pukul 10.30 dah hujan lebat dah di Balik Pulau. Jadi, hati-hati dengan keadaan cuaca hujan yang mana dah jemur pakaian. Kalau tengok cuaca mendung tu, cepat-cepatlah angkat kain di ampayan supaya tak basah, ya. Okey, yang sedang sibuk memasak berperang di dapur untuk menyiapkan juadah makan tengah hari. Selamat memasak, selamat menyiapkan kerja-kerja rumah. So, di rumah kita lah yang paling sibuk pada waktu-waktu macam ni, kan. Terima kasih kerana memilih frekuensi Mentera FM sekalanya.

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gusta.

FM. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hey, wey.

0: Ni ha duk kali-kali tapi mana sampai kita londeh ni.
1: Hang ni kacau eh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni ha nak pergi dengar tahu mana mamu oi. Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot show yang Hindi. Eh, ke ini awek ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek ke ini londeh ni?
0: Tak lagi ke ini terlondeh semua. Kami aku pun tak ni jenuh.
1: Hey, haru eh ke ini eh.

0: Itu dia lagu John Jani Jenardan daripada suara Muhammad Rafi menyampaikan lagu ini. Filemnya filem Nasib ya, mula ditayangkan pada 1 hari bulan Mei tahun 1981 ya. Dan sebenarnya ketika filem ini dah pun dirilis, ketika itu Muhammad Rafi sebagai penyanyi lagu ini telah pun meninggal dunia 9 bulan sebelum filem ini ditayangkan di Pawagam ya. Okey, kerana Muhammad Rafi meninggal dunia pada 31 Julai tahun 1980. Dapat 12.06 minit tengah hari. Itu dia lagu pertama membuka tirai shotnya Hindi edisi hari ini, Rabu 1 Julai 2026 bersamaan 15 Muharram 1448 Hijrah.
1: Desyeh, tunggu apa lagi? Buka radio lah. Jom dengar lagu-lagu Hindi bersama-sama Ratu Bollywood. DJ Ellie memang best.

0: itu dia lagu daripada filem Samana Kebikana Hei, ya. Pucu Nayar Kia Hua, menggunakan seorang Muhammad Rafi dan juga Aisyah Bosley.
1: Bibi, Johara pergi beli radio. Udah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan. Bergetak jantung Nana, Biul.
2: Hai, lain macam mana Nana tahu? Jangan lupa pasal Nana.
1: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muncara FM tu.
2: Awak pula sebab kita. Mana Nana duduk pergi rumah dia lah ni.
1: Mana ada?
2: Eleh, jangan duduk auta sangat Nana.
1: Alamak, Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Mutiara FM.

0: selamat.
1: Isnin dengan Rabu 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada datang lain, datang situ ya. Pakai-pakai dengar. Oi. Syoknya Hindi.
2: Ya, pakai-pakai dengar syoknya Hindi. Baik, kita ke lagu ini pula. Lagu yang menghiasi sebuah filem box office dan banyak menang anugerah, iaitu filem Kuch Kuch Hota Hai tahun 1998, ditayangkan pada 16 Oktober dengan penyusun muzik semua lagu dalam filem ini oleh Jatin Lalit. Menampilkan Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukherjee, Salman Khan, ada Sana Said, ya, Anupam Khair turut menjayakan filem ini. Dan penggambaran filem ini pun wah hebat. Dijalankan di luar negara seperti ada di India, ada di Mauritius, Scotland, ya, memang filmnya best. Itu kita dengarkan lagunya, penulis lirik untuk lagu ini oleh Samir, Ladki Badi Anjani Hai. Alka Init dan juga Kumar Sanu menyampaikan lagu ini.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Ayuh, puluh mak. Yang ni macam mana? Maya sampel eh. Apa sih lu tak nak beritahu apa-apa?
1: Tadi saya suruh kasih tahu sama mama kan. Ini channel mama, Mutiara FM, Soknya Hindi. Isnin dan Rabu, 12 sampai 1. Mama kena dengar tau mama, jangan lupa tau.
0: Oh, okey, okey. Ini channel mama tak nak tukar sampai bila-bila. Ini channel mama mau dengar.
2: Baik, kita pergi berpula dengan lagu ini. Lagu yang menghiasi sebuah filem tahun 2000 bila ya? 2016. Sanam Rei, tajuk filemnya. Tajuk lagu Wahai Aja Pehelibar. Barisan pelakon ada Pulkit Samrat, Yami Kautam, Urvashi Rautela dan juga Rishi Kapoor.

Okey, itu dia lagu daripada filem GOT tahun 1981, Todare Syam Lagatahe. Ya. Semoga terhibur mendengarkan lagu ini yang menampilkan pelakon Jitendra bersama dengan Hema Malini dalam filem ini. Penyusun muzik oleh Bapin Lahiri, mula ditayangkan pada 6 Mei tahun 1981, filem GOT Todare Syam Lagatahe daripada nyanyian Lata Mangeshkar. FM. Sudah tersedar 12.42 minit tengah hari, ya. Kita teruskan lagi dengan lagu ini daripada filem tahun 2002 yang ditayangkan pada 1 Februari, ya, menampilkan pelakon Dino Moria bersama dengan Bipasha Basu bersama dengan Malini Sharma dan juga ada Ashutosh Rana. Dan filem ini arahan Vikram Bhat, ya. Jalan cerita ditulis oleh Mahesh Bhat dan juga Girish Damija. Penyusun muzik untuk lagu ini oleh Nadim Shravan. Lagunya Apa Ke Pyar Me. Lagu ini ada dua versi, ya. Satu versi Al-Kayaknik, satu lagi versi lelaki. Okey, kita dengarkan daripada nyanyian Al-Kayaknik, Apa Ke Pyar Me, filem Ras tahun 2002.

0: Itu dia Pakar Kesanam. Semoga terhibur mendengarkan lagu tu. Terima kasih kepada Kak Siti Halimah Batuah yang bersama-sama dengan Eli pada tengah hari ini. Waalaikumsalam ya. Ucapan untuk semua peminat lagu Hindi Lama, semuanya sempoi ya. Dan kita juga ada Kak Nur Bayang Baru. Waalaikumsalam, nak wish happy birthday buat adik ipar Kak Nur hari ini dengan kata-kata semoga diberi kesihatan yang baik, bahagia bersama-sama dengan keluarga tercinta ya. Terima kasih juga untuk Kak Bahariah ya. Kak Bahariah, waalaikumsalam, selamat tengah hari, syoknya Hindi terbaik. Kak Nisa balik pulau ya, selamat tengah hari. Waalaikumsalam Kak Nisa, duk layan syoknya Hindi ni. Kak Nisa nak buat ucapan juga buat Mak Rokiah yang duk dengar tu, buat Pak Long Ibrahim, Mat Saman, buat Zila Titi Teras, semua juga yang duk dengar waktu ni, dengan ucapan moga kalian semua sihat selalu hendaknya. Buat Eli, terima kasih daripada Kak Nisa, Sungai Rusa balik pulau.
1: Dengarkan lagu.

Okey, ni adalah lagu yang terakhir hari. Minta lagu ni untuk kita sajikan dalam show ini. Pasti kita tunaikan. Ni lagu yang menghiasi filem Dil Hai Tumhara tahun 2002 dengan penyusun muzik juga oleh Nadim Shervan. Dil Nagalia menampilkan pelakon seperti Reka, ada Riki Zinta, Mahima Chaudhry, Jimmy Shergill. Dalam lagu yang menjayakan filem ini, kita dengarkan lagu ini untuk anda. Menerusi filem Dil Hai Tumhara ini, nyanyian Udit Narayan dan juga Ang Kaya.

Esoknya Hindi ya, semestinya terbaik untuk anda juga. Dan pendengar kita Siti Nazri Romli ya, minta lagu minggu lepas duduk kita sajikan. Salam Hindi, waalaikumsalam. Thank you pasal lagu favorite kak. Dalam kereta on the way nak ke office. Okay, selamat sampai ya. Pukul 1 tengah hari kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari dan Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini 1.25 minit tengah hari. Kita akan jumpa lagi selepas utama 1 tengah hari dan ini akan bersama anda hingga jam 3 petang menerusi Fokus Mutiara 10.3.

And International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices in the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan

0: setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
1: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
2: Ada pilihan raya akan datang ni, kita akan melibatkan jumlah sekarang kita seramai bukan dalam 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal. Kita dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini ya, akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
1: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Summit Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
3: Kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten yang kita tekankan dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Summit Flotilla, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
1: Datuk Lukanisman Awang Sauni.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, waktu sekarang dah pun 1:11 minit tengah hari. Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini, 1:25 minit tengah hari.
1: Saya kemarin pergi semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda, dah kerja kelang. Main, oh ustaz, ha. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit, apa ambil gambar. Ya, kita, saya kata, ustaz, saya dulu kan puan baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. La bagus, alhamdulillah. Saya kata, dah. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang. Allah. Nampak, tuan? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ramai-ramai, masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary. Ha, dulu lambat dengar kata ada konsert apa Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat bahagi. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang dia nak lompat naik atas pentas tu. Tu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni, dia shun. Yang kata orang pilih, kata shun ni, dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Sekali lagi dia main putih wayar tu, dia lari atas pentas tu, dia lompat. Dia somersault dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat dan ni kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu, apapun alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni dia doa dah. Manusia, tuan-tuan, manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, dia ni apa lebih mampu yang buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua ni, kadang tu music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gelik pun ibu jari duk gelik. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gelik, naik gelik. Kita tahu kaki tu je, baru dia okey. Dia duk spark main lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia kekal atas perubahan itu.
2: Selama 15.7, selama 13.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bodek ni pangai yang keji, pangai yang buruk. Ingat, siapa-siapa yang kerja-kerjaan, pangkat kecil, pangkat besar. Siapa-siapa yang kerja swasta, pangkat kecil, pangkat besar. Jangan sesekali membodek. Kerana orang yang bodek ni pangai cukup buruk sekali. Dia dikeji dan hina kehidupannya. Pasal apa? Dia seorang yang pendengki. Dia seorang yang tidak berakhlak. Dia seorang yang oportunis. Dia seorang yang pengkhianat. Dia seorang yang tamak. Dia seorang yang gelojoh. Seorang yang tak sabar. Dia seorang yang menabur fitnah. Dia seorang yang sombong. Dia suka berdusta. Dia seorang yang pemalas dalam pekerjaan. Dan dia muka tak malu. Dan dia seorang yang hipokrit. Itu dalam dua muka. Orang bodek ni ada matlamat dan tujuan. Di antara matlamat dia, dia inginkan pangkat. Dia inginkan kedudukan. Dia ingin dia ni sentiasa di samping bos dia. Tapi orang bodek ni kadang-kadang keinginan dia, dia dapat. Kadang-kadang dia tak dapat. Tapi kalau dia dapat apa yang dia inginkan, orang kata dia ni untung sekarung, rugi seguling. Apa maksud untung sekarung? Dia dapatlah pangkat dan kedudukan. Tapi dia rugi banyak. Dia hilang sahabat. Dia ramai musuh. Ramai orang tak suka pada dia. Walaupun bukan musuh, orang sekeliling sangat benci kepada dia. Dalam organisasi, orang benci kepada dia. Orang yang di luar organisasi pun, kalau tahu panggil dia, mereka juga menjadikan dia bahan bualan di luar sana. Pendek kata, orang bodek ni untungnya sikit saja, tapi ruginya banyak sekali. Jadi, jangan sesekali membodek.

FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh untuk pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Siri kita bermula.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katie di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

itu dia lagu daripada Chris Vadim dengan nyanyian, hanya nyanyian dalam sepi. Membawa kita ke pukul 2.06 minit petang waktu ini. Selamat petang untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu di mana saja berada. Dan untuk mana-mana anda sekarang ini, di sekitar Jalan Burma, hujan lebat berserta angin sedang melanda. Jadi kepada yang menunggang kenderaan, hati-hati. Bagi kenderaan berat, kenderaan besar, sentiasalah berwaspada ya. Sila pastikan anda hidupkan, anda perlu hidupkan lampu sekiranya keadaan cuaca gelap supaya pengguna lain peka dengan anda ya. Baik, saya nak kongsikan info berita yang baru saya terima ini ya. Okey. Lebih 30,000 pemohon dapat kelulusan tambahan kuota budi diesel menurut Amir Hamzah. Malaysia perlu percepat usaha persiapkan tenaga kerja hadapi era AI. Option PBU Academic Fasa 2 dibuka. Lebih 59,000 bekas pelajar tajaan JPA layak memohon. Kanak-kanak autistik hilang ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit. PRN Johor, ceramah poket, strategi panir Selvam Pikat pengundi Don Perling. Kesaling hubungan pengangkutan lebih baik pemangkin pertumbuhan Johor. PRN Johor, pesta demokrasi durian runtuh buat peniaga. Jam Fama catat jualan 46.72 juta ringgit dari Januari hingga Mei 2026. Penutupan kekal dua persimpangan lampu isyarat Jalan Ampang bermula hari ini. PRN Johor, pertembungan strategi hybrid, dominasi maya versus sentuhan fizikal jadi taruhan. Kumpulan terakhir jemaah haji selamat tiba ke tanah air. Jerman pertimbang masa depan Nagelsmann selepas tersingkir awal di Piala Dunia. Malaysia sasar perkukuh keupayaan teknologi pertahanan, kurangkan kebergantungan asing. Ronald Koeman letak jawatan sebagai jurulatih Belanda. Malaysia perlu sesuaikan dasar luar dengan perubahan landscape global. Buruh bebas tuduhan edar dadah lebih 39 kilogram. Adik-beradik transporter diberkas cuba seludup 7 juta ringgit dadah ke negara jiran. Microlip CASB HDC lancar inisiatif bagi tingkatkan akses PKS kepada pembiayaan kontrak. Itu antara yang terkini dapat dikongsikan menerusi sisipan info berita di Bernama.

Baik, baru yang baru sudah makan tengah hari ya. Selamat memulakan tugas di tempat kerja. Semoga ceria walaupun dalam keadaan cuaca kita di sekitar jalan berumah masih lagi hujan ya waktu ini. Jadi anda yang menunggang kenderaan, memandu kenderaan, sentiasalah berhati-hati dengan keadaan cuaca hujan, jalan raya basah dan juga licin. Jaga jarak, selamat kenderaan juga ya.

Okey, Bud, masa ni kebanyakan jalan-jalan utama terkawal dan juga lancar. Cuma kawasan berhampiran sekolah saja trafik sedikit perlahan lah ya. Jadi hati-hati memandu yang mana menunggu anak-anak di kawasan sekolah tu, pastikan tidaklah sampai menghalang lalu lintas ya. Untuk aliran trafik di atas Jambatan Pulau Pinang, kedua dua arah hanya terkawal di permulaan jambatan dari arah pulau ke Perai dan dari pertengahan jambatan ke pulau ya. Cuma selepas pertengahan jambatan dari arah pulau ke Perai lancar, begitu juga nak masuk ke pulau trafik lancar.

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hey, wey.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

lagi aksi pusingan 32 menanti peminat bola sepak. Côte d'Ivoire berdepan Norway di Stadium Dallas dengan sepak mula jam 1 pagi secara langsung di Sukan Plus. Perancis menentang Sweden di Stadium New York, New Jersey bermula jam 5 pagi secara langsung di TV OK. Mexico bertemu Ecuador di Stadium Mexico City dengan sepak mula jam 9 pagi secara langsung di Sukan Plus.

0: itu dia daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli dengan lagu Bunyi Gitar. Jangan lupa ya, sempena dengan Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 kembali lagi ya. Bagi tahun ini di mana Uji Bakat akan diadakan di RTM Pulau Pinang di auditorium pada hari Sabtu 18 Julai 2026 bermula 9 pagi hingga 5 petang. Jangan lupa datang untuk Uji Bakat tersebut untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja ya. Sila bawa bersama gambar anda. Anda mestilah berusia 18 hingga 60 tahun yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009 ya. Mestilah anda seorang yang berbakat dan berminat dalam nyanyian lagu-lagu P. Ramli. Sila bawa bersama minus one dalam bentuk pen drive. Berpakaian kemas semasa menghadiri uji bakat. Semestinya kita perlukan anda yang tidak pernah merakamkan album ataupun single ya, bukan artis rakaman komersial, dan selain itu juga tidak pernah menjadi juara ataupun naib juara dalam pertandingan P. Ramli sebelum ini atau mana-mana pertandingan terbitan RTM. Dan tarikh tutup penyertaannya pada 15 Julai 2026. Nanti kita akan post ke Facebook ya. Ini kita bagi dulu makluman, yang ada bakat yang berusia antara 18 hingga 60 tahun boleh datang ke Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 pada 18 Julai ini. 18 Julai hari Sabtu 9 pagi hingga 5 petang di auditorium RTM Pulau Pinang.
1: Yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

dalam everlasting memory. So ada urusan dengan urusan lain di rumah kita. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Sam Aziz dengan Kebelakan Sayang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus bersama dengan Amin. Selamat pagi.

minit ke-22 sebelum Raul Jimenez menggandakan kelebihan pada minit ke-31. Ecuador pula terpaksa menamatkan aksi dengan 10 pemain selepas Piero Hincapié dilayangkan kad merah pada masa kecedera.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Yusof, petang kru, teman hampa semua. Untuk jam ini, hari ini dah masuk 1 Julai. Hari yang terbaru untuk bulan yang baru dalam 2026, bulan Julai. Jadi apapun untuk hampa semua, diharapkan terus bersemangat, terus berusaha, yang mana belum lagi dapat apa yang belum dikecapi, maka kita terus berjuang sehabis baik. Yang mana dah dapat, jangan berpuas hati di situ. Kita kena keep on going. Sebabnya di dunia ini bukanlah tempat untuk kita nak berehat semata-mata. Di dunia adalah tempat untuk kita nak pecut. Jadi jom terus pecut bersama-sama hingga jam 8 malam. Okay, terus layan Petang Kru.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untuk
1: ya, Mutiara FM segalanya untuk. Alhamdulillah, masih lagi Yusuf teman hampa semua untuk jam ini dan insyaAllah selepas ni kita akan bersama-sama ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Hari ini kita terlalu banyak menggunakan mata kita melihat sesuatu yang tak ada faedah. Sedangkan hijrah menyuruh kita jadi baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang keluar di tengah-tengah manusia. Allah menyuruh kita menjadi umat terbaik. Di dalam Quran berapa banyak perkataan baik disebut oleh Allah. Allah kata apa? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan pada kamu bila kamu dah hampir pada mati, maka tinggalkanlah wasiat yang baik-baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah diterima pemberian kamu melainkan kamu beri yang terbaik sekali, yang paling elok sekali. Allah sebut berkali-kali perkataan apa yang baik, baik, baik, baik. Yang Allah nak kita tuan-tuan suruh jadi baik. Tapi hari ini mata kita melihat benda yang tak baik. Adakah mata kita akan dibiarkan di hari kiamat? Mata akan disoal. Telinga kita mendengar benda yang tak baik. Kita biarkan mulut kita bercakap benda yang tak baik. Hidung kita bercakap berhidu benda yang tak baik. Tangan kita menulis benda-benda yang tak baik. Mengambil, memegang benda yang bukan hak. Kaki kita melangkah pada tempat yang tidak baik. Tiba-tiba kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa cerita? Engkau nak kehidupan yang baik. Engkau nak di akhirat kehidupan kau baik, masuk syurga. Tapi waktu kau hidup dalam dunia, pada diri kau, adakah kau baik? Baju pun tak baik. Ni Tuan Haji, cantik baju-baju. Biasa Ustaz, baju murah Ustaz. Eh, mahal ni, baju sutera je. Sutera Ustaz. Laki-laki tak boleh pakai sutera je. Tak apalah, baju ni batik biasalah. Tapi haram je. Benda ada nikmat Ustaz, apa salah saya pakai? Salah, pakai baju lain, jangan pakai sutra. Baju haji, baju haram. Macam mana? Macam mana cerita? Ustaz, langsungkah laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra? Boleh. Jika dia mengidap penyakit kulit yang teruk. Ada penyakit kulit yang tak boleh pakai kain cotton. Ada yang tak boleh pakai kain polyester. Bila pakai, dia menambahkan teruk kulitnya. Maka harus pada masa itu memakai sutra. Itu pun pakai dia mengikut setengah mazhab, hanya pakai dalam rumah dia. Tak boleh pergi keluar berjalan pakai itu pula. Ada orang yang penyakit dia kurap, ada yang kayap, habis berdenang ni badan dia. Kalau dia pakai baju ni, gatal. Maka harus pada masa itu dia pakai sutra. Tapi ada setengah yang kata tak boleh keluar, duduk dalam rumah ni. Baju tu supaya dia tak jadi garu, tak menggatal. Saya dulu kena penyakit kulit, tak ada lah sampai tahap nak pakai baju sutra. Kata Ustaz, buat apa? Tak pakai baju. Tenang, selesai masalah. Duduklah rumah tak pakai baju. Tapi saya tengok sakit saya tak teruk lagi. Baru ni saya tengok satu orang. Dia kata, Ustaz, tolong tengoklah sakit saya ni Ustaz. Dia buka baju dia. Allahu Akbar. Kulit ni berkuping-kuping. Saya tengok tu pun sakit. Bayangkan dia. Satu badan daripada kepala ni sampai kaki. Boleh tarik kuping. Allah. Dalam tahun ni, saya jumpa tiga orang macam tu. Di Pulau Pinang ada seorang. Habis ni tuan-tuan ni. Yang dua orang lagi main. Orang Kedah main sekolah ni. Allahu Akbar. Saya kata, abang buat sementara ni, jangan pakai baju jenis ni, jangan pakai kain jenis ni. Bila abang pakai lagi, abang jadi kulit jadi kering. Nak jalan ni macam robokok. Pedihnya ambil ayam semayang, pedihnya mandi. Allahu Akbar. Saya tengok ni tuan-tuan, naik bulu rumah saya. Allah Ta'ala uji ni. Saya kata, bang, saya dulu waktu sakit, saya pergi berubat di Madinah. Jadi saya pun sakit juga. Jom kita pergi berubat di sana. InsyaAllah. Setiap penyakit ada ubat dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, jaga, jangan buat benda haram. Saya takut tuan-tuan, benda haram yang paling banyak kita buat ni, jari, duk komen yang macam-macam dalam media sosial. Sebab tu Nabi sebut, siapa orang Islam yang baik? Tadi saya cakap dah, kita ni disuruh menjadi orang baik. Siapa orang Islam yang baik? Dua sifat dia. Pertama, orang Islam yang baik adalah orang yang menjaga mulutnya, dan yang kedua yang menjaga tangannya tak menyakiti orang Islam yang lain. Min lisanihi wa yadihi. Daripada mulut dia, lidah dia dan tangan dia. Dan dua benda inilah tuan-tuan yang memang menyusahkan kita. Maka hijrahlah. Lepas ni jangan ngumpat orang. Lepas ni mulut jangan maki orang. Kalau ceramah saya ni maki orang, tuan-tuan pergi balik. Bukan ada faedah pun ceramah saya. Kalau tuan-tuan pergi dengar kuliah, penceramah tu duduk kerja maki tak habis-habis. Tuan-tuan balik, ambil kereta balik. Isteri tanya, awal abang. Ustaz tu duduk maki, abang tak mau dapat dosa free. Ni lidah. Jangan maki angin, jangan maki rezeki, jangan maki hujan. Jangan maki ciptaan Allah. Jangan maki orang. Maka akak sekarang ni duduk anggur. Cuba suami akak nikah lain. Akak panggil apa? Madu. Saya cakap banyak ah. Suami nikah lain. Madu tu main jumpa. So, inilah madu hang. Ada peluk cium lah. Ada belaga pipi lah. Perubat lah, home tak belaga. Dia panggil apa? Penyondong. Penyondong tu adik-beradik apa? AKA apa? Kita cakap, kita orang beriman. Duk maki orang. Ni, memfitnah orang. Mengata pada orang. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, cakaplah benda yang baik. Ataupun diam. Nombor dua kata Nabi, siapa orang yang baik? Orang yang tangan dia tidak menjahatkan orang Islam yang lain. Bang, kita takut tuan-tuan dosa paling banyak kita. Ini dia, saya pun ada muka buku, saya pun ada tuan-tuan taktik, saya pun ada media sosial. Tapi saya kadang-kadang saya tak baca komen-komen. Sebab saya takut bila saya baca, sekali lagi saya balas. Bila saya balas, dosa. Saya tak tengok tuan-tuan benda ni. Saya duduk tengok yang saya punya. Sehari kalau saya tengok macam-macam gambar dia keluar pula. Gambar tu tak apa. Sebab tu akak-akak yang tak ada media sosial, akak-akak A, abang-abang yang tak ada akaun media sosial, abang-abang A, ni ada-ada ni ke. Nampak? Duk main tunjuk ke orang. Ni nampak ni. Dia kata awal tu. Nampak? Bang, ni AI bang. Ni bukan video betul bang. Video betul apa tu duduk cakap elok tu bang. Sekarang teknologi baru nama dia AI. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Siasat dulu setiap berita yang kita dapat supaya kita tak jadi jahat, merosakkan orang, menjahanamkan orang. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, maka ambillah pengajaran daripada kuliah kita malam ni sempena Muharram kita. Yang pertama, Muharram ialah memberi gambaran pada kita, start pada awal tahun ini, benda-benda haram aku nak settlekan. Aku nak settle. Aku tak nak dah buat benda haram. Simpan benda haram. Jaga benda haram. Terlibat dengan benda haram. Sebab apa? Muharram. Yang duk main-main pula. Duk sebut kat lelaki ni. Abang ni. Muharram. Oh, sudah. Masalah. Kalau ada benda yang tak elok, yang kita simpan, kadang-kadang kita tak salah. Saya, bukan saya kata benda-benda ni. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Benda tu benda curi. Kita ambil, pulangkan balik. Benda tu masjid punya, pulangkan balik. Ustaz, kalau benda tu masjid dah hilang dah ustaz. Hilang ke mana? Saya makan dah. Pisang tu suruh balik satu kotak ustaz. Hari Jumaat. Isteri saya buat cokodok ustaz. Bayar balik lah. Mereka bagi dekat masjid supaya orang masjid makan hari Jumaat. Yang abang pergi cilok tu pasal apa? Kalau akak-akak rajin nak main rumah saya 17 hari bulan ni. Main lah. Di rumah saya ada banyak benda. Kalau nak ambil. Tapi saya tak bawa masuk dalam rumah. Ada sebilah keris. Ada dekat rumah saya. Tapi tak saya masuk dalam rumah. Di rumah ustaz banyak keris. Banyak. Bersusun. Sebab saya sayang keris ni. Dia kata ustaz, suami saya meninggal. Keris ni duk kocok lah lemari. Yang ni saya jumpa. Duk puja keris. Duk mandi limau keris. Bagi makan macam-macam. Bila laki dia mati, jin ke apa tu duk angkat. Saya kata, ustaz tolonglah buat apa-apa. Saya kata, ramailah keris tu. Mari saya buang. Tak pun saya tawa. Bila dia bagi dekat saya tengok cantiknya keris ni. Ya Allah, keris elok, besi elok, ukiran elok. Dia kata, kak minta izin lah pada semua ahli waris keris ni saya ambil. Anak beranak kata, ambil Ustaz, kami semua setuju, semua pergi ke Ustaz, menyusahkan kami. Ada benda syirik yang dibuat, buang. Ada mentera yang diajar, buang mentera-mentera. Ada yang pakai susuk, buang. Viral, saya jumpa satu makcik, dia ada susuk dua. Viral. Saya kata, kak, kalau saya buang sakit, sanggup kan nak buang? Tak apa Ustaz, buanglah Ustaz. Saya takut mati saya, ada benda syirik dalam badan saya. Umur dia 70 lebih dah. Takut dia. Saya suruh hantar dekat Pulau Pinang ni, ada satu orang boleh buang. Saya terpis sana, saya tak mau, saya tak gamak nak korek tarik. Dua minggu, tiga minggu, sebulan lepas dia sihat, baru dia ni main jumpa saya, dia hadiah kat saya baju. Tak pakai tau baju ni, makcik bagi. Terima kasih Ustaz tolong. Sekarang makcik semayang rasa tenang, tidur pun rasa tenang. Tak ada lagi benda susuk dalam badan makcik. Kalau ada hutang yang saja-saja tak mau settle, bayar, bayar cepat. Umrah boleh pergi, melancung ke Bali boleh sampai, tapi hutang jiran tak bayar, bayar cepat. Muharram, satu. Yang kedua, kita minta supaya Allah settlekan masalah kita melalui tiga cara. Pertama, solat. Perbaiki solat. Ajak anak kita solat. Hidupkan solat. Solat betul-betul. Jauh daripada sifat riak dan takabur. Dua, jom kita minta pertolongan Allah mendatangkan zuriat yang bagus, anak yang bagus, rezeki yang bagus, kehidupan yang bagus dengan jalan bertaubat kepada Allah. Istighfar. Banyak-banyakkan taubat, taubat, taubat, taubat, taubat. Tiga, banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir, tuan-tuan. Zikir. Tuan-tuan boleh sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah. Jadikan sebagai satu amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ayat Al-Quran, jadikan zikir, baca ayat Al-Quran. Sebab hari ini semayang pun jadi ringkas. Lepas amin, rukuk. Lepas amin, rukuk. Solat rakaat pertama tak baca ayat lazim. Rakaat kedua tak baca ayat lazim. Kenapa tak baca? Sunat je Ustaz. Baca lah. Sunat Ustaz. Awak makin ringkas semayang. Semayang makin pendek, tapi doa makin panjang. Semayang ringkas, zikir ringkas, tapi minta pada Allah berjela-jela. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta itu, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Tapi zikir pendek. Makan tak berdoa, tidur tak berdoa, bangun tidur tak berzikir. Naik kereta tak berzikir, duduk saja tak berzikir, lepas sembahyang tak berzikir, lepak dekat belakang masjid nyimbang pompang sementara masuk isyak. Zikir, zikir. Power zikir. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Muharram kita ini akan jadi yang terbaik dan berpanjanganlah sampai kita mati. Maka tadi nama dia hijrah, berterusan, berpanjangan, memelihara amalan, dipanggil sebagai istiqamah. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan hijrah kita pada tahun ini insyaAllah. Semalam, okay? Semalam ada satu orang, dia duk amalkan zikir yang saya bagi tu. Jadi dia minum sirap ais. Bila minum, bubuh sirap ais dalam gelas, dan gelas ni meletup. Padahal ais bukan panas. Dia telefon saya. Saya kata jangan makan lah. Yang masuk dalam nasi, yang melempah dia punya tu, jangan makan. Pergi cari hal lain. Jadi tuan-tuan, kalau fikir pada logik, macam mana boleh meletup? Saya kata itu Allah jaga kita. Saya dah banyak kali kena, kadang-kadang ada benda yang tak elok. Allah jaga kita, alhamdulillah. Amalan yang saya duk ajar, tiap-tiap kali saya ceramah, saya baca doa, saya kata, siapa yang nak minum, siapa yang nak makan di tempat kenduri, di restoran, di mana-mana sahajalah. Okay, baca doa. Baik ikut saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha ayat 55. Surah Taha 55 ni panjang, ayat ni duduk di tengah-tengah. Jadi tuan-tuan hafal insya-Allah. Kadang-kadang gelas yang kita pegang ni meletup, kadang dia retak. Kadang-kadang nasi yang kita pegang, nasi yang kita makan, laksa yang kita makan keluar macam-macam, kita nampak dalam dia. Jadi tinggalkanlah. Bayar duit kat kedai, kita balik. Yang ni yang saya sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, bila saya makan jadi ulat, tapi dalam tu nasi. Bila saya lempar ke lantai, dia jadi nasi. Duduklah tangan saya ulat. Dalam filem saya tu, pengarah tukar daripada ulat jadi katak. asalnya ulat. Saya tanya dekat pengarah, kenapa tukar katak yang realitinya ulat? Dia kata, ustaz, nak pegang ulat nak suap susah ustaz. Tapi kalau kita buat katak, kita boleh pegang. Kalau dia lompat pun kita boleh tangkap. Sebab tu dalam filem saya tu, Zim Zim Ala Kazim tu, kami duduk pegang katak tu. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada benda-benda yang bukan-bukan ni. Jadi apa yang berlaku pada saya ni, kita kongsikan balik supaya tak juga berlaku pada orang lain. Jadi insyaAllah, jika terkasar bahasa, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Dato' Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah bahagian terakhir. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Fry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
3: Mutiara FM.

0: yang muncul bukan sahaja haki, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Anda sedang mendengar

0: Puan Sabrina.
1: Ya, saya.
0: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
1: Hah? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
0: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
1: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
0: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
1: Ish, pelik ni. Baiklah, Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu, ya. Hello? Puan? Puan?
2: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM sekalanya untukmu.
3: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: 3 lagi pasukan mengesahkan tempat kepusingan 16 Piala Dunia FIFA 2026. Norway meneruskan kemarahan selepas menewaskan Cote d'Ivoire 2-1. Antonio Nusa membuka jaringan pada minit ke-39 sebelum Ahmad Diallo menyamakan kedudukan buat Cote d'Ivoire pada minit ke-74. Erling Haaland muncul pira Norway menerusi jaringan pada minit ke-86. Perancis turut mara dengan penuh bergaya selepas membenam Sweden 3-0. Kylian Mbappe meledak 2 gol pada minit ke-45 dan 74, manakala Bradley Barcola turut menemui sasaran pada minit ke-53 untuk melengkapkan kemenangan Perancis. Mexico menjadi pasukan ketiga yang mengesahkan tiket kepusingan 16 apabila menewaskan Ecuador 2-0. Julian Quiñones membuka tirai jaringan pada minit ke-22 sebelum Raul Jimenez menggandakan kelebihan pada minit ke-31. Ecuador pula terpaksa menamatkan aksi dengan 10 pemain selepas Piero Hincapié dilayangkan kad merah pada masa kecederaan.
0: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Aminlah, teman hampa semua. Seorang lagi kami, seorang lagi. Gerak solo hampa hingga jam 8 malam. Dan apapun untuk hampa semua, terima kasih yang terus setia bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Dan macam biasalah untuk jam kedua, lagu-lagu terbaik menanti hampa apa semua, antaranya kita ada ini.
4: Hanya iman di dada yang mengubah.
3: Ya, kita ada Senja Asmara, Wak dan Iramil Pan juga kita ada.

0: Falling in the Deep, Adele. Juga kita ada Haziq Rosby.
1: Hai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis melaka.
0: Nur Lela untuk anda, terus layan petang ku.
1: Jangan melenggok, berkebaya nyonya, berbunga-bunga.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu.
2: Datang kru, masih kami solo teman hampa semua untuk jam ini. Jangan lupa juga, okay, untuk hampa semua join uji bakat bintang kecil. Ini penyertaan terbuka untuk semua adik-adik warga negara Malaysia khususnya yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Sebab ada yang tanya, ni tingkatan 4 boleh masuk ke? Tak boleh. Jadi ini untuk tingkatan dah tahun 7 sampailah umur 12 tahun. Dan adik-adik dikehendaki untuk menyanyikan lagu solo dalam bahasa Melayu daripada artis Malaysia sahaja dengan durasi bawah 4 minit dan sekurang-kurangnya 4 buah lagu pelbagai genre untuk persediaan dari pihak juri. Janganlah standby satu je. Contoh lagu Tok T, satu tu je standby. Hari tiba-tiba juri kata suruh nyanyi lagu lain pula. Dah tu kebel-kebel kan. Tapi tak apa. Abang percaya adik-adik kat luar sana tu sebenarnya sangat sempoi. Sangatlah orang kata lagi multi talented. Kalau abang ni dulu-dulu menyanyi lagu negaraku, bolehlah dengan lagu sekolah. Dengan lagu Hari Guru. Itu boleh. Tapi apa pun untuk adik-adik semua, kita jumpa Sabtu 18 Julai 9 pagi hingga 5 petang. Dekat mana tu? Dekat Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Burma. Untuk anda, terus layan Petang Crew.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perintah Khidmat Masyarakat PKM Pulau Pinang terhadap individu yang membuang sampah merata-rata mula berkuat kuasa hari ini. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Hemuilai berkata, individu yang terbabit tidak lagi dikenakan kompaun, sebaliknya akan diberikan notis hadir ke mahkamah atas kesalahan yang dilakukan. Tambah beliau, individu yang disabitkan kesalahan boleh didenda sehingga RM2,000 serta diperintah menjalani PKM sehingga 12 jam atau kedua-duanya sekali. Beliau berkata demikian ketika program Turun Padang di Bandar Perda mengedarkan risalah serta memberi penerangan kepada orang ramai mengenai pelaksanaan penguatkuasaan baru itu. Turut hadir Datuk Bandar Majlis Bandar Seremban Perai, Datuk Badrul Amin Abdul Hamid. PKM dilaksanakan susulan keputusan Kerajaan Negeri menerusi pindaan Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Beralih kepada perkembangan teknologi keselamatan negara, bermula hari ini, pasport baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan terkini telah diperkenalkan. Langkah progresif ini dilihat sebagai penambahbaikan besar bagi mengekang usaha pemalsuan identiti. Pengarah Pusat Penyelidikan Keselamatan Cyber Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Silva Kubang Manika menegaskan, apabila pasport fizikal semakin sukar dipalsukan, fokus penjenayah mungkin akan beralih kepada sasaran digital, iaitu ancaman pencerobohan pangkalan data kerajaan atau sistem di pintu masuk imigresen.
2: Pasport baru ini jauh lebih selamat. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan perlu memastikan sistem digital yang menyokongnya benar-benar kukuh dan sentiasa diperkukuhkan. Insiden kebelakang ini yang menyaksikan beberapa lawan sesawang kerajaan di Kodam sehingga dipaparkan kandungan yang tidak sepatutnya menjadi peringatan bahawa pelaburan dalam keselamatan siber perlu dilakukan secara berterusan, bukannya one off, bukannya bila hanya berlaku sesuatu insiden itu berlaku. Hakikatnya, keselamatan pasport bukan sahaja bergantung kepada pasport fizikal itu sendiri, tetapi juga kepada tahap keselamatan sistem dan infrastruktur digital yang menyokongnya.
1: Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Agenda pendidikan negara terus diperkukuhkan menerusi penubuhan Majlis Pendidikan Negara bagi memacu pembaruan sistem pendidikan yang lebih relevan, berdaya saing dan selaras dengan keperluan semasa pendidikan. Cadangan penubuhannya mendapat reaksi positif daripada kalangan ibu bapa, pendidik dan pelajar.
3: Sebagai seorang pendidik macam saya dah jadi guru ni, kita alu-alukan sangat usaha nak mantapkan stand dengan bahasa Inggeris ni demi masa depan anak-anak murid kita. Memang itu pun dah jadi keperluan zaman sekarang kalau nak mereka besar dekat luar nanti.
4: Harap-harap pihak atasan tu bersedia lah awal-awal. Janganlah duk kalut-kalut kan. Jangan bila-bila sekolah nak buka ni barulah nak sedia. Buku tak cukup lah apalah kan. Apa pun yang penting tu biarlah pelaksanaan ni stabil untuk jangka masa yang panjang lah.
5: Sokoh sangat Pak Pekukuh Bahasa Inggeris dan hal tujuh STEM tu. Memang pasaran kerja sekarang nak benda ni. Tapi minta tolong sangat. Bila ubah kandungan dan kurikulum nanti, janganlah buat silibus makin padat sampai kita orang stres nak hafal. Buatlah yang lebih praktikal dan best untuk belajar.
1: Muhammad Umar Rizal, Suzana Ibrahim dan Putra Muhammad. Penubuhan Majlis Pendidikan Negara menandakan satu komitmen tertinggi kerajaan dalam memacu reformasi pendidikan yang menyeluruh. Langkah strategi ini bakal memberi tumpuan kepada pemerkasaan bakat STEM dan penguasaan bahasa Inggeris bagi memenuhi tuntutan pasaran kerja global masa hadapan. Inisiatif Desa Kiradang oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah membawa nafas baru kepada Kampung Labu Banting di Tasik Lugo. Kawasan ini muncul sebagai tarikan pelancongan desa yang unggul dan menjana ekonomi penduduk setempat menerusi aktiviti pelancongan berasaskan komuniti. Pelaksanaan program ini terbukti memberi manfaat kepada usahawan dan penduduk kampung dalam meningkatkan taraf sosioekonomi mereka.
6: Kelebihan program Desa Kirana ni, dia sikit sebanyak telah banyak membantu kita punya dari segi, of course lah, dari segi pendapatan, yang mana bila adanya program-program macam ni, kita dapat mengetengahkan lagi kita punya produk kepada bukan daripada orang-orang sekitar kita sahaja. Mana kata yang peserta-peserta program Desa Kirana ni yang datang tu daripada pelbagai tempat kan. So daripada situ kita dapat kenalkan lagi kepada mereka ataupun mereka untuk menceritakan secara lisan.
7: Desa Kirana ni memang bagus untuk peniaga macam kita lah. Kecil-kecilan peniaga kampung ni dah dapat macam ni. Orang datang pun, kita pendapatan kampung, orang ibu-ibu tunggal yang bekerja dengan Cik Jan pun, mereka pun boleh dapat pendapatan juga. Nah, boleh buat kuih kat kedai, boleh letak kuih. Mereka boleh kerja, ibu-ibu tunggal yang kerja dengan Cik Jan ni, alhamdulillah, mereka pun dapat pendapatan seorang sikit lah.
8: Okay, dulu aktiviti kampung ni sebagai nelayan saja. Mana kita ni duduk bawah taraf, bawah B40 ni, mana ke bawah lagi. Alhamdulillah sekarang dah okey lah, semua kita semua ada pendapatan sampingan. Macam kan dulu kita cuma tunggu daripada sawah padi dalam masa 6 bulan sekali baru kita nak dapat ni. Ni kita ada sampingan luang lagi ya. Bila ada pelancong masuk, anak-anak muda kampung pun dia ada aktiviti juga.
1: Muhammad Hafiz Ramli, Norizan Yaakob dan Mokhtar Yaakob. Transformasi Kampung Labu Banting membuktikan bahawa inisiatif kerajaan dalam memperkasakan ekonomi luar bandar mampu memberi impak positif kepada komuniti. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita Disunting. Hanisma Ismail, Assalamualaikum, Salam Perpaduan dan Salam Malaysia Madani.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Mahasir Game Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk teman-teman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, mendadakan masanya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.51 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM prihatin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat, serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
3: Inilah Mutiara FM.

Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Apa? Bintang kecil?
3: Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
3: Ha? Bintang kecil?
2: Apa? Bintang kecil?

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang, weh. Krem kaki.
3: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
2: Teruk, weh.
1: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Mutiara FM.
4: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah masuk jam yang ketiga dah pun. Untuk apa semua yang terus dengarkan kami di frekuensi, yang layan kami di RTM Click, thank you very much. Terima kasih banyak-banyak untuk hampa semua yang mana masih lagi berperang atas jalan. Berperang ke? Bukan perang. Perang dengan perasaan sendiri, dengan jamnya, dengan hujan. Tapi nasib baik, alhamdulillah, hujan meredupkan jiwa-jiwa kami yang sedang kelam ni. Alamak, moga dimudahkan urusan hampa semua, okey? Dan macam biasa jugalah untuk jam ketiga ini dan untuk jam yang permulaan kita hari ini.
5: Base on air.
4: Base on air ni dia sebenarnya ada perkaitan sikit lah untuk musim ataupun untuk episod kali ini, yang mana kita nak membawakan kepada hampa semua hiburan-hiburan lah. Kadang-kadang kalau dalam majlis ni tak ada hiburan-hiburan ni, dia rasa macam lengang, dia rasa macam sunyi. Jadi mungkin ada di antara hampa semua yang pernah dengar artis ataupun orang yang kita nak panggil ataupun kita nak bersembang selepas ni, yang ni tidak lain tidak bukan kita bersama-sama Haikal Nana Band. Hello, assalamualaikum.
6: Hello, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Nana.
6: Ya, saya.
4: Apa khabar, Nana?
6: Baik, alhamdulillah, sihat. Apa khabar ni?
4: Sihat, alhamdulillah. Telajak sihat.
6: Ya,
4: saja
6: sihat.
4: Bagus. Lajak sihat bagus. Dia kadang-kadang kurang sihat tu, yang kadang-kadang jenuh beristighfar juga tu.
6: Ya, betul.
4: Jadi Nana, macam mana bisnes sekarang ni, okey ke? Berniaga?
6: Bisnes dekat lah ni, alhamdulillah, boleh lah. Nak kata okey sangat pun tak.
4: Uh-huh.
6: Okey sangat pun tak. Kira maintain.
4: Maintain lah, kiranya sentiasa dalam pasaran lah, kata.
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ni Nana, duk baru-baru ni duk tengok juga, duk apa, duk scroll-scroll apa kan. Kira kalau buat show atas pentas, nyanyi-nyanyi tu, kiranya itu pun Nana pun ada buat jugalah.
6: Ya, okey. Nana memang buat untuk tu, untuk entertainment lah.
4: Entertainment lah.
6: Macam Nana secara peribadi tu memang duk buat untuk entertainment punya job lah. Dan selain daripada tu pun ada robot untuk apa, supply PA system,
4: okay.
6: Supply artis, dan macam busking ke, live band ke, apa-apa pun insyaAllah kita buat.
4: Oh, okay. Jadi kira live band tu semua barang-barang semua settle lah, ataupun penyanyi ataupun orang saja ke, macam mana?
6: Okay, dia macam ni, dia depend daripada segi apa yang customer mahu.
4: Okay.
6: Maksudnya kalau daripada segi macam konsert, konsert selalunya pihak penganjuran yang akan sediakan. So macam kami Nana Band akan turun bawa apa, hand instrument sajalah.
4: Selalunya
6: macam tu lah.
4: Okay.
6: Tapi kalau kata macam pihak penganjur perlukan
4: instrument
6: fully set, so kita akan supply lah.
4: Okay.
6: Apa yang dia nak.
4: Okey, faham. Ada setengah tu pula kata, ini kalau band ni sebab melibatkan bukannya seorang. Gitar pun ada, dia punya drummer pun ada, bassnya lagi, batunya vokalisnya lagi, mesti bajet mahal, kata macam itulah. Kadang-kadang dia ikut kepada profesional dan juga permintaan lah. Kalau kira kalau untuk macam Nana Band, kira macam mana dia punya rate harganya tu?
6: Okey, sebenarnya macam ni, masih ramai lagi yang keliru tentang payment.
4: Mm-hmm.
6: Okey, macam kami Nana Band, sebenarnya Nana Band ni dah ada lagu sendiri.
4: Mm-hmm.
6: Okey, dan kita pun alhamdulillah setakat lah ni dah ada lebih kurang 6 atau 8 lagu.
4: Okey.
6: Dan mungkin bulan 7 ni akan keluar satu lagi lagu terbaru.
4: Okey, tajuk apa Nana?
6: Situ sana sini.
4: Situ sana sini eh.
6: Itu dah bagi pemayang tadi dulu Sebab yang ni collaborate dengan komposer Abang Nan Dengkil.
4: Okey.
6: Dan juga gitaris legend kita Abang Haji Musatira.
4: Oh.
6: InsyaAllah lagu akan keluar tak lama lagi.
4: Bulan 7 ni, bulan ni lah kiranya.
6: Kira dalam bulan 7 ni, awal bulan 7 ni kami akan masuk recording apa semua.
4: Aha.
6: Dan mungkin dalam bulan 7 juga, mungkin hujung bulan 7 ke atau bulan 8, insyaAllah lagu akan keluar.
4: Oh, jadi kena nantikan lah. Jadi kalau nak tengok tu, kalau yang dah keluar ke teaser dia ke trailer dia ke, nak tengok kat mana tu?
6: Boleh boleh pergi dekat YouTube channel Nana.
4: Mm-hmm.
6: Atau haikalbendahara.com/nanaband.
4: haikalbendahara.com/nanaband.
6: Nanaband. Okey, ada gambar Nana pakai tengkolok baju hitam.
4: Tu dia.
6: Yang tu
4: mau kena subscribe lah.
6: Subscribe lah, jangan lupa bantu-bantu subscribe, like, komen, share. Macam biasa.
4: Cantik. Ni betul so, ada juga kawan-kawan dia kata kalau nak follow Nana kat mana selain daripada YouTube, dekat TikTok ke, Instagram ke, dekat Facebook ke?
6: Okay, kalau nak follow Nana boleh juga melalui YouTube, Haikal Bendahara.
4: Mm-hmm.
6: YouTube Nana, YouTube tadi yang Nana bagi tahu tadi.
4: Aha.
6: Okay, ataupun Facebook Haikal Bendahara.
4: Uh-huh.
6: Tapi hejaan dia HYKALL. Kadang ada orang cari HAIKAL.
4: Oh, dia HY. Ha,
6: HYKALL.
4: Okay, baik. TikTok pun sama ke?
6: TikTok pun sama.
4: Okay.
6: TikTok pun sama. Trade pun sama.
4: Oh, trade pun sama juga. Semua ada kampung ni. Lepas tu duk tengok juga review-review pun buat juga. Review pun ada juga, Nana?
6: Ada. Uish. Baru ni Nana buat review di Danok Island.
4: Tu dia tali dekat lagi kah?
6: Yang dekat ni kawan-kawan kita lagi.
4: Dia balas pergi Danok tu kan?
6: Nak buat kan, ada rezeki dia pun
4: pergi. Alhamdulillah. Tu Danok tu cerita?
6: Okey, pergi buat dekat Danok. Satu kedai motor tu, dia buat aksesori. So dia panggil. Dia pun setuju dengan rate yang kita tetapkan. Win-win lah. Kita kata win-win lah. Macam kami pun, yalah macam biasa, kita dah buat review ni kena ada editing lah.
4: Betul.
6: Apa, otak kena jalan.
4: Betul.
6: Ya, macam mana nak pergi nampak menarik benda tu. So yang tu lah kita ambil. Dan maknanya macam mereka bayang kat kita.
4: Kita
6: akan berbalui dengan dia, dengan kita pergi sana apa semua. Ini kan cara main jauh lah.
4: Kalau jauh pun boleh sampai, apatah lagi kalau belah-belah Penang ni, no? Belah-belah Kedah ke, belah-belah Perak ke apa ke, insyaAllah boleh sampai.
6: InsyaAllah kita sampai.
4: Janji boleh roger je. Nak roger kat mana tu, Nana?
6: Okey, kalau nak hubungi saya, boleh hubungi di talian 018-405-507-00 atau 010-77-96-308
4: Mami pula, Mami kata tolong ulang balik.
6: Tolong ulang
4: balik. Mami kata, Sat, dia kata, Sat, nak tulis pakai telefon, nak cari pen tak jumpa.
6: Allah. Okey, saya ulang balik. 018 405-5700.
4: Okey.
6: Dan satu lagi 010 77-96-308.
4: Cantik, Mami kata. Okay. Dapat.
6: Apa-apa pun WhatsApp saya dulu.
4: Cantik.
6: Kadang bukan apa, saya semua nak pergi tahu ya. Sebelum-sebelum ni mungkin ramai jugalah orang yang kenal juga kan, scammer.
4: Skamer?
6: Saya biasa kenal dengan skamer.
4: Aha.
6: Call-call, okay, beli mai dekat tempat sekian-sekian, apa semua, kita pergi tak ada.
4: Orang tu tak ada? Majlis tu tak ada?
6: Apa pun tak ada. Lepas tu, call-call memang tak dapat lah.
4: Naik orang lah tu.
6: Oh, tapi pergi dah kan. Tapi nak buat macam bukan kata kita nak, nak ni lah kan. Tapi, yalah, dengan masa kita, dengan perjalanan lagi.
4: Betul lah. Kan? Naya lah kalau yang buat macam tu. Jadi kiranya kalau yang betul-betul serius, yang betul-betul perlukan perkhidmatan Haikal Nana Band, boleh terus hubungi Haikal Bendahara / Nana Band. Betul, no?
6: Ya, betul.
4: Cantik. Apapun, terima kasih Nana. Kita doakan semoga terus sukses bersama-sama dengan band. Moga terus berjaya, bukan sahaja di Penang tapi terus di seantero Malaysia.
6: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada Abin, kepada seluruh Mutiara FM. Ana selama ni banyak membantu Ana Band dan juga artis-artis kelahiran Pulau Pinang untuk sama-sama naik dan juga memperkenalkan kami dekat peminat-peminat.
4: Amin, amin. InsyaAllah, sama-sama. Itu dia. Kita bersama-sama dengan Haikal Bendahara / Nana Band. Jadi untuk apa semua yang mana nak follow, boleh terus follow di Facebook ke, di Instagram ke, di Thread ke, di YouTube ke. Jangan lupa subscribe Haikal Bendahara / Nana Band, ataupun boleh telefon terus di 0184055700. Petang kru.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. I'm Yusof, untuk hampa semua dalam petang kru yang mana masih lagi dalam pemanduan sekarang ni. Hati-hati on the way nak balik ke rumah, hati-hati on the way nak pergi ke tempat kerja, hati-hati on the way nak pergi beli makan, hati-hati juga untuk abang-abang, kakak-kakak kita yang on the way nak berniaga dan sebagainya. Mendoakan semoga urusan hampa dipermudahkan. Okey, ada juga rakan-rakan duk tanya ni, Amin, berita kecil untuk bakat-bakat adik-adik dah. Bakat-bakat kami hendak berumur ni macam mana pula? Ini khas untuk anda, untuk adik-adik yang 18 tahun dan ke atas, untuk abah, untuk Kak Long, Mak Long hingga umur 60 tahun. Ini untuk anda, yang ini berkenaan dengan Bintang P. Ramlee yang akan berlangsung pada hari yang sama juga dengan Bintang Kecil, iaitu 18 Julai di Auditorium RTM Pulau Pinang. Okey, 9 pagi sampai 5 petang hari Sabtu. Jadi macam saya cakap tadilah, umur yang kelayakan 18 hingga 60 tahun, lelaki sahaja, sebab dia Bintang P. Ramlee, so dia lelaki sahaja. Bintang Kecil tak apa untuk adik lelaki ataupun perempuan. Dan untuk anda yang mai tu, kenalah bawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive, berpakaian kemas, kerana itu pun ada salah satu dalam pemarkahan anda lah. Dan pastinya untuk anda yang join tidak pernah juara ataupun naib juara dalam mana-mana pertandingan terbitan RTM. Jadi untuk abang-abang, kakak-kakak yang pernah lah join, juara pula, naib juara pula, itu tak layak lah. Kita bagilah pula peluang kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi kita jumpa anda di sini, okey, di RTM Pulau Pinang, 18 Julai. Dan untuk anda selepas ini, kita ada topik best juga nak sembang dalam Petang Crew untuk anda. Terus layan Terafam.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri. Obor,
1: obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini. Dan macam biasa juga lah, untuk jam ini juga kita dalam
0: Ralik Chat.
3: Hari ni kita nak sembang pasal bab cuaca. Sekarang ni hujan kan. Bila hujan ni kadang-kadang kita terkenang akan memori dulu-dulu masa kecil-kecil lah. Dan bila hujan ni kadang-kadang teringat juga. Dia ada seronok, dia ada yang berbirat tengah belakang pasal kena rotan. Jadi kalau hampa dulu-dulu lah ataupun sekarang, kalau hujan, apa yang paling hampa nak buat ataupun apa yang pertama hampa buat bila hujan? Dia ada beza tak kalau hujan dekat kampung, beza hujan dekat bandar, beza hujan dekat, dia ada dia punya feel dia tu. Kalau balik kampung, dia kata hujan dekat kampung lain, Amin. Balik lari dekat bendang, hujan dekat bandar pun lain, Amin. Jadi mungkin hampa ada kisah bila hujan, apa perkara ataupun aktiviti yang hampa teringat dan hampa buat. Boleh hantarkan juga WhatsApp kita di 010-5080-9957. Dan ada juga yang nak call kita ke? Boleh juga yang nak call di 042-107-389. Ini adalah lagu hujan untuk anda, Jiwa Kelajuan. Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu jiwa.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.

0: Asteri.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Itu dia nostalgia lah, teringat main bola tengah hujan, teringat apa ni, dulu nak beli kapai, sekarang ni boleh lah kot beli kapai yang murah-murah tu kan. Dulu kapai semuanya buat sendiri, pakai daun hapsap-sap tu kan. Lepas tu biar hanyut, lumba lah siapa yang menang dulu apa semua. Memori lah, memori. Dan nanti kita kongsikan dan kita bacakan untuk anda semua. Tapi tu jam ini lagu-lagu terbaik menanti anda, antaranya kita ada ini. Menara berkemak dua. Kita ada Bang Boom Bang A to Z. Juga kita ada
1: cinta bagimu hanya satu permainan.
0: Kita ada Naim Daniel Mainan. Juga kita ada Farah bagi ke Putri. Yang terbaik pastinya untuk anda dalam Petang Crew.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman apa semua untuk jam ini, jam yang keempat dah pun. Dan ramai juga rakan-rakan kita yang duk share berkenaan dengan aktiviti kalau hujan. Yang hampa dah masih duk ingat ni, ada yang mandi tu macam biasalah. Tapi ni ada beberapa kawan kita yang kita nak share aktiviti dia bila hujan. Sebab sekarang ni musim hujan kan. Bila hujan

0: Masa Pirata.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Inilah Mutiara FM.

0: mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang. Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling study, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Ya, Mutra FM segalanya untukmu. Petang kru masih lagi Ami Solo. Teman apa semua hingga jam 8 malam. Dan apa pun untuk apa semua yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga terus tenang. Semoga terus ceria. Walaupun di dalam hati anda semua ada, setiap daripada kita ni ada permasalahan, ada ujian masing-masing. Moga ada jalan keluar dari setiap permasalahan anda semua. Mungkin sama-sama itu juga boleh share ataupun boleh kenang kembalilah. Bila hujan sahaja mesti akan ingat aktiviti ataupun games-games yang hampa pernah buat. Bila hujan turun di kawasan rumah anda. Mana dia tadi? Ada.
0: Ralik Chat
1: hari ni kita nak sembang sebab hujan lah. Aktiviti-aktiviti bila hujan ataupun selepas hujan. Ini daripada Madam Purple katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Madam Purple kata, Amin, bila musim hujan macam ni, masa kecil-kecil dulu, bila hujan seriak sahaja, saya dengan kawan-kawan, tak kira lelaki ke perempuan ke, kami akan buat kapai guna kertas. Lepas tu pi dekat parit yang penuh dengan air, pakat-pakat lepas lah kapai kertas tu dalam parit. Siapa yang punya kapai tu terbalik kira kalah lah. Kapai yang meluncur dengan laju tu, tuan yang punya kapai tu kira jora lah. Tu dia. Tapi balik rumah semua kena marah. Kan bahaya Min, parit yang penuh dengan air tu tergelincap masuk dalam tu, jenuh lah, siapa nak menjawab kan. Dulu pula kalau parit kecil tak apa, jangan parit yang parit utama tu, tu bahaya. Budak-budak, jangan kata budak-budak, orang dewasa pun dia boleh hapui kan. Tapi dulu Amin pun pernah bila hujan, hujan seriat, ayat sungai tu naik tau. Tak tahulah Allah ni memang betul nak jaga Mama Amin lah kot. Saya mandi sungai dengan kawan-kawan saya. Tapi taklah mandi ke tengah, mandi tepi saja. Tapi ayat tu memang ke tengah duk naik. Kalau mak saya tahu tu memang kena dah lah. Mandi betul-betul tepi tu. Ada yang sampai nak hanyut sikit, kami pun berpaut lah dekat dahan-dahan kayu kat tepi tu kan. Naik pelan balik, terjun balik. Kayaknya hanyut, berpaut balik, naik balik, terjun balik. Itu antara kenangan lah. Kenangan yang bila teringat terfikir jugalah. Apalah dulu-dulu punya fikir. Ada lagi kawan kita yang katakan ni, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Zulhelmi katanya, Amin, biasalah Amin kalau laki-laki ni kalau hujan main bola lah, apa lagi. Dia bola tu tak kira sangat, lebih kepada nak gelincir saja, jatuhkan kawan-kawan. Ada sekali tu, sebab dekat padang bola ni tempat lembu duduk lepak sama, jadi dia punya najis dia pun duduk merata juga. Sekali saya selit kawan saya itu, dengan dia, dengan saya, semua kami pakat duk sapu najis lembu tu. Oh, balik tu pakat lah duk basuh. Tapi tak pi basuh terus kat rumah sebab nanti takut kantoi. Sebab hujan, jadi kami basuh pakai air hujan. Kenangan lah Amin. Sampai sekarang kalau kami jumpa kawan-kawan, topik tu lah yang kami duk sembang. Dan kalau sekarang nak buat lagi, rasanya tak mampu kot. Takut nanti slip disk. Main dengan usia ni jangan nak buat kelakuan tak ketahuan lah. Walaupun sekarang ni FIFA kan. Jangan-jangan. Mungkin apa pun untuk hampa semua, setiap kenangan itu menjadi satu memori berharga untuk kita. Dan mungkin memori jugalah untuk kita nak bersembang dengan anak semua. Dan mungkin setiap perkara yang berlaku itu, kita boleh remind dekat anak-anak, pok dulu macam ni. Tapi hang kalau boleh jangan lawak perkara macam tu. Allah sayang pok, pasal pok masih lagi, pasal tu pok masih lagi ada. Kalau pok tak sayang, tentu pok dah tak ada kat sini. Mungkinlah begitu kan. Apapun untuk anda semua, selepas ini Tiara pun dah standby dah. Tiara kata hujan-hujan dia pun dia slow duk main juga. Tapi jarang. Pasal dia kata dia antibody tak kuat. Main sikit je demam. Main sikit je demam. Ceroy lah Tiara ni. Petang kru.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, Leo juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.

Tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh, kadang senang, kadang payah. Tapi ada juga kawan-kawan kita yang duk kata ni, alah senang sangatlah min tiara sekarang ni. Bagus lah tu, makna kata tiara mood dia tengah bagus. Kalau mood dia tak bagus nanti habis merepek dia nyanyi nanti. Ha, tapi tak apalah, kita bagi tiara nyanyilah untuk kali ni. Hampa dah standby ke untuk teka tiara nyanyi. Ha, okay tiara eh? Standby tiara? Okay standby. Tiara pun dah standby. Hampa pun kenalah standby in 3.

0: 5 selama 3 bulan 9 dan juga 90.9 UTRFM segalanya untukmu.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Guru, masih ada kami Yusof, teman hampa semua Grok Solo hingga jam 8 malam. Terima kasih juga untuk hampa semua yang tak henti-henti berusaha untuk menghantarkan jawapan yang teka tiara nyanyi tadi. Teka tiara nyanyi, I mean. Untuk anda yang tak tahu lagi, macam biasa lah untuk sekarang ini. Teka!

Nakah ilhamku. Dia punya clue, dia penyanyi adalah penyanyi legend juga. Semalam penyanyi legend juga tapi wanita. Ini penyanyi legend juga tetapi dia lelaki. Itu dia. Dia punya dia juga seorang penyanyi, beliau juga seorang pelakon. Ha, tu dia. Jadi hampa rasa siapakah penyanyi itu, boleh teka terus di ruangan WhatsApp. Ada yang nak hantarkan voice note pun boleh juga di 0105 08 0957. Terus layan Petang Crew.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi.

0: tak mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah boleh menyeluk perkasa biar sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8.

Tak tahulah boleh teka ke, kadang tak boleh teka. Terpulanglah kepada Tiara tu, dia punya susah levelnya tu Amin. Tapi sekarang ni saya rasa macam dia punya menghala lafaznya tu macam senang je Amin. Ini yang kita mau. Jadi tak apa, kita nak terus bersama-sama dengan pendengar-pendengar yang hantarkan di ruangan WhatsApp di 010-5080-957. Amboi, siap duk kata lagi tu. Tiara, tolong training lebih sikit lah, bagi susah. Kebelakangan ni senang sangat. Kita bagi Tiara nyanyi sekali lagi lah. Tiara, dia pun duk camlik hang tu, duk pelekeh dekat hang. Harap hang kena sabar lah noh, perangai yang mana memperlekehkan bakat Tiara yang mempermudahkan. Patutnya bersyukur. Kalau susah nanti marah pula. Tak apa Tiara, sekali lagi Tiara. In 3,

Jadi lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Ini kita nak baca kiriman sahabat-sahabat kita yang hantarkan di ruangan WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu yang Tiara nyanyi tu, Amin, daripada Zamani Bukit Mentajam, kata M. Nasir, Suatu Masa. Okay, Suatu Masa. Ada juga yang hantar ni, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu, Amin, lagu Sukses Kejam, daripada Fazrul, kata. Okay, Sukses. Mungkin sukses, mungkin tidak. Hisham Zulkifli katanya, tu dia. Assalamualaikum Amin. Senang sangat lah Amin, tak ada fight lah Tiara. Satu masa ada Tuan M. Nasir, kena training lagi lah Tiara. Ni lah yang duk suruh training ni Abang Hisham kita ni. Tak apa, nanti kita tengok jawapan dia betul ke tidak. Kalau salah nanti kita pula camdek dia. Daripada Kamarah balik pulau, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam petang kru. Amin, saya rasa lagu tu Dato' M. Nasir, tapi kak lupa tajuknya. Macam tu pun boleh. Kalau suara tu mungkin lagi kita boleh cam kan. Suara tak sama, mungkin dia dia hafal lirik kot. Daripada Madam Purple katanya, Assalamualaikum Amin. Lagu Dato' M. Nasir kot, kalau tak silap saya lah. Suatu Masa nama tajuk lagu tu. Apa pun nanti kita, Suatu Masa nama tajuk lagu tu. Okey, apa pun nanti kita dengar apa Tiara kata. Okey, nanti kita dengar Tiara kata macam mana pula. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya Azhar ni, lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Kembara Hati Emas. Oh, okey, baik. Lagi yang hantar ni, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam, daripada Kak Rohana. Lagu yang Tiara nyanyi tu, saya rasa lagu dari Spring, Pesanan Buat Kekasih. Oh, lama juga. Okeylah, okeylah. Tak apa, kita tanya Tiara lah. Sebab ujung-ujung Tiara pun kata nak kena cepat ni, Min. Sebab nanti kalau lambat-lambat nanti orang pun nanti nak cemui. Pasal banyak yang duk salah juga, banyak juga yang betul. Tak apa, kita tanya Tiara. Tiara, okey ke? Jawapan dia apa, Tiara? Tiara.

matamu. Itu dia. Suatu masa Dato' M. Nasir. Itu dia. Nasib baik betul yang mana kawan kita duk kata tu senang sangat. Amin, suruh Tiara training lagi. Nasib baik betul. Kalau salah nanti Tiara tu Tiara ni kalau dia bahan, menanuh telinga kita. Tapi yang mana salah tu jangan risau. Boleh cuba lagi untuk esok dalam teka. Tiara nyanyi. Ini dah suatu masa. Dato' M. Nasir. Tangkrong.

0: hanya di Kalam Wahyu #Al-Quran Penawar Jiwa.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat bos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita

0: Saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ya, Metro FM segalanya untuk Muhammad Yusof. Masa kita main anda semua di jam yang terakhir ini. Alhamdulillah untuk anda yang terus bersama-sama dengan Amin sewa jam 3 petang sampailah sekarang ini. Ada juga rakan-rakan kita yang sekarang ni masih lagi kata mencari rezeki dalam jualan. Amin, dipermudahkan agar perjalanan kami semua selamat. Kadang-kadang ada setengah orang kata diuji bila hujan. Ada sedikit kesannya tu dengan perniagaannya. Tapi pada saya, Amin, apa saja berlaku ada hikmahnya. Hujan yang turun itu kan hujan rahmat. Jadi kalau kita berdoa banyak-banyak, hujan itu pasti Allah takkanlah mengecewakan kita dengan doa. Betul. Amin ada satu baca satu petikan ayat, dia kata Allah ni sebenarnya malu dengan hambanya yang berdoa tetapi tidak dia kabulkan. Ha, jadi begitu. Jadi doalah sebanyak-banyaknya. Dan janganlah kita nampak doa ini doa benda yang besar-besar saja. Doa jodoh, okay, doa berkenaan dengan kerja, besar-besar je kita nampak. Padahal doa ni sebenarnya benda yang sekecil-kecilnya pun kita boleh berdoa. Berdoa nak makan sedap, berdoa kalau kedai tu buka, berdoa kalau dapat sampai kerja dengan selamat, berdoa itu berdoa yang sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya, sampailah kita punya tekad dan juga harapan kita ini tidak bergantung kepada manusia tapi kita bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terfaham sekarangnya untukmu.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua tu jam ini. Dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang, tepat jam 7.37 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: صدق الله العظيم.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk
3: ya, Mutiara FM, segalanya untuk. Alhamdulillah, masih dengan Yusuf teman hampa semua untuk jam ini, dan insyaAllah selepas ni kita akan bersama-sama ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
4: Hari ini kita terlalu banyak menggunakan mata kita melihat sesuatu yang tak ada faedah. Sedangkan hijrah menyuruh kita jadi baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang keluar di tengah-tengah manusia. Allah menyuruh kita menjadi umat terbaik. Di dalam Quran berapa banyak perkataan baik disebut oleh Allah. Allah kata apa? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan pada kamu bila kamu dah hampir pada mati, maka tinggalkanlah wasiat yang baik-baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah diterima pemberian kamu melainkan kamu beri yang terbaik sekali, yang paling elok sekali. Allah sebut berkali-kali perkataan apa yang baik. Baik, baik, baik. Yang Allah nak kita, tuan-tuan, suruh jadi baik. Tapi hari ini mata kita melihat benda yang tak baik. Adakah mata kita akan dibiarkan di hari kiamat? Mata akan disoal. Telinga kita mendengar benda yang tak baik. Kita biarkan mulut kita bercakap benda yang tak baik. Hidung kita bercakap, berhidu benda yang tak baik. Tangan kita menulis benda-benda yang tak baik. Mengambil, memegang benda yang bukan hak. Kaki kita melangkah pada tempat yang tidak baik. Tiba-tiba kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa cerita? Engkau nak kehidupan yang baik. Engkau nak di akhirat kehidupan kau baik, masuk syurga. Tapi waktu kau hidup dalam dunia, pada diri kau, adakah kau baik? Baju pun tak baik. Ni Tuan Haji, cantik baju Haji. Biasa Ustaz, baju murah Ustaz. Eh, mahal ni, baju sutera je. Sutera Ustaz. Laki-laki tak boleh pakai sutera je. Tak apalah, baju ni batik biasalah. Tapi haram je. Benda ada nikmat Ustaz, apa salah saya pakai? Salah, pakai baju lain. Jangan pakai sutera. Baju haji, baju haram. Macam mana? Macam mana cerita? Ustaz, langsungkah laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutera? Boleh. Jika dia mengidap penyakit kulit yang teruk. Ada penyakit kulit yang tak boleh pakai kain cotton. Ada yang tak boleh pakai kain polyester. Bila pakai, dia menambahkan teruk kulitnya. Maka harus pada masa itu memakai sutra. Itu pun pakai dia mengikut setengah mazhab, hanya pakai dalam rumah dia. Tak boleh pergi keluar berjalan pakai itu pula. Ada orang yang penyakit dia kurap, ada yang kayap, habis berdening ni badan dia. Kalau dia pakai baju ni, gatal. Maka harus pada masa itu dia pakai sutra. Tapi ada setengah yang kata tak boleh keluar, duduk dalam rumah ni. Baju tu supaya dia tak jadi garu, tak menggatal. Saya dulu kena penyakit kulit. Tak ada lah sampai tahap nak pakai baju sutra. Kata Ustaz, buat apa? Tak pakai baju? Tenang, selesai masalah. Duduklah rumah tak pakai baju. Tapi saya tengok sakit saya tak teruk lagi. Baru ni saya tengok satu orang. Dia kata, Ustaz, tolong tengoklah sakit saya ni, Ustaz. Dia buka baju dia, Allahu Akbar. Kulit ni berkuping-kuping. Saya tengok tu pun sakit. Bayangkan dia. Satu badan daripada kepala ni sampai kaki. Boleh tarik kuping. Allah. Dalam tahun ni saya jumpa 3 orang macam tu. Di Pulau Pinang ada seorang. Habis ni tuan-tuan ni. Yang 2 orang lagi mai. Orang Kedah mai sekolah ni. Allahuakbar. Saya kata abang buat sementara ni jangan pakai baju jenis ni, jangan pakai kain jenis ni. Bila abang pakai lagi abang jadi kulit jadi kering nak jalan ni macam robokok. Pedihnya ambil air sembahyang, pedihnya mandi. Allahuakbar. Saya tengok ni tuan-tuan, naik bulu roma saya. Allah Taala uji. Saya kata bang, saya dulu waktu sakit, saya pergi berubat di Madinah. Jadi saya pun sakit juga. Jom kita pergi berubat di sana. InsyaAllah. Setiap penyakit ada ubat dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jaga, jangan buat benda haram. Saya takut tuan-tuan, benda haram yang paling banyak kita buat ni. Jari. Duk komen yang macam-macam dalam media sosial. Sebab tu Nabi sebut siapa orang Islam yang baik. Tadi saya cakap dah. Kita ni disuruh menjadi orang baik. Siapa orang Islam yang baik? Dua sifat dia. Pertama, orang Islam yang baik adalah orang yang menjaga mulutnya. Dan yang kedua, yang menjaga tangannya tak menyakiti orang Islam yang lain. Min lisanihi wa yadihi. Daripada mulut dia, lidah dia dan tangan dia. Dan dua benda inilah tuan-tuan yang memang menyusahkan kita. Maka hijrahlah. Lepas ni jangan ngumpat orang. Lepas ni mulut jangan maki orang. Kalau ceramah saya ni maki orang, tuan-tuan pergi balik. Bukan ada faedah pun ceramah saya. Kalau tuan-tuan pergi dengar kuliah, penceramah tu duduk kerja maki tak habis-habis. Tuan-tuan balik, ambil kereta balik. Isteri tanya, awal abang? Ustaz tu duduk maki, abang tak mau dapat dosa free. Ni lidah. Jangan maki angin, jangan maki rezeki, jangan maki hujan. Jangan maki ciptaan Allah. Jangan maki orang. Maka akak sekarang ni duduk angguk. Cuba suami akak nikah lain. Akak panggil apa? Madu. Terus saya cakap banyak ah. Suami nikah lain. Madu tu main jumpa. So, inilah madu hang. Ada peluk cium lah. Ada belaga pipi lah. Korbat lah home tak belaga. Dia panggil apa? Penyondong. Penyondong tu adik-beradik apa? AKA apa? Kita cakap, kita orang beriman, duk maki orang. Ni, memfitnah orang, mengata pada orang. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, cakaplah benda yang baik ataupun diam. Nombor dua, kata Nabi, siapa orang yang baik? Orang yang tangan dia tidak menjahatkan orang Islam yang lain. Bang, kita takut tuan-tuan dosa paling banyak kita. Ini dia. Saya pun ada muka buku. Saya pun ada tuan-tuan taktik. Saya pun ada media sosial. Tapi saya kadang-kadang saya tak baca komen-komen. Sebab saya takut bila saya baca, sekali lagi saya balas. Bila saya balas, dosa. Saya tak tengok tuan-tuan benda ni. Saya duduk tengok yang saya punya. Sehari kalau saya tengok macam-macam gambar dia keluar pula. Gambar tu tak apa. Sebab tu akak-akak yang tak ada media sosial, akak-akak A. Abang-abang yang tak ada akaun media sosial, abang-abang A. Ni ada-ada ni ke. Nampak? Dia tunjuk ke orang. Ni nampak ni. Dia kata walau. Nampak? Bang, ni AI bang. Ni bukan video betul bang. Video betul apa tu? Dia cakap elok tu bang. Sekarang teknologi baru nama dia AI. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Siasat dulu setiap berita yang kita dapat supaya kita tak jadi jahat, merosakkan orang, menjahanamkan orang. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, maka ambillah pengajaran daripada kuliah kita malam ni sempena Muharram kita. Yang pertama, Muharram ialah memberi gambaran pada kita start pada awal tahun ini, benda-benda haram aku nak settlekan. Aku nak settle. Aku tak nak dah buat benda haram. Simpan benda haram. Jaga benda haram. Terlibat dengan benda haram. Sebab apa? Muharram. Yang duduk main-main pula. Dia sebut kat lelaki ni. Abang ni. Muharram. Oh, sudah. Masalah. Kalau ada benda yang tak elok. Yang kita simpan. Kadang-kadang kita tak salah. Saya. Bukan saya kata benda-benda ni. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Benda tu benda curi. Kita ambil. Pulangkan balik. Benda tu masjid punya, pulangkan balik. Ustaz, kalau benda tu masjid dah hilang dah ustaz. Hilang ke mana? Saya makan dah. Pisang tu suruh balik satu kotak ustaz. Hari Jumaat. Isteri saya buat cokodok ustaz. Bayar balik lah. Mereka bagi dekat masjid supaya orang masjid makan hari Jumaat. Yang abang pergi cilok tu pasal apa? Kalau akak-akak rajin nak main rumah saya 17 hari bulan ni. Main lah. Di rumah saya ada banyak benda. Kalau nak ambil. Tapi saya tak bawa masuk dalam rumah. Ada sebilah keris. Ada dekat rumah saya. Saya pintar saya bahasa dalam rumah. Di rumah ustaz banyak keris. Banyak bersusun. Sebab saya sayang keris ni. Dia kata, ustaz, suami saya meninggal. Keris ni duk kocok lah lemari. Yang ni saya jumpa. Duk puja keris. Duk mandi limau keris. Bagi makan macam-macam. Bila laki dia mati, jin ke apa tu duk angkat. Saya kata, ustaz tolonglah buat apa-apa. Saya kata, ambillah keris tu. Mari saya buang. Tak pun saya tahu. Bila dia bagi dekat saya, saya tengok cantiknya keris ni. Ya Allah, keris elok, besi elok, ukiran elok. Saya kata, kak minta izin lah. Pada semua ahli waris, keris ni saya ambil. Anak-beranak kata, ambil ustaz. Kami semua setuju semua pergi ke ustaz. Menyusahkan kami. Ada benda syirik yang dibuat. Buang. Ada mentera yang diajar. Buang mentera-mentera. Ada yang pakai susuk. Buang. Viral. Saya jumpa satu makcik. Dia ada susuk dua. Viral. Saya kata, kak, kalau saya buang sakit, sanggup kan nak buang? Tak apa ustaz, buanglah ustaz. Saya takut mati saya, ada benda syirik dalam badan saya. Umur dia 70 lebih dah. Takut dia. Saya suruh hantar dekat Pulau Pinang ni, ada satu orang boleh buang. Saya tepi sana, saya tak mau. Saya tak gamak nak korek tarik. Dua minggu, tiga minggu, sebulan lepas dia sihat. Baru ni dia main jumpa saya. Dia hadiah kat saya baju. Tak pakai tau baju ni. Makcik bagi. Terima kasih ustaz tolong. Sekarang makcik semayang rasa tenang. Tidur pun rasa tenang. Tak ada lagi benda susuk dalam badan makcik. Kalau ada hutang yang saja-saja tak mau settle. Bayar. Bayar cepat. Umrah boleh pergi. Melancung ke Bali boleh sampai. Tapi hutang jiran tak bayar. Bayar cepat. Muharram. Satu. Yang kedua. Kita minta supaya Allah settlekan masalah kita melalui tiga cara.

0: Tak pertolongan Allah mendatangkan zuriat yang bagus, anak yang bagus, rezeki yang bagus, kehidupan yang bagus dengan jalan bertaubat kepada Allah. Istighfar. Banyak-banyakkan taubat, taubat, taubat, taubat, taubat. Tiga, banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir, tuan-tuan. Zikir. Tuan-tuan boleh sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah. Jadikan sebagai satu amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ayat Al-Quran. Jadikan zikir. Baca ayat Al-Quran. Sebab hari ini semayang pun jadi ringkas. Lepas amin, rukuk. Lepas amin, rukuk. Solat rekaat pertama tak baca ayat lazim. Rekaat kedua tak baca ayat lazim. Kenapa tak baca? Sunat je, ustaz. Bacalah. Sunat, ustaz. Awak makin ringkas semayang. Semayang makin pendek. Tapi doa makin panjang. Semayang ringkas. Zikir ringkas. Tapi minta pada Allah berjela-jela. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta itu, minta itu. Minta ini, minta itu, minta ini. Tapi zikir pendek. Makan tak berdoa. Tidur tak berdoa. Bangun tidur tak berzikir. Naik kereta tak berzikir. Duduk saja tak berzikir. Lepas sembahyang tak berzikir. Lepak dekat belakang masjid. Nyimbang pompang, pompang, pompang. Sementara masuk isyak. Zikir. Zikir. Power zikir. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Muharram kita ini akan jadi yang terbaik. Dan berpanjanganlah sampai kita mati. Maka tadi nama dia hijrah. Berterusan, berpanjangan, memelihara amalan. Dipanggil sebagai istiqamah. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan hijrah kita pada tahun ini insyaAllah. Semalam, okay? Semalam ada satu orang. Dia duk amalkan zikir yang saya bagi tu. Jadi dia minum sirap ais. Bila minum, bubuh sirap ais dalam gelas. Dan gelas ni meletup. Padahal ais bukan panas. Dia telefon saya. Saya kata jangan makan lah. Yang masuk dalam nasi, yang melempah dia punya tu jangan makan. Pergi cari hal lain. Jadi tuan-tuan, kalau fikir pada logik, macam mana boleh meletup? Saya kata itu Allah jaga kita. Saya dah banyak kali kena, kadang-kadang ada benda yang tak elok. Allah jaga kita, alhamdulillah. Amalan yang saya duk ajar, tiap-tiap kali saya ceramah, saya baca doa, saya kata, siapa yang nak minum, siapa yang nak makan di tempat kenduri, di restoran, di mana-mana sahajalah. Okay, baca doa. Baik ikut saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Minha. Khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha ayat 55. Surah Taha 55 ni panjang. Ayat ni duduk di tengah-tengah. Jadi tuan-tuan hafal, insyaAllah. Kadang-kadang gelas yang kita pegang ni meletup. Kadang dia retak. Kadang-kadang nasi yang kita pegang, nasi yang kita makan, laksa yang kita makan keluar macam-macam. Kita nampak dalam dia. Jadi tinggalkanlah. Bayar duit kat kedai, kita balik. Yang ni yang saya sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat. Bila saya makan, jadi ulat. Tapi dalam tu nasi. Bila saya lempar ke lantai, dia jadi nasi. Duduklah tangan saya ulat. Dalam filem saya tu, pengarah tukar daripada ulat jadi katak. Asalnya ulat. Saya tanya dekat pengarah, kenapa tukar katak yang realitinya ulat? Dia kata, ustaz, nak pegang ulat, nak suap, susah ustaz. Tapi kalau kita buat katak, kita boleh pegang. Kalau dia lompat pun, kita boleh tangkap. Sebab tu dalam filem saya tu, Zim Zim Ala Kazim tu, kami duduk pegang katak. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada benda-benda yang bukan-bukan ni. Jadi apa yang berlaku pada saya ni, kita kongsikan balik supaya tak juga berlaku pada orang lain. Jadi insyaAllah, jika terkasar bahasa, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Dato' Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah bahagian terakhir. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.

Mendera FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mendera FM bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi Pora menemani anda untuk edisi Rabu 1 Julai 2026 bersama 15 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Mimi. Terima kasih juga buat rakan setugas Amin menemani anda menerusi kru petang. Amin nampaknya solo lagi. Hey, manalah si Q ni kan? Duduk di Kuala Lumpur, lupa dah jalan nak balik. Ada yang bertanya, manalah si Q ni Mimi? Kesian Kak Amin sorang-sorang dia. Biasalah dah sibuk Piala Dunia ni kan? Jadi Q pun sibuk jugalah dengan Piala Dunia di Kuala Lumpur. Berlintas langsung. Orang kata apa, untuk setiap perlawanan Piala Dunia di Sukan Plus TV. Sukan TV Plus. Okay, dan juga di TV. Okey, untuk siaran live lah perlawanan bola sepak Piala Dunia. Baik, apa pun untuk anda semua yang bersama dengan kami di Metro FM, banyak benda yang Mimi nak kongsikan bersama dengan anda. Nanti kita ada Cafe Music, kita ada juga Bicara Hati malam ini. Nak luahkan apa saja yang terpukul di hati, boleh kongsikan dengan Mimi dekat ruangan WhatsApp. Mimi akan kongsikan dengan anda dan juga di ruangan TikTok nanti, insyaAllah. Semuanya bersama dengan Mimi, Metro FM, segalanya untukmu.

0: kedekatan kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Okey, bintang kecil, jangan lupa pendaftaran masih lagi dibuka. Okey, untuk adik-adik kita yang berbakat dalam bidang nyanyian khususnya, boleh menari, boleh menyanyi, ada suara sedap, kan berani, duduk kat pentas tu kan. Jangan lupa uji bakat bintang kecil akan berlangsung pada 18 Julai ini pada hari Sabtu, minggu ketiga. InsyaAllah, kita mencari seorang saja wakil Pulau Pinang untuk dibawakan ke peringkat zon semenanjung nanti. InsyaAllah, jadi mungkin ada di kalangan keluarga ke ataupun sahabat sandai yang memang tahu ada anak-anak kawan yang boleh menyanyi, memang gigih untuk menyanyi, memang ada bakat terpendam tu, jangan lupa pakat main nanti uji bakat. Okey, untuk syarat-syarat penyertaan, anda boleh tengok dekat Facebook Mutiara FM. Kat situ ada kita dah nyatakan syarat-syarat untuk bintang kecil. Baik, saudara, untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Dan untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini, tepat jam 8.53 minit malam. Terus stay bersama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16x9.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

Subsidi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

hari ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevo dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu, khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur adil bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutiara FM.
3: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

Beramam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mutra FM. Segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazoni Samsudin, Mimi Pora, menemani anda pastinya untuk hari ini edisi Rabu 1 Julai 2026, bersamaan 15 Muharram 1448 Hijriah, menerusi segmen Konamai dari jam 8 malam tadi sehinggalah jam 12.30 malam ini. InsyaAllah Mimi temankan anda yang pastinya jangan pergi mana-mana. Sebab apa? Kita ada permintaan lagu menerusi ruangan Cafe Music, yang mana Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi kalau anda yang nak minta lagu, boleh saja hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957, ataupun anda juga boleh hantarkan dekat ruangan TikTok Mutiara FM Live. Saat ini Mimi akan live. Okay, anda boleh minta je kat situ. Nanti insyaAllah Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Yang pastinya semuanya bersama dengan kami di Mutiara FM. Jom, sebagai permulaan untuk menerusi ruangan Cafe Music malam ini, Mimi nak tunaikan, ini dia lagu permintaan daripada Abang Chal kita. Nak dengarkan lagu daripada Spring. Dengan lagunya romantis. Jom kita dengarkan bersama di Mutiara FM. Segalanya untuk menerusi ruangan Cafe Music.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

Itu dia adik saya Abis Sore, ha, daripada Ida Izrin dan juga Dena Menjo seketika tadi menghiburkan anda semua. Okey, baik, lagu yang diminta oleh sahabat kita, ha, Adilah tadi. Okey, biar Adilah terhibur dengan lagu yang diminta tadi. Okey, baik, masih lagi bersama dengan Mimi. Yang mana nak minta lagu, boleh juga minta dekat ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun juga di ruangan TikTok live. Sekarang ni Mimi tengah live TikTok dekat Mutiara FM. Nak minta lagu. Dan jangan lupa juga, malam ni kita ada bicara hati. Untuk anda yang nak luahkan apa sahaja yang terbuku di hati tu, anda boleh corekkan malam ni, boleh luahkan semuanya bersama dengan Mimi. Jangan simpan-simpan lagi, takut nanti simpan-simpan, kita kalau boleh kita nak elakkan masalah kesihatan mental. Sebab sekarang ni kita tengok masalah kesihatan mental ni makin menjadi-jadi. Jadi kalau ada rasa benda yang terpendam, yang tersimpan tu, rasa macam aku cerita kat orang ni pun orang tak faham, aku cerita kat orang ni pun orang ni tak faham, luahkan je lah bersama dengan Mimi. Okey, hantar dekat WhatsApp, nanti insyaAllah Mimi akan bacakan coretan anda. Baik, seterusnya Mimi tunaikan. Ini dia lagu permintaan daripada Saka Sempoi. Nama pun scary dah ni. Okay, nak dengarkan, ini dia lagu daripada Mutiara dengan tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita dengarkan bersama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan sebuah persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Eh, baik, Mujur FM segalanya. Untuk itu dia bersama dengan Statue seketika tadi, Dara Ayu dan juga Faris Adam seketika tadi menghiburkan anda. Lagu peminta daripada Abang N kita ditujukan khas untuk rakan-rakan dari rombongan dari Medan. Yang ketika ini bersama dengan Abang N jalan-jalan ni katanya. Nak dengar ke lagu dandut katanya. Okey, diharapkan terhibur semua orang Medan. Selamat datang dan juga selamat bercuti di Pulau Pinang. Okey, baik, sambil-sambil itu juga Mimi masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jangan lupa jam 10 nanti kita akan ikuti bicara hati, dari hati untuk yang mengerti, untuk anda luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang. Mimi akan bacakan nanti. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita berikutnya. Ini dia lagu permintaan daripada sahabat kita, Mangah Anggun. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini. Ini dia Seksa. Terus setiap sama dengan kami, Ultra FM, segalanya untukmu.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.

0: kedekatan kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Itu dia dari hati untuk yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan Mimi Merusi Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Malam ini anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang. Jangan simpan lagi dalam hati. Inilah masanya, inilah ketikanya untuk anda luahkan semuanya malam ini bersama dengan Mimi. InsyaAllah Mimi akan bacakan segala isi hati anda untuk meringankan beban yang anda tanggung. Okey? Baik. Tapi sebelum itu kita nak berhibur dulu bersama dengan lagu-lagu yang akan menggamit kembali memori dan juga kenangan anda. Bersih ruangan. Bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

0: bersama dengan Misha Omar. I don't like you anymore. Saya tak akan suka lagi awak lagi. Ah, gitulah bunyinya. Okey. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi malam ini menerusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Mimi akan bacakan kiriman yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita yang berkongsikan rasa madah, nukilan, puisi yang ingin dikongsikan, yang ingin dicorekkan, yang ingin diluahkan pada malam ini. Baik, kita nak bacakan kiriman daripada Suri. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kiriman daripada Mas Suri, katanya, kau sekarang sudah di hujung kan? Semua sudut sudah mengepungmu. Semua jalan sudah meluru kepadamu. Kau sekarang juga sudah terdorong. Semua pintu sudah menutupmu. Semua langkah sudah menguncimu. Apakah kau memencak kegilaan? Apakah kau menggeram kegigilan? Apakah kau meraung kehibaan? Jantanmu sekarang di mana? Kemarin bicaramu yang menggaung benua mendidihkan sendiri api yang kau barakan. Larilah jika boleh. Hendak ku lihat jantan sikapmu. Segala tembok telah ku alih. Kemana lagi yang kau nak lari? Larilah selagi boleh. Kerana aku dan bayang-bayangku akan terus mengejarmu sehingga ke lubang cacing.
1: Wow, itu dia lain macam ni. Ah, Mas Suri kita ni geram sungguh ni nampak gayanya ni sampai nak cari ke lubang cacing ni.
0: Okeylah, apapun semoga apa yang berlaku dalam hidup Mas Suri dengan apa yang diluahkan pada malam ini dapat menjadi satu penyelesaian yang baik, insyaAllah. Okay, kita doakan saja. Baik, seterusnya kita nak bacakan juga, ini dia kiriman daripada sahabat kita Putra, katanya, malam ini nak menggunakan nama temanya, nama penanya Putra. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Rindu yang tanpa bertemu. Aku kadang-kadang selalu aku perhatikan dirimu bagaikan pungguk rindukan bulan. Tapi siapalah aku untuk menidakkan semuanya ini? Siapalah aku untuk meluahkan segalanya? Kerana aku tahu apa yang aku katakan ini sudah tentu akan membuatkan hatimu tertanya-tanya. Apakah hubungan kita sebenarnya? Aku tidak mahu dengan apa yang aku luahkan ini akan menjauhkan kita, akan membawa hati kita ini makin jauh. Sedangkan aku tidak mampu untuk berpisah denganmu. Aku takut sekiranya luahan aku ini akan membuatkan kau pergi jauh dariku. Aku juga takut sekiranya luahan aku ini akan membuatkan kau semakin membenci kepadaku. Aku tahu kau hanya menganggapku sebagai teman dikala engkau sunyi. Dan tahulah, ketahuilah, sesungguhnya aku akan sentiasa berada di sisimu. Biarpun dalam apa jua keadaan sekalipun, ketahuilah, aku akan terus rindukanmu biarpun tanpa bertemu. Sesungguhnya hati ini memang telah kuukirkan namamu untuk kujadikan suri dalam hidupku. Tetapi aku terus takut untuk bertemu dengan dirimu. Itu dia kiriman daripada Putra. Baik, terima kasih untuk anda yang menghantarkan kiriman malam ini merusi Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Untuk anda yang luahkan lagi apa yang terbuku di hati itu, hantarkan saja di ruangan WhatsApp 0105080957. Ini dia bersama dengan Lestari. Terima kasih segalanya. Trafam, segalanya untukmu merusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti.

Saya Setiaku korbankan menghiburkan anda semua malam ini. Sanggupkah anda berkorban untuk kesetiaan? Kadang-kadang kita buat juga. Sebab apa? Sebab untuk kepuasan. Kadang-kadang kita berkorban sebab orang yang kita sayangi. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada Nisa. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kiranya benar takdir cinta kita ni cuma setakat ini saja. Maaf, aku pohon darimu sayang. Dari detik pertama perkenalan kita hinggalah ke saat perpisahan, aku sebenarnya tak berdaya menjadi seperti yang kamu inginkan. Aku cuma aku. Aku bukan insan yang sempurna. Maafkan kerana aku tak bisa melupakan dirimu. Wajahmu, baik tutur katamu, segala yang ada padamu akan sentiasa tersemat di kalbuku. Andai tiba saatnya nanti kau temui penggantiku, akan ku titipkan doa. Moga kamu bahagia di sampingnya. Itu dia kiriman daripada Nisa. Macam mana dengan anda? Kadang-kadang kita tak tahu kehidupan kita ni bercinta bagaikan nak rak, berkasih bagaikan nak rak. Tapi itulah pengakhiran yang sangat-sangat tak best yang terjadi pada kita. Moga apa yang terjadi ini boleh dikatakan sesuatu yang menyakitkan. Tapi itulah yang perlu kita lakukan. Okay? Baik, untuk anda semua terus setia bersama dengan Mimi. Masih lagi Mimi temankan anda menerusi bicara hati. Dari hati untuk yang mengerti. Baik, kita nak teruskan. Ini dia lagu daripada Spring, Pesanan Buat Kasih. Trafam, segalanya untukmu.

0: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam, My Salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1300 888 938.

mimpi yang tak sudah. Jangan dok berangan, jangan dok mimpi. Nanti mimpi tu yang tak sudah-sudah jadinya, okey? Baik, masih lagi bersama dengan Mimi Universiti Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan. Ini dia kiriman daripada Anne. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Izinkan Anne untuk luahkan nurkilan ini khas untuk insan ini. Katanya, kau hadir kala aku kesepian, namun Tuhan campakkan rasa sayangku padamu. Setiap hari aku corekkan peristiwa bersamamu. Bila sayang menjadi cinta, kau pula hilang dari duniaku. Setiap hari aku memohon pada Yang Maha Esa agar ketemukan diriku dengan dirimu. Namun bagaikan menunggu rumput yang pasti tidak akan berbuah. Ku biarkan peristiwa itu berlalu, ku akan cuba untuk melupakanmu walaupun ianya sepahit hempedu. Itu dia kiriman daripada Anne. Sakitnya apabila orang yang kita sayang, orang yang kita cinta akhirnya tidak membalas cinta kita. Akhirnya pergi meninggalkan kita, akhirnya entah hilang ke mana. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan pula ini dia kiriman daripada Cik Awang kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Aku cinta padamu, wahai laut yang bergelora, kerana aku biasa belajar menjadi seorang jejaka yang tabah menerima segala cabaran. Aku cinta padamu, wahai langit yang luas, kerana aku bisa terbang bebas menjelajah dunia saujana antara batas dan tradisi. Aku cinta padamu, wahai gunung yang tinggi, kerana aku bisa menjadi seorang pendaki yang gagah, yang tidak cepat untuk menyerah kalah. Itulah aku, kerana aku cinta padamu. Itulah sifatku, dan aku harap engkau dapat menerima dan menyambut cintaku padamu. Itu dia kiriman daripada Awang seketika tadi. Baik, seterusnya kita nak teruskan lagi hiburan. Ini dia bersama dengan Chris Dayanti dengan lagunya Cahaya. Trafam, segalanya untukmu, dari hati untuk yang mengerti.

mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

Hasno, laguku untukmu menghiburkan anda semua. Membawakan kita ke jam 10.52 minit malam Rusi Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk Yang Mengerti. Terima kasih untuk anda yang menghantarkan kiriman yang berkongsikan luahan rasa cinta, kasih dan juga sayang bersama dengan Mimi malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan pula. Baik saudara, untuk anda semua juga jangan lupa kita nak teruskan berhibur. Lepas ini nak dengarkan lagu-lagu hiburan terkini tanpa henti akan menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Mimi tinggalkan anda bersih ruangan bicara hati. Ini dia lagu daripada Dayang Norfaizah, Hakikat Cinta. Terus setiap sama dengan kami Metro FM, segalanya untukmu.

Jom kita guna mindset refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.

Tiga laga aksi pusingan 32 menanti peminat bola sepak. Kod Deva berdepan Norway di Stadium Dallas dengan sepak mula jam 1 pagi secara langsung di Sukan Plus. Perancis menentang Sweden di Stadium New York, New Jersey bermula jam 5 pagi secara langsung di TV OK. Mexico bertemu Ecuador di Stadium Mexico City dengan sepak mula jam 9 pagi secara langsung di Sukan Plus.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026, saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: Seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anastali.
4: Bapak Nur. Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
5: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, pelahankan kenderaan kepada 60 km/jam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM Sentiasa.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja hari ini ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu, dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanim akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanim ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Burung Hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

0: bersama.
1: Saya Julian Evans.
2: Saya Z, the Baby Skat.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
1: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadi

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Bunga larangan dari UG14 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Itachon, Atukoma Moh Layan Nasional FM, katanya Ipoh Mali, Princess Sue. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosie Moz. Waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga Kota Baru hadir, dari Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria, sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

kan burung hantu waktu pagi ni. Kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan, terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah. Pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Buruh Hantu.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: Türkan.
1: Jabatan Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM3.

0: Bali di Nasional FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
0: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

tubuh yang segar-segar matanya. Sebab dalam membuat kerja ni, pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Ini nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam. Tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang. Kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah, kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini ada juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot. Selamat pagi. Okey, ada Nurul Hawati. Ha, tanya saya tak takut ke? Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu jugalah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana. Saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah. Kan? Kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis katanya. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai. Lagi ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azahar, ada Yong Iza, ada Pok Se. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Maymax, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Pon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah. Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan ketika ini, diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanya akan temani anda dalam Geng Burhantu. Inilah dia, Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Langkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Nohaliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi kaji cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal, IPMA

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Rosalinda Ayamor, kepada Linda-Linda di luar sana rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun. Namun dalam keterujaan itu, ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang layak mesej. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Buruhantu. We'll be right back.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Berhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan charge RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka ya seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir, jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit, dulu kita kena charge RM1 kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan charge RM1, ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya, tiada yang lain, adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni, sentiasa dengarkan Nasional FM. Kang Burhan tu menemani anda pukul 4:12 pagi.

Cintaku 100%. Ya, cintaku 100%. Kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni, kalau ikutkan ibu-ibu, dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah. Siapkan bekal lah. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak. Tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu, tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2, nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi dia orang rasa tak salah kalau ada kawan mereka juga berkelakuan begitu, berkawan dengan mereka, kerana dia orang ingat adalah perkara itu adalah normal bergaul dengan orang lain yang dalam keadaan begitu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena bagi tahu anak kita, dia kena memilih beberapa orang kawan yang benar-benar menghargai mereka daripada dikelilingi orang ramai yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Itulah salah satunya kita kena ambil berat jugalah siapa, dengan siapa anak kita berkawan. Yang penting kita memberitahu kepada mereka bagaimana memilih seorang kawan, didik daripada kecil supaya anak kita tidak dimanipulasi. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang tular-tular tu takut ya. Jadi masing-masing lah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata CRQ.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi ya, kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

tuan-tuan. Itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ni tuan-tuan, Quran sirah, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu tuan-tuan. Para jemaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, subhanallah tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor, program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Yang ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah Allahumma salli ala Muhammad hijrah. Jadi para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah. Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'uzubi kalimatillahi tamma tuan-tuan. Dah berlawan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuan-tuan tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan tuan-tuan. Tapi salah tetap salah ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baina aydihim sadda, ambil pasir campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong ajiat. Siapa pernah pergi umrah dia tahu tuan-tuan, lorong ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat ajiat. Apa yang berlaku para jemaah di belakang Ta'ala? Habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu Abu Jahal kata, "Fin Abu Bakar?" Mana Abu Bakar? Asma kata, "Ana la adri." Aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah tabarakallah. Abu Jahal melempang Asma. Sehingga pada ketika itu para jemaah sekalian, terjatuhlah anting-anting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allahumma salli ala Muhammad, tujuan dakwah ayah hanya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat ya. Jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma. Datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua, daripada situlah ulama mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapa, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, "Ustaz, tolong saya ustaz, kenapa
bapa saya nak minum racun. Kenapa dia nak minum racun? Ustaz, bapa saya baru lepas kena strok. Bila dia baru lepas kena strok, ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun, ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya. Orang yang baru lepas kena stroke, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapak kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali, kamu jangan jumpa dia, kamu kata, ayah sabar, sabar, sabar, jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan, perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia tak akan faham. Sabar bang, apa sabar-sabar? Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. Bang, Allah sayangkan abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku berada pada sangkaan hamba-ku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku. Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. Ustaz, betulkah Allah sayang saya ustaz? Iya. Allah tengah angkat darjat abang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah abang. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang susah. Abang kuat bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan biarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Allahumma

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadi

Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Nampaknya geng buruh hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey. Untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Buruh Hantu. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Hanim. Hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. You nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahaituhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu. Yezam Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Hari ini hari Khamis 2 Julai 2026 bersama dengan 16 Muharram 1448 Hijri. Yezam Bambam masih lagi temankan anda GPM 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Alhamdulillah, mesti 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan kami waktu ini. Okey, dan pasti juga untuk anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan terima kasih juga untuk anda yang menonton di Facebook Live Mutiara FM 6 pagi. Okey, sampai pukul 9 pagi kita dah on dah live di Facebook Mutiara FM. Okey, dan pastinya banyak perkongsian yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan untuk pada muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.55 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nabi SAW pesan kepada Abu Darda, Nabi kata jangan tinggai sembahyang fardu sengaja-ngaja. Jangan saja-saja tinggai sembahyang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini lima waktu. Jangan sekali-kali kita saja tinggai. Nabi kata faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Nabi kata siapa yang tinggai sembahyang sengaja tinggai, Allah Subhanahu wa taala bari'at minhu. Lepas tangan, Allah tidak pelihara dia. Siapa yang saja-saja tak sembahyang fardu, Allah tak mau ambil tanggungjawab dekat dia. Allah lepas dia. Apa nak jadi kat dia pun jadi. Allah will never protect dia dengan kerana dia saja tinggal sembahyang fardu.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu.

0: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

80,000 pengguna manfaat Budi Disel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi.

0: pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 liter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang ada kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 liter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat terutama yang ulang-alik guna diesel dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Risk Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Itnin dan Siskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you save your time. For example, just because you wanted to say that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit RM100 ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat RM100 ni saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman, Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menumpukan pembinaan prakarsa digital yang agak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices in the ministry to discuss, because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol, termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv

Bandar balistik, manakala di Kherson serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi disel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Lamine Yamal menjadi nama yang paling banyak diperkatakan menjelang Piala Dunia 2026. Pada usia yang masih muda, dia sudah dianggap antara pemain paling berbakat dalam bola sepak dunia. Yamal memiliki kemahiran menggelecek yang luar biasa, kreativiti tinggi dan keberanian untuk mencabar pertahanan lawan. Setiap kali bola di kakinya, sesuatu yang istimewa bakal berlaku. Selepas membantu Spanyol meraih kejayaan di pentas Eropah, dia kini berpeluang menyelah di kejohanan terbesar dunia. Jika Lamine Yamal mengakalkan prestasi semasa, dia berpotensi menjadi salah seorang bintang utama kejohanan ini.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Khamis 2 Julai 2026 bersama 16 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM, klik seperti biasa pagi-pagi bam-bam temankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Alhamdulillah cuaca baik pagi ni di sekitar Jalan Burma. Bagaimana pula di kawasan anda, di tempat anda, cuaca pagi ni macam mana? Kalau kemarin kan boleh dikatakan banyak tempat yang hujan semalam, tengah hari kemarin, petang kemarin kan, dan angin agak kuat juga semalam di Pulau Pinang. Ada juga kawan-kawan yang beritahu di Pokok Sena Kedah pun sama juga, okay, angin yang agak kuat dan ada beberapa tempat yang pokok tumbang semalam kan. Tapi alhamdulillah tak dengar lah ada kejadian-kejadian yang menghempap kenderaan dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga cuaca yang baik-baik je buat kita bersama. Okay, dan apapun untuk anda hari ni, hari ni hari Khamis lah. Pejam celik set je kan. Dan semoga hari ni juga hari yang terbaik buat kita bersama. Terima kasih untuk anda yang terus menonton di Facebook Live Mutiara FM, dan juga terima kasih untuk anda yang menonton kami di live TikTok Mutiara FM yang tengah bosan-bosan tu, tak tahu nak buat apa, ada tengah scroll-scroll TikTok tu kan, main lah singgah-singgah di TikTok Live Mutiara FM tu bersama-sama dengan rakan-rakan juga sahabat-sahabat kita yang setia setiap pagi, okay, untuk sembang-sembang, okay, di ruangan TikTok Live dan juga di Facebook Mutiara FM. Okay, dan kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Okay, di sebelah pagi dan juga di sebelah petang diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Okey, walaupun Mama kongsikan tadi di sekitar Jalan Burma pagi ni cuaca baik, namun di kawasan anda yang mungkin nak kongsikan juga keadaan cuaca di sekitar kawasan anda, boleh kongsikan dengan Bambam, boleh kita kongsikan juga bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Mana tahu kan, mungkin contohlah kalau anda duduk di Seberang Jaya, mungkin ada sahabat-sahabat kita dari Bayan Baru nak pergi ke sana, nak naik motor kan. Ada juga yang mungkin tinggal di Penaga, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang nak penerah pergi Penaga sekejap, ada urusan penting kat sana. Ada juga yang mungkin nak ke balik pulau, jadi kongsikan dengan Bambam. Mungkin yang naik motor tu boleh standby baju hujan siap-siap, okay, ataupun pakai siap-siap, right? Jadi insyaAllah kita doakan. Jangan lupa untuk anda yang nak naik kenderaan tu, yang mungkin baru nak mulakan perjalanan, jangan lupa baca doa naik kenderaan kan, ataupun sekurang-kurangnya mulakan dengan bismillah. Semoga lancar dan juga selamat perjalanan kita. Ada yang mungkin nak pergi kerja, ada yang mungkin nak pergi hantar orang kata apa, bini pergi kerja, hari ni suami cuti, ada yang mungkin nak ambil hati bini hari ni kan, tak apa sayang, abang hantar sayang pergi kerja hari ni, walaupun abang baru je balik kerja malam. Nampak tak kan, sayang punya pasal. Okay, dan insyaAllah kita doakan semoga yang baik-baik je untuk kita bersama hari ni, alright. Dan macam biasa, Kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas Jambatan Pulau Pinang, yang mana trafik perlahan okay, disusur masuk Jambatan Pulau Pinang menghala ke pertengahan Jambatan Pulau Pinang. Okay, dari Perai menghala ke Pulau, dari Pulau menghala ke Perai, trafik lancar elok, alhamdulillah. Okay, namun di sekitar Permatang Pau nak menghala ke Perai, trafik juga sesak pagi ni. Namun dari Taman Indrawasih menghala ke Calempang sedikit perlahan, dan dari Calempang nak menghala ke Perai, trafik sesak pagi ni. Dari Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga tak relax pagi ni geng. Dan juga di Jalan Baru nak menghala ke Perai, trafik juga perlahan pagi ni. Di Pekan Bukit Metajam pagi ni, ni anduk bawa kereta tu kan, siap dia bermesyuarat dengan kereta sebelah. Kan memang padat ni, dari Tanah Liat nak menghala ke Pekan Bukit Metajam. Okey, dan seterusnya, ini di Jalan Kulim nak menghala ke Macang Bubuk, dan juga nak menghala ke Cerok Tok Kun, trafik juga sesak pagi ni. Dan begitu juga dari ini dari Bukit Tengah ni nak menghala ke kawasan Pinasian Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, trafik juga sesak di Simpang 4 menghala ke Taman AKS Simpang 4, dan seterusnya menghala ke kawasan Pinasian Valdor. Di Jabatan Kedua Pulau Pinang, trafik lancar elok di kedua-dua arah. Dan kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda, ini di Permatang Pau, trafik juga perlahan okay, di sekitar Permatang Pasir nak menghala ke Taman Arah Indah. Dan seterusnya, ini di Jalan Kubang Semang nak menghala ke Jalan Arowana, trafik juga sesak pagi ni. Dan begitu juga dari Mak Mandin nak menghala ke Lebuh Raya, trafik juga perlahan pagi ni. Dan kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini di dari Kampung Lahat Yoi nak menghala ke Taman Merbau Indah, dan seterusnya menghala ke Sungai Dua dan disusun masuk Lebuh Raya, trafik juga padat pagi ni. Dan di Teluk Ayat Tawang, seperti biasa dari Masjid daerah Seberang Perai Utara nak menghala ke Pengkalan Udara Batus, trafik juga perlahan. Dan dari Begal Lebai Tahir nak menghala ke Bagan Ajam, trafik juga sesak pagi ni. Okey, di Tasik Gelugong kita nak kongsikan sama-sama dengan anda, dari Taman Sepadu pun sama juga menghala ke Simpang 3, trafik padat pagi ni. Dan begitu juga nak menghala ke Komplek Tasik Gelugong, trafik juga sesak. Dan dari Taman Bakar Wali nak menghala ke Komplek Tasik Gelugong, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Jalan Gelugong, ini pun sama juga okay, menghala ke Jalan Ayam Melintas Besar ni, dan seterusnya menghala ke Saintek Sungai Dua, trafik juga sesak. Di Pokok Senang pun sama juga, trafik padat pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, di Pusat Bandar Bertang Perdana trafik juga perlahan okay. Dan seterusnya sedikit perlahan okay, di sekitar Jalan Paya Keladi okay. Dan seterusnya kita nak masuk ke pulau, di susu turun Jambatan Pertama Pulau Pinang, trafik lancang elok okay, di atas Lebuh Raya Tunduk Tulis Chong Yu, namun sedikit perlahan menghala ke Georgetown. Oh, ini lain macam ni okay. Dan dari Georgetown nak menghala ke Lebuh Raya Tunduk Tulis Chong Yu, trafik lancang namun sedikit perlahan okay, disusur masuk Jambatan Pulau Pinang, dari pulau menghala ke Perai. Dan di susu turun Jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Bayan Lepas, trafik sedikit perlahan. Dan seterusnya menghala ke Batu Uban, trafik sedikit perlahan di Jalan Sultan Azlan Shah. Alright. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini di sekitar jalan ataupun Sungai Nibong Highway nak menghala ke Bulatan Crystal Point, trafik perlahan. Dan seperti biasalah di Jalan Tun Dr. Awang, trafik juga sesak menghala ke Laung. Dan begitu juga dari Jalan Bukit Gambiak, trafik juga perlahan menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Dan seterusnya menghala ke Sungai Ara, trafik juga perlahan pagi ni. Di jalan di Persiaran Bukit Jamboi, trafik juga perlahan menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Di Jalan Mahsuri, trafik juga perlahan di sekitar Bayi Lepas. Seperti biasa di jalan-jalan utama okay, trafik juga padat dan juga sesak pagi ni. Okay, namun okay, suka untuk kita ingatkan bersama sentiasa patuh kepada arahan trafik yang telah pun dikeluarkan dari semasa ke semasa yang berada di sekitar kawasan Bayan Lepas. Memang sedang sibuk sekarang ni, tambahan pula yang mana pembinaan LRT Laluan Mutiara yang sedang giat dijalankan. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di susu turun Jabatan Kedua Pulau Pinang menghala ke Batu Maung, trafik sedikit perlahan dan trafik juga perlahan di sekitar Permatang dan Mat Laut, dan dari Kampung Seronok nak menghala ke Kampung Bukit, trafik juga perlahan pagi ni di Jalan Teluk Kumbang. Seperti biasa, trafik juga sesak di kedua-dua arah di susun naik Bukit Lama. Okey, trafik juga perlahan di balik pulau pagi ni lain macam. Memang lain macam pagi ni. Okey, di bulatan balik pulau dari Jalan Balik Pulau dan juga dari Jalan Sungai Pinang, sesak pagi ni. Okey, menghala ke Jalan Tun Sadan. Okey, di susun naik Bukit Baru di balik pulau. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Jalan Masjid Negeri, di kedua-dua arah menghala ke Jalan Scotland, trafik juga perlahan. Di Lorong Batu Lancang, trafik juga perlahan menghala ke Jalan Free School. Di Tentek Highway, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Dan di Jalan Aitam, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Di Jalan Gottlieb, trafik juga sesak pagi ini. Okey, dan seterusnya di Jalan Bagan Jermal, trafik juga perlahan di kebanyakan tempat. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Tanjung Bunga, trafik juga perlahan di kebanyakan jalan-jalan utama. Okey, itu sebersikit berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi apapun untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Yang naik motor sama juga, jangan menyelit sangat. Okey, yang naik kereta pun bawa banyak bersabar. Fahamlah dan ketahuilah dan mengakulah bahawasanya orang Pulau Pinang memang seorang yang penyabar. Sebab apa? Naik kereta sesak, relax kan. Nak makan nasi, nak kena beratong, okey, tak ada masalah. Sebab tu orang Pinang ni dia dahsyat. Okey, jadi kekalkan kesabaran, kekalkan momentum dan juga nama baik rakyat Pulau Pinang. Dan suka untuk abang kongsikan bersama-sama dengan anda yang mana Pulau Pinang merupakan negeri yang ketiga yang tersibuk di seluruh Malaysia. Ada nombor tu. Jadi berbanggalah anda yang hadap jam setiap hari. Okey, sebab apa? Kita antara yang terdahsyat di antara yang lain-lain. Okey, baik. Dan pasti topik kita hari ni, topik yang santai, topik yang menarik, nak kena kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, nak tahu apa dia? Sat lagi Bam Bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, terus saya Amtra FM segala.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
6: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
7: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
8: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
9: 2023年
10: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
11: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
12: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
13: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
14: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, kau begitu unik. Ha, uniknya kita orang Malaysia ni kan. Ha, sebab apa sebut berkaitan dengan unik ni. Ha, pagi-pagi pun kita disajikan dengan pelbagai jenis juadah, juadah makanan. Ha, betul tak kan? Ha, orang Melayu makan tosai biasa. Betul tak kan? Ha, orang Cina makan nasi lemak normal. Kan? Jadi apa pun untuk anda waktu ni yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Okay, ha, jangan lupa mulakan dengan bismillah dan ustahi dengan alhamdulillah. Ada yang pagi-pagi ni pun dah kena mi kari lah. Pagi-pagi ni pun dah kena macam-macam jodoh dah kan. Bapak nak kongsikan juga satu orang kata apa, food court lah, ataupun orang kata apa, tempat market lah di Sepang Jaya kan. Oh, terkejut juga tengok kan, sebab apa pagi-pagi ni pun dah ada macam-macam jenis makanan dan meriah dah. Jadi orang Sepang Jaya ni pun dahsyat tau. Kena tengok dekat market kan, tak kisahlah market mana, market di Kepala Batas ke, di Bukit Mentajam ke, pagi-pagi ni pun dan macam-macam juadah makanan yang dijualkan. Walaupun sungguh orang cakap makan makanan tu benda yang biasanya orang makan waktu malam. Contoh macam char kway teow kan. Char kway teow biasanya orang makan petang-petang, malam-malam kan. Jarang-jarang dengar orang makan tengah hari, walaupun ada. Jarang-jarang dengar pagi-pagi orang makan char kway teow. Tapi kalau pergi market kan, pagi-pagi pun ada jual char kway teow tau. Nampak tak unik tak kita, rakyat Pulau Pinang ni kan. Sebab tu kalau orang luar yang singgah di Pulau Pinang ni kan, nak sebut nak makan apa, ha, sampai tak tahu nak habang. Okay, ha, jadi berbanggalah kita menjadi sebahagian daripada rakyat Pulau Pinang yang cintakan negeri kita. Okay, 7.39 minit pagi waktu ini. Ada yang bagi tahu di sekitar kata apa, di Kepala Batas hujan pagi ni. Oh, alhamdulillah, bertambah sejuk pagi ni kan. Jadi yang mungkin nak kongsikan juga keadaan cuaca di sekitar kawasan anda, boleh kongsikan dengan Bambam. Okay, macam yang Bambam bagi tahu tadi lah kan, mungkin kita dapat memudahkan urusan sahabat-sahabat kita yang mungkin nak pergi ke tempat anda, nak pergi ke sekitar kawasan rumah anda. Ha, kan, bolehlah orang kata standby, betul tak kan. Dan biasanya kalau pagi-pagi ni kan, kalau kita ada kawan-kawan kita nak main kan, contohlah nama dia Nilam Sari, dia nak main ke Paya Kelari contoh kan, dia WhatsApp dulu, assalamualaikum. Contoh kawan baik dia nama Atul, nak main Paya Kelari kan. Jangan lupa nak main pelan-pelan, kalau naik motor tu pakai baju hujan. Sebab hujan ni contoh, betul tak kan. Tapi setengah orang dia dapat WhatsApp tu, dia akan baca ya, lepas tu dia tak komen, tak reply. Kesian kat kawan tu duduk tunggu kan. Setengah orang ni dia kalau kata dapat apa-apa WhatsApp kan, dapat mesej kan, cepat dia akan reply. Okay, baik, terima kasih. Tapi ada setengah orang ni kan, dia jenis baca ya. Dia baca, dapat WhatsApp kan, dia nak bak kata hujan. Okay, nampak okay tak kan, yang member pulun duk hantar WhatsApp, yang dia buat tak tahu what the kan, tak reply. Ada ke jenis yang macam tu, ataupun anda memang jenis yang macam tu? Al-maklum lah kan, sibuk tak dan nak reply WhatsApp. Bam-bam, ni banyak kerja nak kena buat ni. Pinggan tu 30 duk ada talam singki, tak basuh lagi. Baju 14 raga tak sidai lagi. Oh tu dia, 14 raga no, lain macam tu. Ambil kontrak lipat baju ke macam mana tu kan. Bukan apa, sebab orang kata apa, dulu kalau dulu kan, kalau kita nak tanya habang kawan-kawan kita, nak tahu perkabaran kan, kita kena tunggu surat. Ha, betul tak kan? Kalau hantar dekat abang postman tu kan, paling-paling kurang lah mungkin makan masa 2 ataupun 3 hari, betul tak? Tapi sekarang ni kalau kita hantar WhatsApp kan, 3 saat pun dah boleh buatkan kita tahu perkabaran kawan-kawan kita. Kita tahu cerita dekat sana. Contohlah, macam Bambam duduk ada dekat Pulau Pinang sekarang ni kan, kawan Bambam duduk dekat Zimbabwe, ha kan, nak tanya habak dia WhatsApp je. Ha, bukan susah, betul tak? Sebab sekarang ni hidup kita ni laju, sampai emosi kita pun ikut sama laju. Ha, dulu bila rindu kita kena tunggu postman. Ha, sebelum nak tatap surat yang markah hantar ke, yang boyfriend hantar ke, tengok-tengok muka bang postman dulu, kena lepaskan rindu dekat muka bang postman dulu. Betul tak kan? Sekarang ni bila lambat orang kata apa, bila kita rindukan seseorang kan, hantar WhatsApp je. Tak susah pun. Rindu, cakap je lah rindu. Kalau dulu, kalau boleh hantar. Ambil surat, tulis rindu, hantar pergi gabung postman. Lepas 3 hari tu kurang rindu tu. Kan kalau contoh tulis surat kan, assalamualaikum, awak tengah buat apa tu? Saya tengah tengah makan. Cara surat tu nak sampai, ha, dah siap buang dah apa yang makan tu. Nampak tak kan? Tapi sekarang ni lain kan. Tapi tu dia lah, bila teknologi begitu pantas, WhatsApp pun cepat sampai. Tapi yang tak syoknya tu kan, amboi, WhatsApp sampai cepat. Nak reply tu kan kadang-kadang makan hari. Ini yang kita tak mahu ni kan. Sebab apa? Kita pun kita ni begitu pantas dengan teknologi kan. Jadi pagi ni kita nak meneliti skrin telefon bimbit masing-masing. Pada waktu ni pastinya terdapat lambatkan notifikasi lah pesanan yang masih belum dibalas. Dan sebab apa? Ada individu yang memilih untuk bertindak sebagai penentu balas yang sangat pantas. Manakala sebahagian lagi lebih selesa membiarkan pesanan tersebut untuk tempoh waktu yang lama atas faktor-faktor tertentu. Fenomena ni bukan saja melibatkan aspek pengurusan masa, malah berkait rapat dengan psikologi serta etika komunikasi individu. Jadi pagi ni, pagi ni okey, kita nak bagi peluang untuk ni yang mungkin nak luah perasaan. Perasaan bukan perasaan cinta, tapi perasaan yang kadang-kadang kita nak tanya khabar kawan-kawan kita. Kita hantar mesej penting kat kawan-kawan kita, tapi kan dia palau mesej kita. Ha, dia buat dek, ya kan? Penat kita menunggu ni kan? Jadi bagi anda sendiri pagi ni, kalau sekiranya anda dapat message WhatsApp ke kan, ataupun apa-apa, anda akan terus jawab ke ataupun biar dulu kan? Kalau dapat message tak kisahlah, daripada siapa pun, daripada kawan ke, daripada siapa lagi, Amarka ke, daripada crush ke kan, dapat WhatsApp tu kan, anda akan terus reply ke ataupun anda akan terus kita berbuat diam saja. Ataupun ada waktu-waktu tertentu. Contoh setengah orang kan, dia waktu kerja dia 8 pagi sampai 5 petang. Kan 5 minit petang, tiba-tiba bos dia WhatsApp dia. Ha, dia tak akan reply, tunggu esok pula. Ui, macam tu kan. Sebab bagi dia waktu kerja lah waktu kerja, waktu luar kerja lah waktu luar kerja. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan pagi ni, okay, apakah tempoh masa yang paling lama yang pernah anda ambil untuk membalas pesanan ataupun mesej seseorang tu kan? Dan apakah alasan yang paling kerap anda guna apabila anda lewat membalas sesuatu mesej tu? Kita tengok kan, telefon ni penting, tapi penting tak cara anda berkomunikasi bersama dengan kenalan-kenalan anda? Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terfm 010-5080-957. Jom kita nak layan lagu daripada DJ Ilham. Ha, kita nak exercise sikit pagi ni. Dia pun katakan dekat lagu ni kan, menggedik kaki-kaki, menggedik tangan-tangan, bergerak otot-otot. Terus Terfm, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.56 minit pagi waktu ini. Bambam masih lagi temankan pagi-pagi anda. Okey, sampai pukul 10 pagi nanti. Dan Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, esok. Ha, esok 3 hari bulan. Lusa 4 hari bulan. Tulat 5 hari bulan. 3, 4 dan juga 5 hari bulan. Jangan lupa untuk sama-sama. Okey, kita ke PICCA Pika Batu Arena Pulau Pinang. Yang mana kita ada DJ Corner di sana. Yang menariknya, okey, 3 hari kita ada di sana bersempena dengan Hari Koperasi Negara 2026. Ramai penyampai-penyampai kita akan berada di sana. Jadi yang mungkin nak cuba orang kata penjawab kuis, yang nak join aktiviti, ada banyak hadiah-hadiah menarik yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di sana. Okey, jadi pakat-pakat pi, okey, bermula pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Pakat-pakat pi, okey, ramai-ramai dekat sana. Nak jumpa siapa? Habang aja. Okey, baik. Dan pasti pagi ni kita nak kongsikan lagi bersama-sama dengan anda topik santai kita hari ni. Kita nak tanya jujur lah dekat anda kan. Kadang-kadang kalau anda, waktu anda dapat WhatsApp, waktu anda dapat message kan, biasanya dapat-dapat tu kan, anda akan terus reply ke ataupun relax dulu. Kan, apalah WhatsApp dulu, lepas tu baru reply. Anda suka tak jenis orang yang memang kalau kata tak WhatsApp tu kan, bekerja kejam nak tunggu dia reply? Adakah anda okey je, kita dah hantar dah WhatsApp kat dia, dia reply ke dia tak reply ke, biar pi kat dia lah. Kan kurang-kurang kita dah WhatsApp kat dia dah, contoh kan. Untuk anda mungkin nak kongsikan 04-2107-389. Kita terima pemanggil pagi ni. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Muhammad Anwar Hamid.
1: Muhammad Anwar Hamid. Tinggal kat mana ni? Tinggal kat mana?
2: Tinggal kat Sungai Pinang, balik
1: Sungai Pulau, Pinang. Pinang, balik Pulau Pulau Pinang. Hari ni lain cantik pula.
2: Hari ni saya duduk dekat Belah Hutan pula.
1: Sebab kemarin dengar suara teruk sangat. Lain kali je Anwar, kalau kata lain telefon tak cantik, dekat sana akan pokok durian tinggi-tinggi tu lah.
2: Itulah.
1: Panjat pokok durian, duduk dekat dia punya tu, dekat pucuk atas tu, baru lain cantik.
2: Tapi Bambam.
1: Apa tapi lagi?
2: Bambam.
1: Ya, saya.
2: Malam anggaplah tak ada rezeki.
1: Tak apalah, nak habang kat Cik Anwar lain kali. Kalau kata lain tak ada, Cik Anwar panjat. Panjat pokok durian tu, duduk dekat pucuk dia tu. Itulah. Boleh?
2: InsyaAllah. Yang ni orang kata yang ni juga, Mam.
1: Apa dia?
2: Satu orang kata ni juga. Petua.
1: Satu petua.
2: Nanti orang beli ikut, Mam.
1: Dah, Mam bagi cadangan kat Cik Anwar je. Bukan kat Olin, kat Cik Anwar ya. Kalau kata kat belah-belah seberang pantai utara tu, kena lain cantik, kena duduk buah pokok pelam.
2: Betul-betul.
1: Kalau belah-belah balik pulau, sebab dia banyak pokok durian tinggi-tinggi, jadi kena duduk kena duduk kat apa, pokok durian lah.
2: Betul lah, balik pulau kena durian lah.
1: Baik. Cik Anwar ada mukadimah kat ringkas kan?
2: Belum tu, Bambam.
1: Ya.
2: Dekat kawan saya ni. Sebab semalam yang angin kuat kan. Habis kedai mi dia habis lah.
1: Tu dia berkata ada kedai mi goreng di balik pulau yang kena nampak pokok main kan?
2: Legend lah tu, Mam.
1: InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan dia. Dan diberikan kesabaran, insyaAllah. Ada hikmah dia.
2: Itulah, mi legend tu.
1: Ya, faham. Baik, muka lima.
2: Yang mana peminat mi tu sahabat-sahabat kan.
1: Baik. Ya, saya.
2: Tweetnya.
1: Biba tak nak.
2: Dia tak main lagi kan?
1: Bibah kaki dia. Aduh, kemarin kena gout, hari ni ada kena apa dia, tak tahulah, bengkak kaki dia hari ni.
2: Dia melecang.
1: Dia bukan melecang, tak tahulah, exercise sikit lah. Aduh, tak boleh budak zaman law ni.
2: Itulah, dia pun tak ada stretching dulu, Mak. Macam kita dah
1: buat kan. Baik. Cik Anwar pun lama tak stretching kan? Baik, Cik Anwar.
2: Macam tahu
1: kan? Ya, kita tahu. Cik Anwar.
2: Mak.
1: Ya, saya.
2: Dua atas beranda makan ubi. Bambam pilih Belanda ke Maghribi?
1: Alah, Cik Anwar. Malah lah nak kecoh-kecoh, Cik Anwar. Nantilah kita share bab ni.
2: Pasal apa? Yang ni Bibah berita saya malam.
1: Apa? Bibah kata apa?
2: dia, saya kata kat dia, saya pergi bambang-bambang, abang kata Belanda yang tu ikat tengok tau, bukan ikat tepi.
1: Saya kena habar dah, saya suka maghribi hari tu.
2: Itulah, lepas tu bimbang kata, dok, dia suka maghribi, tak ada kata apa.
1: Haa, itu dia lah Encik Noah. Aduh, malas nak kecoh-kecoh Encik Noah.
2: Tapi tak apa, bambang, siapalah dekat maghribi, ni maghribi kan. Tapi dekat semua lah peminat-peminat yang mana orang kata di London.
1: Tak apa, tak apa. Ya, ya. Ya, Cik Noah, Cik Noah. Tak apa, tak apa, Cik Noah. Sebab apa sendiri pun dah naik flight sekali dah tu. Nak balik dah.
2: Kat tengah tu, weh.
1: Haa. Okey, Cik Noah. Haa. Haa. Topik kita pagi ni, Cik Noah.
2: Topik kita hari ni, saya termasuk daripada tajuk dia hari ni, ya.
1: Okey. Cik Noah jenis yang suka reply straight terus ke? Ataupun dah kalik-kalik elu?
2: Jenis kalik lah, bambang.
1: Pasir Paul buat panggil macam tu.
2: Bukankah buat panggil. Yang ni satu... Cerita dia macam ni lah.
1: Ha.
2: Ada seorang ni, saya baru tahu kemarin dulu pun saya tahu.
1: Oh, apa siapa dia?
2: Cerita dia, lampu di rumah tak menyala.
1: Ha.
2: Saya telefon dia, tak dapat. Lepas tu saya try WhatsApp dia.
1: Ha.
2: WhatsApp dia, tertengok lah dia WhatsApp kat saya 9 hari bulan Jun hari tu ni.
1: Oh, tu dia.
2: Oh, dia bagi tahu kat saya, Syabas Banua, suara dia dalam radio. Oh, saya kemang dah sikit lagi, tapi... Baru tengok semalam je, Bambang.
1: Aduh, masalah Cik Noh ni selek.
2: Bukan selek. Tak percaya, tanyalah kat Norma, Pak Udo kan.
1: Tak kisah, tak payah tanya orang lah. Tanya diri sendiri. Kat Cik Noh sendiri yang ombui. Kalau kata markah, tak WhatsApp deras reply, no. Kalau orang tak WhatsApp yang lain, buat tak tahu, tengok, biar punya lama.
2: Itulah kesian. Kadang semalam dia main buat lampu. Pasal-pasal dia main buat. Dia kata, dah lama saya entang. Nampak macam mana, kan?
1: Itu dia. Itu minta maaf balik nak.
2: Sekilau.
1: Minta maaf balik nak.
2: Ah, saya abang kat dia orang, dia punya lama dia tunggu nak apa,
1: ni,
2: dia
1: leng,
2: nak
1: kata. Lain kali Cik Noah cakap dia macam ni. Saya minta maaf lah, saya dah ni popular lah ni. Susah sikit, tak sempat nak reply dengan saya orang.
2: Suam-suam kuku, mama.
1: Dah habak macam tu lah kebab Cik Noah kan, dah fans club dah ni kan.
2: Sebelah kadang yang tu lah, kadang kita lambat, kadang dia cepat. Kadang tu kita WhatsApp kat member-member macam tu ke.
1: Kalau saya WhatsApp, kalau kata Cik Noah WhatsApp kat saya, tiba-tiba saya tak reply. Apa tapi, perasaan Cik Noah?
2: Perasaan saya sampai ke hari ni memang tak ni lah Bambang. Dia gout lah belau ni. Saya duk WhatsApp Bambang sampai hari ni Bambang tak jawab-jawab.
1: Bila Cik Noah WhatsApp saya?
2: Pasal apa saya duk WhatsApp Bambang tak jawab-jawab?
1: Ha?
2: Pasal WhatsApp Bambang tak ada kat saya. Tak boleh nanti bagilah. Bagilah buat tepi tu kat saya.
1: Tak boleh kalau Cik Noah palau orang sampai 6 bulan. Saya boleh palau Cik Noah sampai setahun tu.
2: Dah betul ya Mamang tu yang dah WhatsApp kat Mamang pun jom Mamang buka cerita ni. Saya dah WhatsApp sampai kelar tak jawab-jawab.
1: Tu dia pergi hantar kat nombor link. itu masalah dia apa pun Cik Noah. Kadang kita terlepas pandang kan.
2: Betul.
1: Noah. Okay,
2: Mamang ni ada satu ke lah Mamang. Saya punya kalut nak WhatsApp orang kata Mutiara ni FM. Tata ter-WhatsApp Rodia Puluk Kacau.
1: Tu dia.
2: Dia duduk WhatsApp balik. Saya bukan WhatsApp. Saya ter-telepon.
1: Ter-telepon.
2: Saya punya mata kan dah kembang. Lepas tu dia pun telefon balik. Saya minta maaf lah. Saya kata saya nak hantar Mutiara FM.
1: Mutu pergi hantar kat siapa?
2: Terbagi Rodia Puluk Kacau.
1: Tu dia.
2: Apa dia kawan saya kan. Macam mana dia pun telefon balik lah. Sebab saya dia pun menegur. Takut dia pun kita nak minta pesan pun kan. Yang tu lah. Saya kadang tu lah Bambang. Saya termasuk orang kita lambau. Bukan lambau apa. Kadang tak tertengok. Kaki kita bukan kaki tengah set. Jangan ke.
1: Okey, baik apa pun. Apa pun Cik Noah. Orang WhatsApp reply lah.
2: Bambang jangan lupa
1: Okey, baik. Assalamualaikum Cik Noah.
2: Moga sehat lalu Mam.
1: InsyaAllah amin Rabbal Alamin.
2: Kita tunggu maghribi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia Cik Noah kita. Maklumlah sibuk lah ni. Ramai nak kena layan fans club ni tu kan. Sampai member WhatsApp tak reply.